0: kwambarweto kule you don't have mamia makosa iku makosa kotikosa graduation na nyin netungie tariki kasi tamut kaya kwambarweto kabisa invitation letter kiga sir la kwani in Kenya police chebo AB kale komangu Friday kale anyong kimwachi njo bagongwe amun kigesa kale ugiagasa it mushe sobe kolo go nyuru barwet susi ko gi adebe ge manol gi kuono gi kuono gi kuono ago no sirchi ko mawalu asirchi ko mawalu ale giri wono ale anaka igo ay manguni ginye pat pe tut abrai nya bye bye to mun kasir wa barwet kabisa go invite nan ale choba ko ngoi tos ma choba ni ngobe ki ge choba turunate agala sunit ama chomo chi choba ko ngoi ne baman ko ngoi kabisa nye choba so amache ke chengi te book sit number 1 ak book sit number 2 chitano wendi ak 400,000 ak 213,000 star 292 hash ngot ko ngenge te chorwenyo amache go number inde kora sweeting it one being moot line dana tele basi moit ak line dana ba conference ne na mo mesas mesas sana ni soe yani ka sege soe go ni ko mesas mesas Mesas nena mwantup chenyo. Mesas. Tinyo choba tetutik akwanganutik chikororo na kubanyi. Megas kukai mwishye sobe. Megas uwan makasu chikine mwoy. Megerge kutku uwan makasu choba tuku kiesame. Walu choba. Walu choba tup chenyo. Walu choba. Choba kuma gerge agi mugulme. Choba kuma esekiel. Choba kuma garanja. Netinye ngetko ngin pika lak. Eh? Ma Agustin kipta ya. Lakini kwa iso choba so mutikyo. Walu choba so mutikyo tuk chenyo. Walu choba tuku cheso ame. Ma tuk techi mbatay. Ako ma chem ngetko ngya. Ma chem ngetko ngyat kipta ya ndinyo. Ma gim ngetko ngyat. Eh? De walu choba tuk chenyo. Star 292 hash. Sigiru kumaguni na kutoginye pesa. 400,000 ak 213,000. Temuwa inchesani, temuwa inchengini ge pesa. Star 292 hash. Taache femelo, good morning. Mamete ochi, amatkai saske wewesele.
1: Mamete saske wewesele. Mungu kabisa kwa mamete ochi.
0: Mamete waka pesa.
2: Namuaji kongo ilakwa na namuna mukaet kingoi ilenjenge sa pamoita ogen ko yapcho.
0: Amen.
2: Oge muaji ni jopo kongo yake je kamun ko kake ka sen power na te lo ngone ji laba ko zeru na sai ko tu migra chire ndari kangwan.
0: Yes.
2: Se muaji jopo kongo yangu ne nota.
0: Rabisa.
2: Na rangya to zotya ne nyuna mele gorir.
0: Yes.
2: Je no konje agar ap kurire mase ne. Age to jo gen no. Au maja ke jek to ko li suri.
0: Yes.
2: Aku dah ni milik kami lombol itu ini lembong itu kau ini, nanu malah itu angkutan nak cara pur ringkung kita siapa sih mau kau siapa tengok lembong mesti belajar ini sih, kau kau susi.
0: Khabis aman dah ni, tak cefem hello.
3: Aku Zana.
0: Hello.
3: Oma jita kira muka nak lembong siapa kira muka Zana.
0: Yes.
3: Anak tahu mana sih Zana?
0: Yes.
3: Oh cefem bagai aja.
0: Yes.
2: Yes.

0: Marlon Atenderian.
1: Yes.
0: Rapper Mareza.
1: Yes.
0: Totally Zala.
1: Ilene to Genu.
0: Only when you think I'm like the most of the Romo.
1: Amen. Congo missing touch of him. Good morning. Yo. Kapisa. Iman, kau leh coba gonggong ini lagi hari ini tiada.
0: Oh iya, kau muktoi dengan ni, yang kita ketemu nanti jasa kata.
1: Iman,
0: kau kasun kita ya tanya tuji.
1: Kasih we, kasun, aku tanya kau kasun, kasun we tu cengyo.
0: Eh, kau tak kata sa, aku tanya sa, mana tu beragai entah kau semua.
1: Yes.
0: Ane kuah parmin, mulu itu.
1: Yes, parmin.
0: Apa itu kau bicara sa, kau rasa erupta tuji.
1: Yo, erupta.
0: Eh, kau begini dia itu ada apa juga rosak, nai, mungkin guna ni nasi tu ya, no?
1: Yes.
0: Masa kau bila kau minum tu, ini kita ada apa juga dia, eh rosak, masa kau bila kuruban.
1: Yes.
0: Kau nak kita ya, kamu ni kau nak lagi kita apa?
1: Kuruban ni, kuruban ni. Mau aku begu, me begu yang kau seks semua gugur kuruban.
0: Eh, kalau kita kita sebut dalam kita ni universiti, jadi, eh, kita ni kapa pantai ni.
1: Iman.
0: Yes. Namun, ya jadi rosak ni barang sebagai yang ke, siu na cilat impunyi, anak-anak kami itu ni, kau muda, anak kami ni sebetal, kau mukto hendak kuasa, kau mukto hendak kau mampu tauji.
1: Iman.
0: Kau barmen boleh berubi, abang ni kongemi sing barmen.
1: Sekirip koraboro enda, sekiru inyur bigalak, agi cek, kinget kia tukul kibagenge. Kungwe mising, mite korasi inaile wali choba, kuki mite ni, migi tunge benarawe ta angwan. Agiwe, agirute chichi, enarawe ta angwan. Kingebe, kuki agubet kuanda ablo guchu. Ki agubet kabisa, kinyi shek, cheki agugwa gitu kabisa. Kibage saa kabisa yungu yotete. Aga ole nji mabigwa rawete. Kumi baba ngonga. Agume kwendiwe. Abage saa kabisa. Kiegarigongto mimiriyet. Nekia leni kabisa. Eje. Nogere kabisa. Kugigugute ta. Ingele mibikigute to bigeba yunga. Lakini kibage saa kabisa. Aga ole mabigwa rawete. Kumi baba ga. Agume nyo kwendiwe. Amuti. Oin, anyur baur na tet. Iki buka kabisa lagu cioto baga ka. Kiki miko nyun, aku lewi kimeche kilen coba gongoi. Kule gipe karawet, aku itpa baga, aku nyogo gutu nyoko somnyo tapkat, aku legi ra ometo gya pet onyo yuangat. Me awendi we aku mitega. Ale coba gongoi. Mi biking kutito bi kwebikyo. Chemuche kutoyo chito logo akwanda. Mi chito nenangu kutoyo logo agamen. Lakini ingegur Jehova. Kube kukimna teta katoku lupa setan. Inga ineta ap Jesus. Star 292 hash. Pukusin number 1 and number 2. Kichenge chito ni wendi ak 400,000 ak 213,000. Pukusin nage ap ku 0. Akuna muantub chenyo. Temuwa inchesani, temuwa chengini kepeza. Star 292 hash. Touch FM, hello.
0: Yes.
2: Akala na jebu nyanye.
1: Yes.
2: Akwa na pies kaya za unet. Akaliga mna simba. Akwa na endirita. Emoy dirita. Akmeja cheru yot. Ak family nyanyon dugul. Nabang tebe wot finza na kamureta. Ak kies kaya za otik. Tugul nje.
1: Yes.
2: Ama kini betu na mye. Gwa kwa mata kakala si jo yunga. Lanya mi hasu bwa kwe la
1: kwe. Kungoy. Kungoy yue kulins. Emuganget. Tache femelo. Good morning.
3: Suzi.
1: Yo.
3: Yo.
1: Karibu.
3: Na ngia piti Suzi.
1: Ngietu an.
3: Moses kwa mwazi. Jali kwa mna zimba. Akweri bo in. Sukute kwa in. Kwa in. Kwa ibeto. Tukul tukul ni ja in. Suzi.
1: Yo.
3: Uma in jobir magenji. Ami indani.
1: Kungo jobir magenji. Kungo misin. Kungo misin baba. Kungo misin jobir magenji. Genyo rintienda. Yon tukul ni. Ni alpu kusi namba. Number one and number two. Na ingo, ngutu maginye ni wendi ya kpesa. *292#. Pukusi number one and number two. Mwongu na loa inone tinye 400,000 kwa inone tinye 213,000. *292#.

0: ngalolchi kongalolchi biikab Kweso community kole akwek kokirobur en ODM kila kole ninyanyi nguni kokoronyoni Broadbeat obwoon airaa ele ochilile kiit nekokoborgee Broadbeat en olimbo Western en olimbo Nyanza olin tugul komii beek Broadbeat government sababutab president nikingololen kochang tuguk chetinye en network netinye king'alal ng'alekab tengtengele nekikosuldae king'alal ng'alekab housing konikokosuldae so nang'ololchi bororiet atil kura acheng kibonto kararan yon kitinye ng'echeret nebo president yon kitinye rotwet kochang tuguk chekisuldoen akoi bichu ak amande kibur biik kiptiniat kobur kibaki teniat kobur kiburi kinyata teniat koik lakwenyon komanyokelewan tam
1: Stool nebo mwisho akakikon 55,000 kotomi mama neikose kabisa techitu soko akina mung'aret nebo ngokenik tokor ya kisubuhi kometebe chebo sukaruk metebe chebo machanik metebe chebo chumbi keba tuyen merikoro nebo akina mama kometebe because kainam biashara nebo baetab ngokenik ako ngokenichu ko layers chologu mainik layers ngokenichu chebo 55,000 kotimache kekonin rabishek sibangange kekonin kotimache kekonin ngokenik chebo 55,000 changamach kanam kolok kekonin ngokenik chotok sibititou mung'aret nebo baetab ngokenik ako tiketit neitile ko tiketishek oeng kityok nafas kobo akina mama tiketishek 19 amache ichutu soko mama agetul nengelekiri ichutu soko kila akotomi sikyi agere Irene kaigerte en sang kiri sikini en soko Daisy kaigerte en sang kile nitildiket netai kiri sikini en soko ako agere Petty chelangaterono kaigerte en sang kiri sikini Rose Kenduiwo kaigerte en sang kiri sikini agere kicho mama agenge en yu yes mama agenge ne imuch konyor nafas negararan kiguren Brenda Chelangatwe Brenda Chelangatwe ogere katildiket netai amoinde ex nenyin kikochutu soko akotomga kosiki indetile tiket nebo oeng komara kobutin bat nebo 55,000 anan ngokenik chebo 55,000 agere kora mama agenge en yu nekikuren yes kikuren Catherine Rono agere kachutu soko netai ako imuch isiki nafas nebo 55,000 aginye ngotitildiket ishek oeng star 274 chutun soko agitil kityo tiketishek oeng nafas kobo akina mama ako tiketishek 19 chemiten yonitok star 274 agisikyi yekitesetai en koronet ab rani agere Beatrice Terere katil tiketit en yoni ak kakoik netai katil tiketishek oeng Beatrice Terere pongesi kakoik netai konyorchigei 55,000 so tiketishek 18 chetakomi ak agere biik ata chekakekerta sang biik 11 ako enju 11 komureni ko somok kakimwa kele soko kobo akina mama ichegen en star 274 agisikyi egas chibu berli ibn Nairobi chibu
2: Namgaya chibu Eje wangu na wikendu
1: Ongara ni wikendu
2: Tunga kwa rista kwa msa Kwa mwata wale Kwa mwata wale Kwa mwata wale Kwa mwata wale Kwa mwata wale Kwa mwata wale Kwa mwata wale Kwa mwata wale Kwa mwata wale Kwa mwata wale Kwa mwata wale Kwa mwata wale Kui ngai lam kui ngai seragam ngai jitu. Mangkala kau kui kau kui kui ramai ni kiri. Mana mana korai punya jitu kau lepiri. Ama kau oh nama berapa?
1: Alright, mana lagi liat si met cibu. Kansela cion ruta si cutu cibu si tergalalat. Kansela Kones, I mean Kansela Kones.
3: Hello studio jamge Bruce.
1: Jamge Kansela.
3: Macam agak picok cuba balik ni nak agak tiga kiri juga undi agak jilgi lak semuanya itu jam ke macam mahu umur ini tujuan ni kau mahu ni tujuan negara arab ni bukan doa nalek kemnya cianu ken itu dosa cuai begitu cuma umur ikan doi cok jika agak tujuan kemas kasih ni kau kau kali sosial ni lima buruk tiga begini umur and ago ni engkau dengan kuma kenapa ni kenapa sekali ini ngemwaita en chitanyon baregei biik ing'olegei biik olon kokere en kiptanganyit kinemwoe ako nemokingen kele aborchinigei president akot ngoriker chito ikwonge kitele ko mfano netor kosiken ano oenechekine biik chekekenai kele nenyon serikalit ako nenyon kainet tugul en kalenjin konoton nekimekirip kalenjin korok kele kalenjin netindoi serikalit atomwa ole tomo keyai anis kokobwa boisionik kopit emet nekiwekchini kongoi ako rutoito nenyone president konyokoyote Kericho ak Bomet koyatak Atusha so amache awek kongoi neo en eretyuni trus kokawe arutich olimbo Mutarakwa akaite olekile chebitet kuyoni biik retyuni ako mwayan kole makibendi kotor kekas korok ng'ololutik che ng'olole meche awekchi kongoi akot kocha akot katiba man biik che isipi biik kabisa en ortinwek tugul akwo banet biik kobo ng'alekab kawek tuguk chekimoe keyai situn kibwotchi kenyisiechu taman ko kawek akwo kirany emet nekiyai jehova kikone jehova emet nemie biikab kolenjin ongeboisien beet akemo iyochinikyam ko ndamuch amwoe kongoi amoche awekchi kongoi boisiekchok chebo kipkelyot east ak kipkelyot west kondochin boyot boisiekchok aibu chama nebo kipkelyot lekem ak kipkelyot mito kongoi akotok tugul boisiek tugul kongoi neo
1: kongoi missing boyot councillor oye nafas nebo soko ko kamara kityo tiketishek sogolu so takomi nafas nebo tiketishek taman Masi Pongesi Chemutai Ellen Pongesi yes agere Papra Pongesi Alfin Pongesi koboto Tracy Pongesi imagine kama wanaolenchin mite tiketishek tamanu chetakolinda ako nafas kobo akna mama picha ikarta sangu 136 boto ne murenik chekachut mawa akna mama tugul kokamwa ale mama netom kai nyoru ki en soko itil tiketit ak itil tiketishek oeng kokonin 55,000 anakekonin ngokenik layers cholagu jebo 55,000 kai chao mungaret nekaran star 274 asho gisiki yegitisetai aiso nebago ilel aiso
4: Chamke Bruce jamune.
1: Chamke aiso.
4: Mina ni jingi mko ni mbara na niyo kono. Ndara na tarehe tuko abra na Bruce. Chamu abru zambu yain kogni tolin ta kitale na la kafil do. Awo ni mi to fil de ko ji ta ni mi to ko ji kes to kes ni ro na ti ya da tar ro na ro. Yiri go to be Bruce. O kuma ge moy ngata sha na pata da fan. Omi taktinge ke mo baishe na apia sara bruno ke le tawo baishe na apia sara bruno ke mi te ground olimpa ke ta le kanyo sit ni ba ba tu bi kwa ge na sara bruno ago mo ai bi golen but ko dia sene ke mo ai kala ke na baishe na maga ama sa nda sara bruno le bunge si agi tori ti inja falen ke bre tele ai ga gurus ile tergalo ta ko na kwanta nendo ile bre tele koko moko lembolea chepo mbar kengo lole saani sini ngilipu wa hini kesu ya mabai lipu tesap kengo lole lipu sumo nipo aru kele kikora president kule ikile kati yasuni kele arabruno akule kitar kito mi kira siku kai kakawe piyasin ninguli mbakiritu kira siku kai tawakado kira siku kai tatu kachang akutawariti jine kile mokulema kira mwanda rale jine manatai impiyasin maruwei ofisi taparabruno kujine kile raya direct kiko nyole maibel kiko nyole bainap koi mamilo tomo kwa biya sene magma teke mwaji president gelezi kwa kaya roba ishe taatia sabrono ameta mwan bruce aktinga tulmi teke tesion ale da kwa ishe nagararan kyo nek para indo ke ngalal ake ngalal jaboro rigit ake mwa ba ishe nagatia sabrono naran nge mwa lake benda teke mwa gele kumwa ita jelfen pa ishe nagabarabrono kame jaso ampia sabrono jorwenyo ale mutko mika tesion nge tomo nge mwa ita nge lego ke mo ita ke pesha na pata jefan komite jo arwen ya burus aktinge ne gune na pas kala garon amagelen ge mo ebe sara abrono amu jo arwa ka ge mara abrono bo bishe ni choi ge ga satta na ba ba ti chine ta gor tai ki ole bo sin gishu ge ni ta sis ta none ke tal bande allagi ni ga nya ra abrono any gor te mit direct ne mar ko lune rande kwa kine ko limba mai ben gor ko lune te mi kwa kongo mi pay field de no mi ta ke tale ko mi te bi ke bunugongo mide bunu Tanzania, mide bunu Rwanda. Ako tu ya abro nak pijot, ako korar abro nukulle, awa kulla makoci lepa mana. Kamu yang zambrus engkau mana tu ni? Kau kan gebro moten dia sama abro nukoi kuaziri lepa akhir kata. Gebro moten kita mengelir tu nak esam ini sekarang dengan Brazil. Kalau ni gebro moten dia sama abro nuntuk kucai. Awak melale gong gebrus, gawe kuah gong gong kita siapa nampu gini susuk saya ngalale. Kini kita siapa nampu tak jasam sugu ne borai indah sekemai tengah lekjo. Dia marah nih kini wapi asal abro no inam konam konam bici jin orang tulis kesan zin. Siapa nanya sam bici? Aku biasa abro no ni orang nanya sam jin dengan mukulun mah gomio wajin agar abro no. Ame ala abro no ram mukul dengan komite seni. Oh biasa tapak abro no karaya direct. Ame dalam agong gong kita siapa nampu tak jasam amu jowo ne borai indah. Ame tu asam abro tak tinggal. Siapa yang media sebenarnya kita show ni? Negeri kami logo yang buat show ni, cakap kalau tahu, amat itu buat show ni, amat kalau betul ni yang kongkoi.
1: Kongkoi, kongkoi missing. Aisyah, nak tenaga kau ilal. Kau je tu soko alenci, namcim ni alenci soko mati cutu garan sama anggi ni sibu. Kegas pivot, pivot yang kali ni pivot.
5: Bruce, ikat tuan ni orang kau. Ikat tuan kau. Hello Bruce. Bruce, I seen be what? Kamu ala kau lincin, mungkin kalau lincin kau lincin ni dia tu. So aku kau kemua ni le, aku ikut nafas, aku gol ni kela. Papa, weekend aku kau mau bingkai, kau ayam dengan tu aku kemua, kau kemana coba uli, oh tu niapa uli, niapa fikir orang ni. Aku wakiri, teri, wakiri jin ni tu tangan ni, wakiri, agak ini kritik tu aja ini nota. Kau ikut niapa rapi sekarang coba kan sos, sekian lama kau biasa kunya, udah aje, jadi agak ni lupa kerjau. In kuburu itu kan kaki apa? Oh, aku contoh contoh kaki macam wah cem ni. Amunen, kemana kita ini? Ini tu kita lirin down presiden. Ini tu jauh, kau mahu dijin? Kita kalau ni macam tu, macam orang senyuman. Agar nak kita macam apa? Kita tak mungkin kita bungkal lagi. Please, terus kita kita cuma susu kau maki. Kira orang bias, agak agak kita cuma kita bias ni berapa orang? Okey, orang maki.
6: Lah, kita tak tahu berapa jumlah pun, ikut keliru ni. Oh, aku cek ni kerana aku jero ro tahu ni. Entah serkat ni seni semu cukup cukup apa? Kau kau ada ini dia, ni pejam makanan ni ni. Kau kau ada dah jero ini. Kau ni kita ni kau kau ni. Anak semu, cengin apa semu, gimana apa semu. Oh tu nami, apa nami tu tak yang kemana? Sekian lagi tu cewuju. Kau ni cewuju barat ni keliru ni. Kanda kita ni presiden apa lagi? Kena dia cempi, cicat. Kau presiden. Oh, nama lain ni, ini perenda itu. Anda buat kerja kerja jauh juga angam wah. Kau mahu mahu sini. Kau kau ikut nama ni satu jalan tu jalan gila ke? Aku tu ramai nak kurung malu betul. Kita tak kira macam tak kuat dah. Amun picture ni jadi rukun lagi. Kau kau macam ni.
1: Pongoi missing biwat. Pongoi sian nak nama macam tu lecago nyoru. Ingko ke nik cago macam ago nafas agen ni neka bidko nabo boi. Sekim 70,000 ni. Ago tiga disyak ongerin. Tiga disyak sakol kicok. Tiga disyak sakol. Ago ingko korai le kiri cutu soko. Ingko ke nyeri ti legiri ti lega disyak ketengku lago tu message. Ingko korai legiri ti londo enga nak kuage enga agi alishe. Ingko mite cagen ni cici kote lece cange anagi kote lage enga ago tu mugo sich. 70,000 ko kagisir gele sola. Lagi niki ko nin rabisha cusi bangangge boyon ko labai tolong banyumbani. Itil gitu tiga tishak somok, tiga tishak somok gitu kita agen. Itinya chance nemi cebarak inyor cikai semua di tawasan ni. Nawas kau boleh ishagi. Okay, beri *448# *448# *448#. Jutun soko til tiga tetsuit sikim. 448# jotun soko tildiga titsibiti siki na baska bo muronika aga gama gele si siki 70,000 inchon ko last mai tildiga tshek somok meyo tila tiga titagenge go meyo lishe last mai tildiga tshek somok asibiti yo lishe inyor chige agarich tara gure Richard Richard tuman gaya tildiga tshek chaga changa agi nyor wena gaya 49 shilling gogir genyor wagen tokens 41 shilling so indete ichu tu soko go yes there Richard na wasira 728 264 agarich 745 ak 351 ter bichon so ngoti tildiga tshek chekotes konyi somok inyor chini ge 70,000 pangange ak star 448 sogi siki harap talam entrance ya harap talam
7: oi Bruce ya mune Bruce
1: cham ke harap talam
7: o diga mege mosta pronso ya o inte tute ta prani o edu teman ke ngalala o ba Lau pasoh ni lah, emuan ni ni aneh tu. Kau gitu kan sahaja ni awal, uye gitu je piunggu sih. Yang ni gelar uye, usia sih manggut ngalal. Yang nak as ngalal, dan apa sih pun agak besar. Kau kau kau sahaja sih mah, uye tu nampi ganan nate. Kau ngalal ngalal, kau jin awal jin jitu nih gue gantu ini. Amu kalau gue ngalal jin doy, kalau ngalal dah ngalal kan, utak kiri abresi ni. Kau ngalal jin itu cuma dora unu nato. Amu kimi jangan nate, nampi sih mah engkau ada kat tu. Kungu orang tua dengan ni, engkau tu baru kalau kalau generasi ni kimi deh, kau walau kau lagi tu lelu, kungu no, ragaan nanti ni mizin kungu ni, kosok kosli di ngalal itu nanti no, kau kadar itu ngalal itu mana, baris kungu di generasi ni nyuar itu ngalal ni ni ke, ni generasi maju itu, engkau tu nanti ni agak tu, kau yang mungkin agak ni muda ayah kau ni tu ngor tu ni kita tu, kau kasam kalau biungus, kau yang ngalal ni, kau ngalal ni, itu baik sih mah. Kungetan gun amus, umat kini yang gun anak natet, mila wok wawara itu umi anak natet. Kalau tuan se, kalau se, urla wok wamu kosan buat sih, mungkin tunggu naga tenir ni deh. Kalau itu biar ni, ye geril le, tiunggu sih jaga mahu korang je, atau biar ni magararan ni, aku tiunggu sih angalale. Unga sah mudi alif tiunggu sih, asa wajumbe, tiki ye gawai kasih sih. Ungu tak boleh sih tu gawai ya so taritin, karena nanti dapat wakat ni kita kini yang gun. Amungu nanga aku mi bim malali mi shikolali mi andos bi. Ago baba isho ni kiba mchumbe ni andet anango naba MCA. Kwe goma gita kia presten. Amele ni te presten. Ango tu nako MCA anango mbunge. Kwe ya gona gina manubesta ananba isho ni ki. Jeba kila paishye ni gima kinge jito. Kwa gami ya ale mara ango tuko tombo timi kangale jata hi. Iwere lege gita kinge kuko mbunge ni andet mwagita kia rais. Mba isho ni kiza ato kia wajito. Kariga angu naga panas. Gile ni gire buka panas maswe galak. Igere le ma juli ya bayshoni kizizi katagne koko nagne bayshoni igi wajibi kiboka unino ata o igere lengo mata bayshoni kile le mai bresten ako bresten o istinda in wasiri ya kizizi katete tinda bay in biki akwe tinda ango tungu na bias kungu na njia tungu na kigi wajibayshoni ata sorry kibi akwajibi bayshoni o ndugu kwenye nengi ngetile gana na nengi mingu no igi bayshoni gana na nerubai. Kosa kerja orang ni bayi shone, kembali lagi ketar. Nama abang ketar bayi shone jatuh pengete. Amu esih, ibu hati ni sekejap ini tegak. Ibu hati ni lembagi, lembagi ni dia bayi shone presen ni sekejap lagi kos jauh dok jauh. Jadi gondo ni yang presen ni jalan ti. Tapi rasa bayi shone itu mana yang namju bayi shone ni ni itu guna. Kangen itu guna kita agai. Kalau uah kita bayi shone warga tu, awi mi biungko sih mi tay warga ti ni naga ni. Kemudian lagi kita mai dengan lawan presiden, nombor sini ada biarlah kita mai bayi sini jo. Pokok sama kita biungko sini, biungku naik. Kalau itu yang alali, kita kini negara ini kita orang baru bayi. Konge yang alal, enggal dia, konge yang alal, enggemku balik je bi, akhir bayi sini. Aspran, cembungku naik, cembungku ingat bayi sini. Orang alal lagi yang alak je dekse. Amungku nanggil negara, yang alali memetap Kenya, anambi enggemman ini deh. Kami bikin, engkau segala itu semua lokal ngalai tuju ke gawai. Ige raja nas pelan dia, asal jep jarang aja. Kau nak asal pelan, tapi nak kalau aja, kami bikin kau lim ngalai gawin gawai. Kalau mami beri ni, tentu abi beri ni. Kaya bikin mami engkau sejuk dalam gulir mak, kau jitan nanti. Kau mungkin dah bersih, bersih mana yang kau tak kaya bersih ni kebawa unit. Kungguna. Kungu nanggung kungu naik jitu ni kuras plan kan, bisa. Nampaknya kan ada gelar jemuan kau kah lagi. Bisa kau jadi naik pi, jadi tak dulu mungkin lemah. Kungu yang mana yang kalau pi kan tu cuma terajun. Kami kau sama pi, aku kira bisa. matos umaneke gogoshi ngalek itu lagi nitun kuisi ke koi bi kita ubo sunu kwali aku je tore bi ngumawaso aga bodu ke je tokin ke gano na ten gitu kine kata ko ngoi brus na bas ngai ko ngara wa na bas ta ko ngoi
1: hongai hongai hongai missing hongai missing boyot arab talam e ga sagne well done en capket well done capket well done well done capket well done
8: e kongai missing da fende trunki o kongai ente tu ko ne ente tu da braine nguni ga fende pruze kin ko ger ne go koromit kapza in around up ko wolunet na ko ba president o pru ne go mo ke dicho kulenji engane tubashia yongu le mashia obo butan kunane kone no ibu kulenji no mwan kunane le magma chenga le gabin ausen e nereu kone gite nako ba kanu ibu ne bo somoge kunyu gumwa chu le no le malo nyu ko ke tela flo kulenji pagulla nye e nyu yonu po amne ko na go pe ata ga ko amne ko ke ne ke ne lo ata ne bo rne kapta sagile president ku ti nya chenda ne bo emita kenya nguni kata tagi ikir katipa nba ime kapsa bruze amuna nidi imana kunit kukwa kwa ikimna te kwa kira nga lalat nuu nga kubwa sifuna nguni tangu nga mwai tinna kondo ili tabi ime kuna nga tete kukuta mga watanku nga kandana somo kete kisi vipsa nga mba presidense nikir kapsa bruze ina ili emi yukun kapit nga lalat nuu nga tete kumachu kukuru mbi kia uche chutak ikir mkuna kwa nikir kapsa za emi yukile nguruwa ate kuongo tetetia kenda koi kasana kumwaji president kumye kule kalonso kukibu ren serikale enka kartana koi lakini mae utare niko tosiga ulinyuan kule kito amekea saiti kisi jone tatugula kukamita serikale yitu kufanga kuingi lanjisa zan kungete na yate faa sainda pruwe emiru paka oi kukuna ito ita maita kalonso amu kita mwini kichoga mwana okutoche mwana kumu kumye serikale yaga itugul lakini kuni kiri kumamita nukangu kibangan igerum kunu ko niger bi chute tu kul ogu twa munyoro ku wongo gurumi to ku pandan ni ni e bi to se chun ne foru kasta sage le ku cher koron flag pe ara bi chu ku me se ko i kasta za e mre uta igerum kunu ko le den wa munyoro ma che kalon to e nyon ku mo agu le ki o som ke la sifuna e nyon ku mu chen kunu ko le go i te ag gurumi igerum kunu ki sa nu ma tyan ke ku mare su ko chamta e nuru so kunu ko bi ko chi ne tem pi chu ta ga ku to gi den den ge ni ayona ko nam kurik pichu tete oku tor chige tete ta president amun niger president ku kega ko banga ne ne ne te iger ko sa ba chana iger ku nam ku indi ke tete ta kricho e nyu ku gol le yom to sun ku nana ko met e ni marag mi asu pu ko met ko tor sana ne ku bi te tete ta kricho o ngo gol le stora i ni to ni se jo e sen te ki be ndi we ndi nai ta kare staff o lin o ri ka pesa iger ka sailum ko tan kan ku no ne te ku ti nya chenda e lu mutu to e ni ta nyakotai oke okay, mwa gongo embi kera nam president e ngwa nyeru negeri kapsa ilo gutuluane igir kwa kwa mwunen kurang kindeke kete darin kapsa igir kunang ketenda ibi kewut kabana susan kika emri teru kwa laka mwa ita choro no siya kukunatan igir kusuguman kunang president e ntu kong ketenda isi yungko si chungu jawane tete kenam anu pichinna imigir president kwa kaa kwa angana kumye en 2027 oma chao lenge tuwa teji sin kapsa plus enke te sienyo nabo ta chakam tu ba zangi ni lubu de tu tu ka pesa engo tu
1: hongai hongai missing hongai missing imagine ko ka amwale na fast nabo boyishe ko tiketi shek sokol kama na kitu tiketi shek engo apongesi enchi tane guren yes ke guren joseph joseph rotich ne wasi 718180 mushum ago bo ta chitano ata ne guren yes ke guren kibete kibet kirui ne wasi 705 ago le 452 mushum ko tiketi chaka manda 70,000 jo chono 70,000 en chaka tool amache kichuk en 3 minutes kichuk 3 minutes chi nei chap chap yal tigati chaka en soko chi nei chap chap yal tigati chaka en soko inyoru nafas ne gararan inyorchige silingishek 70,000 nafas ko boy chaka na ba mureni kichuki ago ma changa bi chaka chutso ko ngana ga gerta big 51 ko bi chaka tanyoru ko chutso ko go big negit mood kichuki lakini miche moisi tetute kama gutik chaba soko star 448 ash star 448 ash amacha wagori ngi chotai go shakso mungi chegen inyo chige 70,000 kai sirge le sola asibit banga nge go inye star 448 ash ali sikim letiba ne batulon letiba
9: Chamke, Bruce.
1: Chamke.
9: Agas kele borogo na Robi. Agas kele borogo na Robi. Len me miwa na itaga budi. Kanget in Congo ye Bruce. Congo gorog awe ki Congo gorog in kaga wirta nigla safun angula ito siyasen. Awe kiri wogu amung wa siyasen kuno tana kuga yun na buta ko musta ten state usma tema. Inge niliwe yaga siyasen ako chinga. Kugo ni gorog sa sin tik sa sin raya. Kugo gorog rangin wa munyoro. Kalau itu siasat ni, gua nak lakukan akhir tu, gua mahu tu semua nak kompetitara berita. Kalau itu siasat biju, gua mesti ni korang kompetitara berita. Kalau itu siasat tu, gua tin, aku cerita ni enggak bayin. Kalulso, kalau itu siasat kalulso, gua boleh ni lewung kat jam golding arah berita, gua boleh siasat ni macam mana? Ini buat ni weh, gua tu gua golding cara berita gua leji. Gua ni kali lihat kini nyamuk dia kena bagi jadi tu kejap lameti, kini lihat tu gua kena berita ni gua. Kung ako walang sa nagamit ko tayo, buto to ko yung sa jibu ko ako wal kiwala rabuta kinya ko lii kiga liya sa gogani arabuta ko ko lii ko liya sa gogani ko ano yung dunno ko jam ko ay kuya jam lamit pa na gimu ko miyat kinya gimu ko agi ako at kinya eh kam nga jiba in lel miyengit MP na nyo awe kini ko MP na nyo kapasa mo in ko ay gini nyo na ako ay sudi gadaan na maagasagi Kuai missing, orang kuai sayiti. Kau ni kuai wajar ambi, engkau ni senyum. Nampak setia, ni mengar cumba. Arabi ni kau kium over 10 million. Kete engkau ni sahu. Kau pas kau doing saya senyum kau lagi. Tapi teh kau kau rusud ni tu sahai. Kau kau pas kau doing jo. Cip ya, so drift. Cip no drift. Awak kini kau kui, sudu kau kui. Kita tajin gadan mainyo. Ugiya kui jiwu. Kau ni yang utar tinggi tu presiden, kau yang kau yang jauh ni, dapat 3 million. Kau itu utar presiden, siapa yang jauh kau? Kasih wal Bruce, ni ani unwe jam terlalu nama angin ale, situ angin dia aji, netom baiki. Ia reiwe, kau tu ini nama aiki, kau masa bos aku tiga aji, kau ngalang di kuah, masa bos, amu mesti kita reo orang leji, kau ya ini, kau ya ini. Kamu jadi tengah pernah netom baiki orang kita begi leji, kau yang siye, kau yang kaki mutu kau nak kau ni mungkin kau ini leji, nyu tebeui. Kilangun, ni kalau kilangun buana, ikut terlalu pun rumah rep, amai ki, kita ni punya tapi kita ni punya YMC, orang orang aku terlalu bara rumah rep, macam nak bawa apa na, aku tunggu lagi, orang tunggu lagi di Yusuf, kau buang itu je lagi, tunggu hati aku itu na ujo, kau lagi malu sebab Yusing ya tin, sinilangun nanti, mager macam dia kini beri, kepada nanti, kemudian nanti guna ni leh, as, kau buat guna nanti kemudian Kimi jara bintur ni bukan tanjakan ke ngadir. Kimi jamu ikut pun ngajarai thorogi. Kimi bayi cerita ke? Iko sekarang kini ngadir waktu dia ngadir. Negeri sama aku dress itu rale jini ngadir. Kini jara bintur ni kincir antam. Kungi begini kincir antam. Kuha wong ni aja. Kuha cawuan. Kuha cawuan ni. Mabarah. Kini begini antam dress itu. Mungkin dia begini antam MP. Tasha aku ni kini dress itu kini. Imu terasa bintur ni sambil ni atas kat ngadir. Mau mesti dia rasmi turun nanti, gaya kasih. Kau mau mesti dia perhatikan cici. Mana lagi cici buana? Perhatikan dia, mau kan lagi dia cici. Angku mewadu ini tu kaya buat dia lagi. Tuas ni tak niaga mungkin lepas sebungku itu. Alangkah resu ni tak mana niaga mua. Untuk kaya, ini buat itu ni wargi raja, raja jadi kau ini ni wargi. Angin lagi ni toke ni. Kau ni mana? Ini berapa ini kuat, one million. Jadi kalau guna kira lepas tiga puluh sahaja ni bulan guna ke? Ini ber, awak ingin jual ego kita lakukan apa? Udio, udio le, mama boga, poda poda. Angin ini ni bina bina poda poda. Ini berapa ini kita ni kalau ego mizeret? Aja agni aje kau muter agni. Kebun aku nangal lekar ini. Yes, yes way, yes arabun. Kemau gonggoi, awak jadi gonggoi cerita kan ale? Kemau gonggoi. Timu ini juga gonggoi Bruce, kiri juga gonggoi agen ini presiden. Tunggakir nasis, amungin genggilakir nasis, ikut jitu eksis. Kiswa mana tak gonggoi Bruce?
1: Gonggoi gonggoi missing, cita tulon letipa. Entah kau siapa nama kagengge. Oya kau kau shopping coba 25,000 tiket check 21. chi nae chep kabisa imai laba supermarket ana imai che shoben che logo go ba sugul ana mine go university go mial chitun jago magotin chitun soko agi tilgi cho chitugul tiketi taenga haenge tiketi tagenge inyorchini ge 25,000 asibanganen mngalega shopping chana go chitu mpesa direct magite bogot piriki chok *448*448# agianga tilgi taenga menyuru machige chingele manyege nega tilgi tatmara get koti lak chitage koip komesikie sigorite chitu soko en kasarta aga ya giat ki na isibu inyo isiki langini 25,000 itile tiketi tagenka kwa gebre *448# osibiti isiki ya gitseta en koroneta abani *448# jutun soko tildiga titi osibiti isiki ya gasika tima man
10: kongo nisi Bruce Pete awa wati micho mtukul diga ngalala awa macho awa kikungoi kwa doi asa chama pome tendo li kuhusu atiko li kutaza ta programe migi nyoru ya chapche nige brester kunyo amacho wiki gugu area MP nina ata gugu mgura wana within a period of less than 3 years uwa chap lam nisege igire Bruce lam nige tendo na chase ta kunyo wa ikibole kunyo kwa wago limba kaporos ani boli njugi lonje niendo liba makutano azoko njugu mwakika amure ito njugu mwakika suguru soko njuyo hii mwachini kukwe area mp akso wati wara njugu njugu nevara lonje ni presa tuku chacha kima chiki weki ngu ngoi kwa ndoi kila kwa kariki kukiru tuku nji chika ae mjiten hii lewe iyo umeke mwe mke mani so tigini kwa hii gina mkongete 99 lani kwa ndoi kwa nje kipa kumwa miki ni kikike mara kwa si diabo biskito ni kiche lakini nino nigu kwa eka asi kutore loba nita tore loba ba polichegni kwenye kutore loba kutu juku po polis kora kwa asi ambasitar tege hii loba kapasa cheche ke mwache ni kongo now apa uta issues chupa kwa ndoi kiko kikire lupa mail kaba kutu leader mwananchi kukwa kia wira kia kazi kia maja kia mwe mrukome kia linji kia kwa chi mileage pichu kukuna nukira ishu ni kipa oma pego kiki barbi ngisi ya kapisa lakini kukwa kanyo wapa bigmeru kutana kwa kira kia kazi kwa watasta kwa peaceful real akuta kubwane pichu toko na kukwa kukine nate so kia nimitene sirkali kukwa kia kukwa kwa chi pichu protection wangalaka lekwa kwa tara kwa amuni but never use it kimache maendelo kariga kiongi kiri kwa ipsusan kika ago nyo kukure soi sauta kure soi no ko MB niki MB siki miyota nyo chika mawa chekwa ko mego burgure ago ni igiri ni kebyo sana kwa nenda nimbe na kuru yono kwa kwa kwa pafo minda kwa nota nimbe ya ne sabote bresta kia sabote ni nota kwa kine tuta kukinu wando ikala kemi kita ni kwa mwaja mwa Bruce kora kwa ini kima cha kiwe ki Google PS Rono PS Rono ku chita nga kwa performen kwa kwa ulimba gitale ako tisabu uta nga kia psiro kuki chukuka igiri ilini kukinye kwa ngalega ba kregacha kukwa otore temi ara igiri chuki uwa ote era tulise kukuchobe kwa chita kukutia hii kwa ngete saa kumnambini lani para kakiti tabanda kukwa kere ichi masini kwa ishi kukibye itu kwa mutai ni tano tui nani rono aki iti chake wana atilagi ni chota kapasa kekekir kima chake ara pichi uche chono director amu kima chake temi indi pika wako vut kusi chaki nene nywa so kukut kala chukwaka chukwaka mutkara egi tu jote ni liba jeblange kukira wa mwache vigo le chichi kune kikiri rai chichi toko na bangwa na sirgali ako chichi matito boundaries igire mio liyebi jeblange nyo liba kilion wito ato mio liyebo ome tuwe jowi transmara wige growth gonde tidit nyo ilo wakit til game ye nigi isarat kitil buu nigi nyo lakini kuu leji kiel jini gari kwa mio faru kia leji nyo lji gari ta ako mia nyanyi kwa rachi ta usere usere liyebo ome kia makini ito jok kwa nyo nyo nyo li ake leji ni bicho ato nesu to uwa chakini ito jok kwa ratu ta ake su kitu bruce paper le ama chawa kiku kukwe salamu kimeta enga asini kwa yagi neno bata wiki enga niso sa kiku kumeta ulu ale jini kumeta neba po me kongoi kiku mi wata kuki ya ika asini gara ara lakini kuki danyo wari ya indeti Bruce nama nama si mwagi nukulayi nukulayi nukulayi nukulayi lakini kile mi bar chuki chotar ak yus kongoi mising
1: kongoi kongoi mising kongoi mising kongoi mising katiba man agere kichwale toko mit katishek negit 11 tikatishek 11 nage nyorchige chegu kibangange ak silingishek ata silingishek 25,000 shopping tildikatit agenga agenge chitugul endike shon 11 nage nyorchige nafas nabwa inam 25,000 ilaba supermarket ilaba kandi ilaba ndeni iolishe konge tunala kibangane nge 25,000 nama tute gen star 448 ash tutun soko tildikatit sibiti sikchi yegit seta star 448 ash ogi sikchi Eka sagi ne mandago mandago
11: Samge samge Bruce
1: Samge mandago
11: Ongo iwe na was lo onyuru abu na ne kure so i south atu amuri changa ngalal chuma ko ngalal eje ge ni ke we kini ko ko ndo ke igilewen tamu paisho ni ke te gigere ko paisho ri ki ogi onchi ne gele ji ona ngwe chiruchu oya yuish kangalal bi eta ko mchumba na nyu ata o mchuma Joseph Stone Ingin ngelolnya rani, kebangkan kau tutup ulang bau, bau meter gericho. Kau tanya negaranya mana tak kau presiden? Kau aja ni, kau kau older dibawa kita kasih tak presiden? Turu jam mana tak kau under bujuk tu anu cica? Ingin ngelolnya rani, kau ada tak maziwa? Kau kau gina? Abora nampu maziwa? Kau menyukur digab kimbu? Kau kita orang yang lelang kau ingin ngelolnya abredi? Yang kau opinion leader, kau orang di kiri dah ground, asyik naik lelorang kau ingin jenuh? Kau orang yang lebih gan cemiru. Ora na unge de masiva konyo gure na kie kwanza konyo au mwisho nyo kwendi nil banget ake kone tena kapo yon factory kema na olimbasili kwe kema chikane chumwe shuma chosal tonu kwenkwe nge ngalali yon nkunu koo kito sikustu mili nore tap kap kembu ewa kwe si wos tapi nikyo ano chukwenda mchumbe mwe shuma chosal tonu nama chwa lenti kwenkwe ora na kia koi me for long na inge tenka amno inyo ndaita nyewe kama ora Aku orang baru resoi nut kat di kawasan tanah segutu. Kongen ngelori rain, kau belum sorano. Kata kami tergering kau ikut dog. Kau bukannya tak kau teruaji nak lefikta? Nampun lima gram, kau ni jangan lekap. Tuh mungkin kau yang ngelalu tak kontrak kami orang. Kau jauh tak kau bayar sini kau mesti macam Joseph Tonu teacher. Ingin ni le? Siapa mahu le tu tak main presiden? Kau yang agaknya orang mukjum benar Joseph Tonu. Nai tu tu kuga itu. Kau yang orang itu orang kena gel. Bayar sini kau presiden. Kau itu kah? Kau mahu apa ikhyo? Kau sebab aku resoi tau. Echa tulgi nge Joseph Tonu. Gupi Friday kemi tulgiron. Kumiyo mutkam nanda yu. Kongala lesu metab kam nanda. Kongala lesu gulitab kam nanda. Kongala lesu gulitab maluwa. Kongala lesu gulitab kwetab tine. Pasho ni kap Joseph Tonu kubongono ati. Kwa kiche magoza ayine pa mwishimwa Joseph Tonu ini. Kumara kiche wamumwa polo ati. Kufika la. Ine ako chamu kwa mwono kwa wakonu klasi ya koe. Kwa tu mkonyo ni konyo koyo ati. Mamuwa ati. Nga mwichi tanda ngom. Kuma kumbe kwa matachanga la. Echa kendron kuyon. Kau kena jin lekai lekai kau kengke. Kena kau duduk tu jadi presiden. Kami orang itu. Khususan kiri kan kuno. Kau ni kau terhad jadi panai fasha. Terhad jadi bapa hati. Kau mahu terima ini leh. Abang kau tu presiden. Kau ni two time. Kau nanti ajar ajar kelesuan. Time. Kau ni orang presiden two time. Lisa three time. Kau rasa mana kau? Kau orang. Kau ngapus.
1: Kau missing mana kau? Tadi kau sechon. Hei go shaka chaka patata go shaka no maxi si tlaba tego misinga sarta ponge si and big tugul jago choto soko no ataba 448 ago walishe ago nyorugi yongi mandai ge somelo ga be met ata che well done bor oye go miten big chama chako tego ri go si chita tego tlagne matinya rabi she ka da ga tego tlagne matinya go foundation ne ta unen 85000 changa sirgele mapati 85000 changa sirgele mapati Komiti kadi shaki chok sagolu tika shaki sagol ago chine tom kai yole gien soko agi mache itai got ko kai gone na fasa na chine tom kai chutu soko agri wa thilwa nya to gone na no tek setup kod ibri chok star 274 ash chutu soko til diga tsibiti nyoro na fasa na gararan ne gone na rabi shek silingi shek 85000 itek se star 274 ash agi til diga chagoing ko gone na fasa na gararan western seed company ko gogi bo tu no gi bo tu ngabisa enga tana ko imatelugi yogo titai tem ngalje chango bun kombi ne western seed company ne gonin keswek chabo araka 101 araka 301 cheruto sai gwenu tabet check tsaini akpet check pokolage nga act 9120 days amnika 43 amnika 505 amnika 507 amnika 508 agobotogora pande choto chego gimon kelejin inial pande gilo isheglo keswek ke gonin katololewek fertilizer gilo isheganwan yel pande gilo ishek taman ke gonin keswek ke gonin vata ke yal keswek chabo pande Lo isek taman ke gonin katololeiweka na fertilizer kiloishek tamane inyorchini Acrodila tupande Shof KFA outlet ana go biik chekikochi chamchinet kokoitot keswek chebo Kenya Western Seed Company. Ibire kichok 0705-505-505 0705-505-505 Western Seed Company kakile ibu Musa Aknatet bringing technology to the farmer. And tagi ko shechon amacha attach well don bor so mono loga be met lagini na mondai ibwati le soko iwendi onga sirgele mapati n star 274 ash til ke jodi ke chego yengi kogoni na fast ningung ne boy nyor chige 85000 ita start pick set up kod agere bige ni 34 chaga ger ta sang ye ngololi imagine big so samagang wan chaga go tem go chuto gi go nyoru tokens gi go nyoru gi en soko chi ne macha go te got agotum ga yale gi en soko ana gotum ga nyoru ago tokens ichu to soko go get til ke chego star 274 agi nyor chige rabishek cheite gen got silingishek 85000 negotokibatinik.

0: cuvinte na Sheila Chebete.
1: Nenon sironika ko jorne ngenga na seno to no bache rama ko jama gas kasit ka kemita na Sheila Sheila Chebete.
2: Ka na nyun ke gurana tayo no to no bache chora gramo. Jama gas kvindi tap kasit kasit kemita na Sheila Sheila Chebete en ta jafam.
3: Jama gas kvindi tap kasit kasit kemita na Sheila Sheila Chebete. Ka na nyun ke gurana do mizile en no bache ko ko na bache.
4: Ey, nango festas en koye ta jama nagas te dite tap kasit kasit en ta jafam kemita na Sheila Chebete.
5: Ka hun kasit kemite nak sila sila cepet entar cerem festo e meswano.
6: Acam akas kibin di tap kasit kasit kemit sila cepet. Kumala tanah ilah dua mulki agan wira tap josian mari kita.
7: Kibet snaipa ini lihat kedawa rifam dia kasit kemite nak ma agent sila sila 102.2 ini lihat kiri cokon di luar dia nesap kon di kedawa di mulu luar. Kumala rumah benar te aerial.
5: Kawan ko kini dona jawab kerit awa acam akas te tu kita tap kasit kasit kemite nak
8: I don't know if you are a Jamal Yangi and get cousin, but you are a Jamal Agassi to tap cousin, cousin came into Akshila JB.
0: Wera, Niwera, Chamkasi, Kot Kot Chamingasi.
6: Acam akas kibin di tap kasit kasit kemi sila jepet. Kumala tanah ilah dua mulki agan wira tap josian mari kita rat.
7: Kibet snaipa ini lihat kedawa rifam dia kasit kemi tenang ma agent sila sila 102.2 ini lihat kiri cokon di luar dia nesap kon di kedawa di mulu luar. Kumala rumah benar te aerial.
5: Kawan ko kini dona jawab kerit awa acam akas te tu kita tap kasit kasit kemi tenap sila jepet.
8: Ada yang non fiji ya jamar yang gede get kasin bayu acam agas itu tu tap kasit kasit kemi tu akshila jebe.
0: Wera ni wera.

Kalau ngot kau sabar kau gaya gobet, watch I can. Nego tiada ne tiada ni sini cerita negi kau pun jaya aje, ni ane gigi punin naya uinu egap cah muse. Ya usi aje ane sini ngalat. Aku tiga restoran nega gumuan. Koi gira, karon, igira ungu mami gina egap saku sir disappointments. Jauh tanje bu sabit sana sana. Yangi mi cah mi, tanan yangi yangi kara rani sabit. Kasaru kau tanje gigi cekyo mi itu gumni. Bas, alafu karona ni kuma ni kwa nyagini ikakuwa mbaya kabisa. Kungo burchita si kwa buwate ya. Kungwa anea, kwa buwate kasarta nata ni kiko pet, ak time ni giri weste. Kogoro mgabeleta ki. Nika umu on story nika boi ne Rosemary chemuta. Nika kumuwa gilenda muka kse kabisa. Aya taki solvent kuka kabisa. Taki ngala lakini, koya yoni ne, mibike achena sinye. Mibike achena, muna kundegere. Koine alifanyiwa vibaya sana lakini kongoi nsikiki kama mungu kitono saka pesa akontine ngandani ne kika kile kiko kika konbaande nyin kotoda mungu ngetiki kopuko ipi ne koi portas akokona la kwenywa nenga ulimbo chepseon kokona la kwenywa nene ulimbo chepseon ko baande nyini ne kotin kotem goliani nye kotonosi lakini agera le agere ngale kigumu agelu wanga go withdrawing case not ne ko kai kai kora ago ine kongo ensiki chi ago ndalion ne ago paga mwisho ko ki mutla kwenywan ak puko konore nendete enga ole gigi chamin mo nota ninye kimu ko mita na jaya mami aja ke yati mazi shingele enga mbogot pande ni o kya ger gite ko kapileta ke enga mbogot pande ni kai agile gite ko kapil netiana kya ger ko ata ko netiana a chi cha ko kwe koro bai mo nota ninye amache imagine nanyi itekot kabla nane agi investa nistu kuchantukul aga aronobesia aga etan nistu kuchantukul igere kitu ene lelo ki investa ngenye isektukul ile ninge tu mana manami stress kabisa ba ilegai kaya wo kitu ena naget kia kitu ese tuko pega imi elea mi chita nenge tu kabisa ak stress kabla nanyi tena chongo ngetu chita mangetu chia kwa kwe koro mgaase Jamangenyo logo ikabe metendo kindai akiwa get the start tukil kibagenge tuone itakuwa namna gani soko haipigi kelele kwa nyat kabileta ke so yakiwa nyamono alinte sitane enorenemie

0: nanim yendo
1: raba jeba ngale gbar sabte to mama
0: sabte
1: e borano tanani
0: e
1: yabara tune ne dai biga jene limba go yu abisi nani jeba ngane ni mama
0: kele ya kele ba yisi an jeba nganga bisa
1: riki ni ma kwanza ji tare waro bulle jeba nganga sabte di
0: kele na bulle
1: mo ndoge go kwen mari re no baita
0: aye ga tu ana bulle na ga bisa
1: da da bu ku ni eh e ga tuwa ke to ne tuwa ne gwe ne ga bu ma sana e gollon de to gwe ma
0: ganga mama sante sana thank you very much tata famelo
1: ah ja famelo
0: yes
1: yamuna zila jebe
0: bye bye ene tam ga gegere yamuna nye
1: ah bye bye zila zila ga tuwa mbe na dina ne gollon ge to
0: ah ma ngu ga tat
1: abuza zila zila ngala ga nam zila nam zila zila zila
0: Gongoi mate mande.
1: Magam ni ekat jule wana bal sana dina wana.
0: Gongoi.
1: Jila jila, kah? Nanti ramah jaring kami jual dua jila jila.
0: Gongoi shadi.
1: Indah itu pasti tak bujuk jila jila.
0: Lewat ena.
1: Azub oger si jalan ni benih jila.
0: Yes yes.
1: Nah nama ni dua tujuan seperti tu, ane tu dari sampai dura baju ni. Kanda jen je, magel. Agin per no mar dah mau jenye. Agus mazal dia orangnya.
0: Yes.
1: Agus darah abu raya mungkin ingat lagi ini pas pas ingat juga ni. Ang mazal punya orang orang ni sila sila.
0: Ilen jine?
1: Ilen jine siapa yang punya orang ni dah? Kamu makan untuk punya sila.
0: Guru.
2: Yes, hello sila sila.
0: Jam ke jarwe?
2: Missing kos.
0: Muawang kan itu tabu re.
2: No, dia tu nak ikut lah sah bentar. Engkau masih sah pasi orang re.
0: Kau engkau ikut lah sah engkau.
2: Ya, aku kongkong yang baiknya negara yang lompat aja saya.
0: Thank you. Garo.
3: Halo, Sila, Sila.
0: Jam gak jarwe?
3: Jam gak jarwe nyu.
0: Ile enak gitu ya?
3: No, no, no, no. Kau kena gimana, kena tiga yang berkasih di siung gue ya?
0: Kongkong, kena.
3: Iya, baik, baik, apa saya lupa siung gue.
0: Nam jenia.
3: Baiknya ini lompat aja kamu, Sila, Sila.
0: Kongkong, ini apa?
3: Agi nyung, guna, kap.
0: Thank you, kongkong.
3: Kongkong, kongkong.
0: Kongkong, jero noga santai sana, touch a family long.
1: Daje wa malo?
0: Yes.
1: Amune na no sila.
0: Bye bye ne bomani amune anye.
1: Ayo bye ne piano.
0: Ehe gongoi.
1: Tena sauti no?
0: Na niyo.
1: Ko te gila marti mente area.
0: Aye gilban marti mama na limbatir kaga siku mingi.
1: Siku mingi siku mingi majila ne gijila na ndu mi tama da.
0: Ange na ange gongoi gongoi ne bomma.
1: Leta u ni abu ila inda ka leta.
0: Gongoi gongoi ne u.
1: Budi ni boleh boleh ni, tapi orang ni sangat jangan nyusi lah.
0: Eh, la lemah.
1: Baru ni apa sih?
0: Eh, gengai mama lagi.
1: Dah tak ada tak, ni sudah.
0: Eh, gengai bye bye.
1: Nah, nah, lebatenu biji somong eh.
0: Lebatenu.
1: Ibrahim lagi yang teriaga. Papa Dori. Ibu dan yang kita be. Kena tenggelung ke? Lena kuske ben ben teriaga. Eh, aku asal ni mungkin. Ah, macam tu pun nyusi lagi. Ini jenis wireless gilbar nampak teriaga.
0: Gonggo gonggo gilbar.
1: Kamu jangan datang ini dah.
0: Asante sana, thank you. Touch FM, hello.
4: Cepet gila.
0: Yes.
4: Good morning.
0: Good morning. Good morning.
4: Kamu nak kerja siapa?
0: Iko John jalan ya ulang.
4: Bye bye. Orang dia orang ni nak si John orang siapa?
0: Kebetulan. Ah,
4: terasa. Dia tu kebetulan.
0: Gonggo Brody.
4: Gatua si Adi nama orang nama dia.
0: Amangu gago ta.
4: Ya ke netuno.
0: Kungu gago ta.
4: Amang jebriya di taksi
0: ngan mami
4: li. Jare buna ni ne.
0: Mami gi labate no.
4: Ama na me na ti tura baji ni. Ana en gisu terga la re je maga ni gi baba nya ta ne ni te ni ni ba mo chawa ni pa sho gre ni. Ni te na ne ta na tu mai ni aba mi te jo jo ne sho gre ni. Ni li che ta gi ne ni te gi ne ne li ba che ke ta mo sa ta ga ba ji ni. Dan dah na mi tu ni sial mi mager je saya mohonnya. Nanti si cina mama uteri dia ni sial ni. Agin beres ni baga masang kat sila.
0: Jonggoi.
4: Si cina ini anu dibaca tolelia pernah anu dibaca tolelia nanti anu je tolelia nara anu dibaca beli tu ni.
0: Jonggoi yes.
4: Si cina ini baga beli sial ni sila. Arta mager je jepur je jelas koko tegak tegak tu ni.
0: Ilan jenai tu kan.
4: Tak iPhone ni entah ni, aktual ni sila.
0: Hey,
4: ini tenang ni, ni dah nanti bagi suster negi ni, angin masih, anak kepala ni negi ni, nampak subuh ni.
0: Iga, eh balik nampak subuh.

Ora ikasene ni mwito kule lemi ame jata jini betu tabrani Jumatatu na otone batarigi tata tarigi sosa magenge ara wetu na otone basisit kanyi tabili bushaga yang tipta maglo betu na bali tingara wetu na otone basisit suga bit kemera wetu na otone basogolo le paraindo nine kia gora nagitu yin betu tabrani kila su jeho bagora engita tutia na bagaturo reta kala sunit kongi ateka nguni agwe goti jesai sisit na bapete eng studio kwa nende taze kelsera magata jini ke unaga yengi suga bit kete bituwa kongi ateka nguni waga gesunetara yungi sa agonyo suka bit kete setai kamukteni nyo kagibuata ingunga mingine tapke embe tutabrani kiweji kongo ya gilasun kongo ile tori ande nyo amuri psenu kuhiri beji ngarawani kumugula kwa kagete jirani tarigitu na otanibali tingarawe tapsisite aragisame jehova kora suka biti testai ndo iweja ngutikibe ndirawe nipasokole kongo ikarawe na otanibaka berure tuwalete ngisabe tapchia ketukul ya ine mye ngisabe tapchia ketukul jehova hai berure chagi ganapte wangite toru na teta kia wea kem kasa chikastari nyo mwitukulu limi lega kulewen kwe pchita tutia ngwe kerse tenwa ki chama ke nyoru nyuta pa studio ago gon walet kora ngalale tne ma ke ngalal ago ichi chi to ko wala kim betu tabrani kongo jo hoba na nyo mu itnda ite tu te kem nya jena ko pa sabe tab che ke tul ara ya ina mie ko nya te ngun nya ga ke sunan ne bade tu te ngai ne ba Jesus Christ ne tinde nyo amen kasene nyo ko to ma ke testa ko ngo tukul ko ya je ke nyoru ngaliot kora no to ne ba kerse tin betu tabrani Nengoliot namache kiro ko nekinyorchin kitabutab Johana tiptem agenge koite tab taman ak sisit kitabutab Johana tiptem agenge taman ak sisit akamache kesoman tuwai kotitindoi bukuit netilili isoman koboto amane sirutik chetililen eng kitabutab Johana tiptem agenge taman ak sisit kale amwaun iman iman ale yekita ko amingin ko kikila ko kialaksechinike Ago iwendi ole imeje ago yetun iosi yetun iosi tu iita iunek ago lakse unage ago mutin ole memeje kagase ngaliot ni kamane siruti ketililen kala mau ni mani manale yegi ta ko amingin kagase yegi ta ko imeningis ogi lakse jini ge agi wendi ole imeje kagase Ya aku itu kau mungkin, ame je ibu hati itu kau mungkin nanti engun. Kima ilajin koru lagi ni agi, wento leh ame je, kima kau bangun inci. Aku ye tuun iosi itu. Ita ye unne ku, kaya kasih. Ita ye unne ku. Aku lakse unake, aku mutin oleh me ame je. Ni tak kau ngeliat kesana niu. Nama je kau itu ninye, kita neta kau mungkin ag kita naga iye tu. Inpe tu tebrani inai le niu nipe tu ti. Ne makini ke taretet kobun jita ake ya ne kenget koi mingin tai muji yai po chike ke paishoni ko mutaga yo situ koi nyo ke taretin kora ya ni iwe ke iger ge itu agat kenyo koi mingin kane ki na gata kini ke ingyo kasani nyo kita na gata kini ke ko gata kini ke sigi ke kina mama akia ke tukul ame je iger gitio iriptayano lago ku nata kita na gata archini ke Kata arcini ke, atau kau ini yang guna iripta yang lagu ku. Kengko tak komengke itu kita melagu joker gay. Lagi ni jaga aku egi tu kacih tu kul agajayan dan ni ite barang itu ne bapa rata tetap cakap tu kul. Kumi lagu ku kalau lagi cegi ku barang sabit ku ekpik coba mana cegi mandai cegi kau nyutu ku ku cegi cegi ingen. Ije ku mami te ku mami kene tersetai. Yani ije ke tu ngalali ka family. Laki ninge ni le mitela kwe takenge anan kwe yang jegi taban agisa se amu matinda kamu ke tapke. Daso, ite betu tne yosi tu. Ako na tano isa se no, ko na tane tun ko liane, ko tun ko taretin ko lakse ur. Ngu nirip ke, ko isa gindet, amgot kot koto mi yosi tu. Ina ile ite betu. Amu koti ye shera ni le mame je lakwa nanya li le no. Komutai ilej ke kataban nolin koi tolin kara noi chame no muta ko tiarin ago nge tiarin na nyon pamen gipke ke imi katika te suwe ka sungu tunga ni jubi so ati tunga na gilen e ko etena am te ko mo matun mo ma ke kwe ke balago ko kya ne ka sungu ita u jubi se kitu ra ame je iri blago ko gar gai cham lago gu ko yeu ian lago ja to me ga ko nai la kwe ngun ko leisa se ago ginan ka ko korom ko ni Nggak tinggi nama mama kedua Kena mama nggak buatin dia kalau tuh nanti kena mageraran Yang lagu Kena melaku itu Nebo weringung na Ikeri laku itu tab weringung na Gararan kapisa nami gom yeis Kungu nyungku na lakuan Ataki ser-seren ni kapisa gogo Ile nyoyo gogo
imeje kabisa ishughulika nji ipai ikochi chaik lakini ngonyo napa weri no memeje mara kobogiti kwan mara ko kamet koche masis kereng mara ko kamet ko gisas kityo kongeteke kakitun ngoyotok mamiyo ngone ikolen lakini isasabuch isasabisasta lagok nengonyo lakwet iyonati kityo ngana gilen ra eh mwene neb lakwani ro inye yani iyonati kutko iko nain lagok makobwane kurke ngungijunu lagok Go to the same thing. Kitambiririn mama ipko jundain en marinde kaya kasi watatambirira we bago na shanga.

0: Ayo we kongko ikap selitis. Mat kok kasain. Ngon macam ni ane ngalai jauh tak kau kelainin. Kalau ma ane kau sir ladies. Ayah kena mama mukom bela. Ayah kena si meta ke sago nak tinda. Sago nak tinda. Status 74 ash kimi duga number 7. Kena si meta ke. Touch FM malu. Ayah kau nyuruh barang ini lagi niara ke mana? Kehman dekut tu mana si mengu. Roni Jita, kita cakap melo.
1: Cakap melo.
0: Yes.
1: Ya aku nak rasa ni.
0: Acam ni kekabis selap dah ini.
1: Acam ni aku ini lihat sama ini jawab semua hati.
0: Oi.
1: Tak nampak lagi benda ini jawab semua rasa ni.
0: Eh.
1: Tak agak kabis ini jadi saya kata ini cuci ini tadi kabis.
0: Oi.
1: Ini kau cerah kabis kau ni lagu ni lepas tu dia ibu itu wajib tak cerah ni. Eh, macam mana ni cerah rasa ni.
0: Eh, berci ke ini orang kau kaya.
1: Yerung bagi yerung saya jauh sampai saya tu jadi email itu sih mana benda ni buat itu jadi
0: sih ni disebut ibu re gebik pun.
1: Aku ni ayah aku buat kerja China ayah kau jadi tu lah tu.
0: Mhm.
1: Tapi nama makilah jadi nama makilah jadi benar itu.
0: Mhm.
1: Nato ni lah abang ni buat tapi sih buat itu jadi ni tu ni perang plantation tu ni lagi aje yang lagi apa isu ni.
0: Mhm.
1: Abang itu pun dia jawab apa barat dah sebab lumayan jadi.
0: Abang
1: muda ni pun dia bagi ringan. Aku lagi hati jawab tu luar panjang. Sebab saya tu kemudian peran pelanding sebenarnya penting untuk setiap itu.
0: Abang
1: di sini tu berdua jumlah juga terlalu. Abang setiap itu apa cara?
0: Kongkoi kebisa.
1: Akan tu kan memang banyak jawab.
0: Ayah, amek jika namji atau si moshe ke setawa yang korat tanya namji ke namji pi ke mita conference ko bata arabi ke aku ya kuasiru tu kuakin Facebook sekian serem. Sasa guni kesan ini kita nama je kita tunggu kaya kait kesat tunggu ni indek esok aku nama je kita agak beriati ko ganyo rubing mood cakap aja ni 55,000 nak ketukul. Ame je ibu tu nebi jatuh. Kutu mite soko ni aku inguni itinya barang itu negara orang kutu missing inyor cikai 55,000. Kutu kaya inyo aku tu minyor bonus. Ko barang itu nengun kora nato neba inyor ne kini tay inyor bonus neba ayang ko inyor 55,000. So ame je barang itu nato inguni kaku nin. Jitu kul iuke rilekewe kenguni duket nampang kapi. Kutu minyo, kutu kainyo iweke. Status 74 ash labatako duket number 7. Kamu aun status 74 ash number 7. Genyo rutin dangyo, neba teninde takenyo agine nakale in kikurenga, kale yama miyinda. Atende nakale king ole king. Kamu aun tinda abik majina nani.
2: King ole king in the house.

0: Aya good dorone ka kopi chito ka me jeki tungan kopi chito kopi chito kopi chito kopi chito chito ne kigurein kigurein Remy kongo missing Remy ka nyorchike nyende therapy ne cheititoi 55,000 kongo missing Remy amu ge itikan kabisa aginyo ame jebi kala ko itikanin ame jebi kala ko itikanin Ame jangku nak itu kosu, kau yang kita kosu kita jangkan mami ajar kan? Enggak tu kos 150,000 aja engkan pi kau yang api kalau kita kaji bonus, uneh atau kan? Nam guys, cutu engkau ni status 74 as number 6, kiri gaya bagi mi number 6 semua aku, kimi number lo, ira engkau bawa pi kas status 74 as number 6, agi orang kita tanya kesan nam si moshi kimi orang mana orang tienda, am agi nyoru, status 74 as number 6 wajan nyoru menyata tanggul ya. Bonus oleh kapsa bonus oleh lagi dah itu bonus ini cara agen angkut aliman kau tu mabit pigi kau pun dia sara bonus jadi cuma jaga ini gue cipi aku jitu ni kimi jengnyu kapsa aku jitu ni kaya ingkian doge itu nampak sebeni aku mainyo rugi kau magati nyoyu aku itu nato miti soko ni korang gue itagati nyu status 74 ash number 7 imagine mami jinak aku ingkian aku ingkuni mami hah kanam si meti atau kalau agen nyu apa alen kato walau walikya ini Aya, ganam atau ne jita negi kure ngam. Patrick engko lima mauche, Patrick.
1: Ya munara sir.
0: Aja mege kabisa.
1: Munara studio.
0: Aja mege studio.
1: Nata negi le Patrick religion mauche. Una weekend wara sir.
0: Ko gara run weekend nyu lapta nengu.
1: Aya bos mas yara sir mu.
2: Amunya studio ara sir.
0: Cuma ke studio.
2: Umaga ni tu brand ni masih berani.
0: Nenai
2: amakilang ni buat apa tu ni?
0: Makio.
2: Nenai tau nen bapa dori ni ambos tak senan dengi.
0: Aha.
2: Ni sana ni tu jereng lati tapi ni ada orang nak jeru ya tapi ni jeru ya tamangan ni.
0: Aiyah.
2: Ami itu lah, saya nak lihat si kata orang itu ada masih jero ni je. Aku gula ni je belang juga.
0: Kongoi kabisa, kongoi missing. Tanya cefe melo Clinton.
3: Rafiki jam ke?
0: Jam ke Rafiki?
3: Mana Allah ambak tesis.
0: Jam ke? Kita sih lab tahi ni.
3: Bye bye, kita boleh nol baca tulis.
0: Kongoi kabisa, mu bye bye n. Clinton. Kiye beting ne to Galia?
3: Ale kaya ine to lama ga wirtango ke.
0: Aya testa anyun kai kasage.
3: No taune bro ti jang bisu teram bisu raba ya lebe mayale. Ido minyak lara pelanggan tak ini, orang masih apa kita andu lo lebih lanjut
0: pak. Aiyah, kongkai missing. Aiyah, kongkai missing kasih ni mami jas kabit kenyur rutin dah magi jor rutin dah meja in kian doget number 6 status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 kasih ni new ameja ijo tu ungguni status 74 ash. Kasane ni status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 kama ja gering ko committee je naga ko ingane yes roni jita naga ko ingane ke nyona ki ko 1000 jita nagi kure sandra kongoi missing Akhirnya itu nagi kure Judith kaki kaji 50,000 ni, fifty shillings. Macam yang kau tahu nu cerita. Regina kaki kaji 1,000. Kau kau mising kita nagi kure Amon. Kaki kaji 700. Nanti kita ambu muka nama tuan itu Amon. Alan kaki kaji 47. Ni kau kau mising status 74H number 6 kasarinu. Status 74 ash number 6 ibu hati la jeng bi kata bi ga yang jawab ajeng ah mama una le jeng bi kata ajeng bi ga yang 150 aga me jawab bi jotong guna ngoite ak 50 ki ga tara bin jotong ame jeng la batu gustane nyu kita nama genen ki jongon ko inyo jitu kol to keta gatul na geng gen betu tabrane status 74 ash ya soroni kita nama yani sija sumbuka ana itu rael 1000 oroni wesley 500 Orang cita agen negure bi 3650. Kongko missing? Meanya so? Meanya bi kya angkut ya ni? Orang Francis agen 800. Nora 1000. Bonus. Choice 850. Ira? Onam tega je kondo juwe. Status 74 ash number 6. Status 74 ash number 6. Mega angkut sirin rabi ya ni? Ame tega agonin tiendang ni. Aini kami jangan kau nuntut yang dah terlisti. Kau kau hanya orang kau tin. Ibi kerja bermuat alat cakap lagi orang ni cipta negur. Kau kau ingat nebalin. Nebalin kaki kau aje 1,000. Osis tosi. Aiyah, korang cipta aje. Bonus kabisa. Aka mu alat kau mabit pekingu. Kau kau ini mamu cam bonus cakap jenda duga ni kabisa. Amu bi kau ingat jaga jaga kau aje 950,000. Kau bi kalau kaki kau aje rapi ni. So hil ke orang ni choice kaki kau ni 47 shilling. Kau kau missing. Orang cipta negi kure roda, kaki kau aji 867. Roda, ini kau mien. Cipta orang ni Michael, laki negi kaki kau aji 500. Kongoi missing Michael. Muna aku jauhil, mui mejamin. Kongoi missing. Kau yang agam macam aku kongoi inginnya agak tu lihat seta ingin ni sogo ni ni nato mainyo. Kau cerah game betul tabrani, mati junda tapi ni jo. Ame je kau aji negu negu seni. Matu mende ke sekte sabu, kongoi tar 50 kaya Ame je tu kule namsi mengungguni. Status 74 ash agengen do get na magabe number 6 ameji to lingen do get number 6 ya to ginyoro tenende ne igure e aniset butati nakale mikono ya bwana inale yani agoyo imiyo imekarimu mkono ya Mungu si ni kweli imani

Ay, kasa ni Newton, madega shagin sisitu ko isaiti sabnu mabeti. Kibendi ka nyoro lugo kabe meting ko indo akwel don bor. Ma itio toksinyo ko naise unko lega ko lene meting betu tabrani. Ko jamua gin na ko tamua un. Chete sa taing sogo ni. Ale jininku ni ajenge bi kata bi ko yeng jaga jinni 150,000. Ola jeng day bi jaga jenge engi tone to mete sogo ni ko ingku ni ago ni 150 kabe meting nyoro ingku ni. Toma ko yani toma ko bi tinshot. Jitu nebaing, ko jitu naga nyu sogo ni aku tu minyorugi. Para itu nengung ningku na, iwe gakti ketika kengke kicungan nebo muiyo, aku tu ya 150 sai, 1000 nesa aku niwe, nengi jenge. Status 74 ash, ya sekarang aku nintai ke ya tak kengke jitu. Status 74 ash nambah gapi, number six. Status 74 ash number six. Goroinya mano, gorong aja nengi jitu nyuto sanyoru. Status 74 ash number 6 somehow. Status 74 ash number 6 is hey mommy what kwa bano ganyo ma muja ko tamwa po nasa mu koi listit na unless ko to ina muja magtungan ko to minyoru po nasi wegaraka kegonin chukuk amumara nungu kami tetiketi nebo ayeng nyo anangko somoka nangko ngwan so ila batu aragara ko tu yak chukuk inguni haya Nyaro kutu tos kanyoru. Runi kanyoru jita netai. Kanyoru jita netai. Negi kure ngom. Priska. Yes, Priska kongkoy missing. Kanyoru jita negure Priska. Priska amenda nayo. Kongkoy missing Priska. Oyo, runi jita agene boy. Ki kure stantuli. So, amenda 150 amenda ifo. Ongkepe kita kekonyo. Pas kita kusu kicara, kaki puan number 5 ingu no, 14,000 kui tipik 20 number 5. Aku nebani takan nyoni kaya cuma lah. Yang ngilin obat tu kol, tapi kiri leh jadi tiongana kaya tipik 20. So kiri leh imite ngilin probability of you getting money is at high rate. Kamu agresif aja usur mimbali musuku. Angin alain kaki kui ya kaya aje ke, ane agi nye gitu cagi kui ya kena kamaan ngalai inyo. Datang guna, kau ing big tu kau jaga apa? Kelang guna, ing kimi jaga jengun nebik tiptemu. Kau mera kau butcil, kau butcil ni ni. Saya sangguna kita nama jaga kasih nego nota. Status 74 ash number 5. Dengan sengmu tu, kami jaga ingkian big. Agapun asas, kau baca itu kau lihat melanji. Ini 14,000 coba shopping. Yang kami jaga alun shopping sa. Imagine kau kau aku mensogon alun shopping kami nyono. Orang cipta netai naga kau layu shopping ni anggo Nicholas. Orang cipta nebaing Solomon. Orang ni cipta mami, bika yang gitu kata orang ni cipta apa semua, bika yang ni kalau asal selumbo ni cek aja kau apa, hanya rambut kau, orang ni kau kau nyai rin, kau kau nyai Alan, kau kau nyai Naomi, kau kau nyai kebelakat, kau kau nyai Pamela, bika cak aku apa aku ingkuni, anginnya ingkun awi gini nais, date pe sale unang kau janin, status 74 ash nampak apa kau senyum, number 5, orang ni Penad, orang ni Nora, orang ni Ellen. Oroni Florida David Faith Charles Faith kau nyor chika 46 shillings kongo missing amu gainyo age megan ji legatil tiga ti cheke jang gore nyora bene ke jang status 74 ash ka sene nyu kaya tundu get number ngabe kaya tundu get number mut labatu nguni number mut tu yake konde tamngau o tu yak tongilo agoi bai shesele ndip tem ago Orang ni cerita nak kaya tiponas netai nak nyor cik tiponas apa lagi? Kigure Lilian kaki kau tiponas ni bawa 1,200. Si kau nama yang pilih ini nama tegal ribu, ribu yang pilih semua tay isi kini ini nama soko ni. Angin aleng kini nama jatuh kau jauh ya. Haya status 74 ash kat sini ni. Status 74 ash number 5. Number 5 cutu kau number 5 ingun. Cutuji tu kol number 5. Yeah. Aku teni kau kau kure teni jo kure masareji si kuaya kalle e Jehovah.

Kuenya nakato minyo I jo tenglis ti tena babi kemme jesi ki mang pi tiptem chagi ko aja nagato gol 14,000 jo tok keba shopping. E kwa ke ngempi jo tok mati jo nde parawinda ne ke kaku nin parawinda ke chungana pa deke shek muti jake I jo tung koi ta kebe beriat ke ker jo tok. Status 74 ash number gapi number 5 jo tungun ko sari nu kaku nin parawinda ne mang nalin imianan memi. Ame je geri lewe kewe ka geri tani gure li liang kai kwa ji 40 shillings kawe ik sen kuni. Kongoi missing kita negi gure ka kita negi gure ronal kaki kwa ji 1000 kanyonen kuni negi ne ron ji tage negi gure fikta kanyonen kuni negi kwa ji 800 kongoi missing kita negi gure robat tage ne kanyonen kuni kaki kwa ji 1000 kongoi missing agere ji tage nyu negi gure in ki gure zena kaki kwa ji 1000 orang cita agen negure jeep game boy kaki kau aja gini 500 kan yang nengguni so desa inyo amu galai jin para itu nebabu nasi ko batok orang itu tenglis ti nebabi kaki kau ajan rabi ne kaki tuai silengat agus ini 14,000 ame jadi itu tungguni status 74 ash number 5 me jun de no toga mu para itu ne ine gay sana sana mara genyo atka in ko desa lugu gabi me tamai inyo rubo nasi ko para itu nebangguni naga aku nin asobit kaki gunin ko no tok So ame je wegen guni status 74 ash labat ti tukul lagu do get number gabi kasurinu do get number 5 do get number mut ti tukul labat do get number mut tu yang rabi nugu aku nama tu tasumbo oh na ingke oh na batay aku ya serun kita nak jual nunggu ni kita guna nasi kaji 48 shillings kongoi missing kita ni guna David kaji 350 kongoi missing Elizabeth kaji 1000 kongoi Eric kaji 400 nama na iyo kila mutu na yake Kila mtu anakamata sehemu yake. Awe wake juru kwa raite stai wege. Hii muji tasai nyurubona se janga pisa. Status 74 ash number 5. Kwa kwa ni ndaike shaka ngwan. Ndaike shaka ngwan jakangit kwa sori nyu. Ngoro jita hake na nyone nyong ndaike shaka ngwan. Ndaike shaka ngwan jetoma. Yes, ngoi ta kebe beriat kege riyoto. Amame jake chinsa. Ame jitukuli megen shwe ilegeju tungu ni. Status 74 ash number 5. Faragaraga.

Aya aroni jita neta naga ko jor chige bona 674 ash number 4 gaga mona legend jitu jita negi kure pame lagai gaji 1000 nan se gaji gaji 500 jita negi kure Jonathan gaji gaji 800 jita negi kure Stella gaji gaji 40 shillings tai weke o Stella Joshua gaji 1350 kongo missing bonus David gaji 1000 jita negi kure ngam kigure hey we jita ne tom ko nyone so ko nini Kigure Dorothy, kaki kaji inyo 1600. Iroga sari nyu kait kasar tangguni name jajeng bing muting kuni. Ame jeng kuite agde ge sekar tam ko kanyo rubi joto. Ya ni ame jago kuni barain da jeng bing muting kuni. Age tukul kuite 5000. Ame jeng jutua singuni. Jutu nguni statu 74 ash number 4. Tago it kasar tan aje ngi bing kangwan. Pitungku ni kok kaya nyone tu minyone perhenda ko nengung ni tak. Status 74 ash labat duke na bangun. Kono ato tafrai apa amunyuru bonus. Sana sana nyi nato minyuru ko ngete aki nanti uti tako ingku ni. Kok aku ni ka sarta ni nege. Ngoro inyi. Imagine mami jina aku ingin status 74 ash number 4. Kastari ni ukipati shake baita 5000. Ami aja nge bijo ato nguni. Kutkuto mite soko ni aku ingku ni aja nge nako ni te 5000. Kutko gai nyo soko ni agoto minyorugi agunguni ajengi na kuni te 5000. Kutko gai nyo agoto minyoru bonus. Paro enda nengung ne pa minyoru bonus inguni. Engdege shengmut kitiongani jege. Ngoite agdege shengartam. Kege ryota. Labatu araka star 274 ash number 4 gastane nyo. Star 274 ash ame jagir bigi nyo. Ame jagoite agdege shengartam kebe soko ni nina ke naba star 448 ash. Lagi ningku ni kasi niun labatu duket na panggapi amai tiotok atinya dega shengmuti jaga jamu jajeng ebi jotok statu 74 ash kasi ni ningku rengi kotko baby tu nyumang na lesa nyur china nanyu orang ni cita naga ko nyur cike bonus kah ko cep cepit kabisa cita negu re Naomi kah ko cep bonus ni 1000 Naomi kah ko nyur ne kami tiket tetap somok ame patana nayake Kongoi missing kita negi kure Bernard. Bernard kami tiket tabangwan kaki kaji ni anda 1500. Yani tiket tabangwan agak tunggu nyorki. Naa kulusop anginnya kena agak genggai paman. So, lawat tu arakara gay. Wek arakara gay George kerap ini jodoh. 174 as. Ngoroni cita ageng nyonya negi kure ngon. Kikure Julius. Julius kaku nyonya agti ketisha kangwan. Orang ni kan jangan ni bermuat, kau tu ya kejek, jadi tay 1000. Kau kau missing, so no nanggi aku tersabu, kau taymi kau mienna, taymi kau mienna. Statu 74 ash, statu 74 ash kata ni new, statu 74 ash number 4, yes. Orang tu dekai sekpe ni kau seni, tu mat dekai sekpe ngeringin, kagak duga nata na, tu mat dekai sekpe ngeringin. Toma 3 minutes. Ame jengku na yaje orang kabi cita agenge. Kabi cita agenge ne bayi te 5000 tosi cita negi kure Daniel. Kongoi missing Daniel. Kongoi Daniel. Iya we kagun yo cike jengku na ta ame orang ni cita agen. Cita agen negi kure ngom. Priscilla. Kagun yo cike Priscilla. Te 5000 coba ke bati sekiro. Jengku na Daniel la Priscilla omi gomi. Aba tabarno mato we ke sogoni. Oba kabisa, aku ingin tu ye betul tap tomorrow. Kasate ye bi galak lagi ni menyo sokoni. Awak jepi galak, so tamu jepi semua kasane niu. Tamu jepi semua ke, cahme cakap betungu ni. Status 74 ash, keri lagi tu tunggu ni. Menaik ke bangkan uti kapka mukta net. Kau bangkan betul beran boleh nyorci ni kaitu 5000. Ingkia sokoni status 74 ash number 4. Kaya kas number 1. Me cilil kurkotik. Status 74 ash number 4.

Aya kasore ni wame je geu go na tana amu ka muktan te ne ke ne ke na go basa pe ngungi ko le isa pa u yo inyo ro barate ta u yo ame je ke be staff 48 ash ka ke be staff 48 ash age ta une number 1 ame je tu ko linke number 1 ko ale I staff 48 ash number 1 ka gira am chike nguno staff 48 ash staff 48 ash number 1 Ame jitu ko linkan ni otok. Araga-araga utu yakbo na se 70,000 ko ba bimut. Lagi ni rapi etne mi oi. Magi mo jiga ma. Ame jitu ko linyo gitungon. Keri le kenyo. Angon ko menyo I keri le kenyo. Staff 48 ash number 1. Kasta ni new. Staff 48 ash number 1. Imagine mami ji. Alin ka to mi sogo ni ni na. Oh, obwa oli korok. Obwa oli. Si kiwi ekso lot patay. Obwa oli korok. Star 448 ash ko sene nyu number 1 nga na tay nyu ko jot chike rabe ni staff 448 ash number 1 ragaraga staff 448 ash number 1 ko sene nyu ingoro inye agon tongilong nyu staff 448 ash number 1 lapat hey engeni laga alupchan ka pesa mu rabi etne mi yu koma mu chango tamwa ama mu je aro ame je kitwa ma oneng ngo gindale ji ni Chitukuli meganishwa ilike ingen duke number one Staff 48 ash number one Staff 48 ash number one Kumechacha eh? Staff 48 ash number one Oroni chitanetai naka ako ingen buwana Kigure Vivian Okaswa Vivian kapsa Kaki kwa Vivian 1000 Sai sai Aka chutunguni Oroni chitake na kigure Justice Toma akase Justice kwa ngete kakita ulagini Kako ingen nguni Kaki kau jaga ni 848. Ya ni lah tu kalau 848. Ah, tapi kalau kita 8, jauh kalau 800 dan eh, kira macam mana jatuh mana? 888. Atau magat kau na? Haya, orang ni cerita ke? Negeri kure Nicholas. Nicholas kaki kau jadi 1,200. Tak nota mana kalau jin tu kan ni? Goti jilil ni tak mungkin kenalin. Kemakat eneta ini, engko ingat ni koro, ni kaga enajaji, ulu, haya. Orang ni pitri, sakinah. Katong banyoruk pitri sih. Kaki kau aja pitri singyo, kaki kau aja silingata. 700 puana. Maya we pitri. Maya kapisa. Ame monde kutko. Yes, star 448 ash number 1. Star 448 ash number 1. Orang jauh tak ikhlas pendi kos tanya niu. Kiko apa tak ikhlas nak magi muzik ama. Lagi ni, kaya kah mau nak lejen ku ni kami dah ikhlas agar tam agang wan. Ame cip cip cip itu kapisa. Cip cip itu nagilen cip cip. Star 448 ash number 1. Garang cita ageng niu. Orang cita netai ni pas 70,000. Osisya niu. Kau kau cita netai. Veronica. Ayo Veronica. Veronica aje. Aku jauh tiga Veronica 70,000. So tu mau bingungan, tu mau bingungan kau sana niu, tosis kau kenyang. Kau kau yang mana tu nanya orang cerita aje, ingat cerita nak nanya orang, kikure Ken, yani Kennedy, kau kure Ken ane, Kennedy amepata 70,000, so tu mau bingat tau mau bingk semua kau sana niu, ame jauh kau ni beranda ni nengen, nagile ni, bahati amansio awalali mulangko wasi, kau ni nanya. Ame cakap ni beranda ni ni ke iru aja, ame kan kau kau ini mesin karu aja ni iru aja, ame je ibu kau kau utiat kicungkan marah maja. Tapi itu dah siling sesam mat kau itu ni nato kanyo, amu itu ni, lagi ni mati mai le mati ni, amu mago itu ni itu ni, kau tu gaya ni le mati ni, ame je enam si mengung status 74 ash agi wago itu get nama gabi, number one, eh staff 48 ash ni cuma Arab serem, staff 48 ash number one. Staff 48 ash number 1 Ngorinye Ngorinye Ngorinye Orang cerita nak aku bet Kikure ngo Kikure John Kau nyo berarti ke John Silingi syek 70,000 Tak jengi pika yang gitu ngon Kakak mau alai Namsi mengo gila si Meta mencer api ini Saya sakit ni mite Kono gila yang kekosin Nga gitu ngon Pika yang nga Meja kekosin Kono Ngap cahipi cuayeng Cita agenge, kwa cita na tom kunyoruki ako inguni. Ako buwa biki buwa niko kaga inyone ako tom inyoruki. Inyo kora isike inyorutike bonase. Aki inyoru rapini kete tawai 70,000. Cita na bawa yengi, kwa cita na tomi buwa tango tinyo sogoni. Imi yo,
ikaso nemu baranda nyanyo nang nalge gen nyam waun nemu nita nyor chike 70,000 staff of 48 tash labat number 1 bak labat number 1 ta igen ngo gen ta mai tano angu naga tar chaga ma tumo tano maun nik to anangile ma wa sek to jaga ta magata ma staff of 48 tash number 1 staff of 48 tash number 1

Ayah kagama le panganutik amung ko mengen jeman amu mengen panganutik jaga pangan mung ko banyak kongkoi missing cita negi kure ngo Josfati ak cita negi kure Karen jaga ko nyor cikai buno tak itu asan dek aku kuja sa sama cikai pan number two guni ayah number two ko tadi 2000 kagir ek tak itu boleh boleh guna not number two but number three ame jaga itu jangan kabisa aku cipi kaya ngan 3000 ni akpo nasing kitu ko ninja ni doga nata Star 448 Ash Labatako Duget number 3 Kekasi Kimi number 3 Nguni Chitugo Labat number 3 Nyor chikei rabini Ketitoi 100,000 Akpo naskopa chia Ketugul netungko Nyor chikei nguni Kako ni mbaro inda Iro Takai saru yotok tayari Demi yotok Yari tongko Atara ngalali Imi yo Imagine to mingeno Star 448 Ash number 3 Akja mungu mamijina Ako juta kinye Koja lewane anu Staff of 48 as number 3 kage mandeng number 1 give me number 3 100,000 ku jibi ko bonus ko bajitul nengen duga nata staff of 48 as number 3 imagine aku namuto mengi ata moja peke yake

Aya, kuno tadi, ame jeng kuni kasar niu ya jeng ngi bicara tukai ngah ame jeng tundu kosek tu kulanyun. Aya tundu ke number two ko tadi 2000 ni kime jebi kata mood. Number three ko tadi 1000 ni kime jebi mood. Number four kime jebi mood tadi 1000 jeba fees. Number five ko in 150,000 kime jebi gaing jeba boda. Aku mi bonus shopping ko mi ten number six. 25,000 kemeja big taman ak number 7 kemeja big taman 25,000 jaba simet so nguni ko ya ta tin du ko shak to gol inye ke ne amani du ke ne ke injan age nyor chi gara binik inyo tok ya tu lo sene ni chamwa gara ke ger soko ni noton de posta 274 ash ke ger ngoret ne gararan amu meje en ko inga mandai nyu ko mite bi kelen ko ngo chele jin mungu ko ngo ga pesa mu betuni ga ga mete ni mite jenge ke batisha ka nyuru ka bi ga yang jaga ngi tebagi batisha Aku jitu naga nyor cik aku jitu negure Richard ku bawa tajap kuej asal di sana. Saya sanggup ni kau sini nyuwi. Ame je kebe kau ni. Ame je kita orang kan kengnya ten kebe number two. Wajar tu fungsi number two. Not number two, butin kegeran number three. Yes, kacangan ni top. Yes, number three kau semen di jepa 50,000. Star 274 ash number three. Amun esa kegeran atau kageran amu jep kime jepi mute. Aku bicara tentang mood juga aja, kalau 50,000 ni, kira-kira kita orang ni, ingkaran itu nelayan sana, kaya cuma lah. Gua itu sana nak milih, kita agta 50,000 gua cipeng mood. Tapi apa nasi kau baca itu kon? Agama je kasanya ni, kutu minyak ki aku ingkuni. This is the only chance. Kuto mama de, imagine show lagi ingkaran duga ni. Iwe ke ingkaran duga itu number three, status 74 ash number three kasanya ni, status 74 ash number three, kagak nama nato ingkuni. Obwa sogo ni pa status 74 ash number 3. Mamita jena kako ingen. Status 74 ash number 3. 50,000 jeba simendi kwa itibing mood. Ngone tayo ingen ninyo atambuan. Ina ilika yujutu. Status 74 ash number 3. Hakuna mutu ameingia ba. Hakuna ata mutu moja. Status 74 ash number 3. Swali wajirapi. Nikiteju agoro njoteke shakpendi. Status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Number 3 ko simendi jaba 50,000 magere jango tagenge naga ko ingen. Oroni jitane tai kigure felis taka ora age nali. Oroni jen kongoi missing piga yenge jage jaga ko ingen. Felis tak jen kongoi missing status 74 ash number 3. Oroni ka ko nyage ne enri ago entry ka ikon 48 shilling ka ingen kongoi missing ira chutunguni ago imagine oroni faith agine oroni fans Doris Caroline, pas kago jamas ko bobi ka arago na lo si sianyun salyamanu kongo amu ka oba status 74 ash number gabe ko sonenu number 3 status 74 ash number 3 kereji tukul break number 3 nguni kereji tukul break number 3 kutkuto minyoro kya ko nguni ko ka ko nin para inda neinege ingen to get number 3 amu wendi si chegine ile jini ka muktandet kongoi

yes, service and a tin and not again about Dennis Pitt, not in the gago to go to do it not again. Never got lost in it, aga torore tem. Leni kuni kitu wana misi kitu wana soko vitike jitu kitu wana imuunyi ataje. Kama kawaida, Monday Blues, tunaondoa maruwerue. Gista inge tuti kichota kichukupa weekend. Enore tinota kine chonjo sana. Kuhune weekend nota kine ngungete? Kuhune weekend nota kine ngungete? Enore tinota kine chonjo sana. Aleji kitu wana temutu se. Inge nile kona keri aktate. Jamba chitu kule. Jamba boys. Inge nile mide chita ni matina kuanda ene nguni. Kongete ka amut jioni ya nanamut kemo. Inge nile nangwa chita kwa matuku kemo chota ke. Ngoitu kwa biritu kwenye ke. Saya kau mesti kuandap cerita nak kawan kesini ni, aku mesti lewat ni kalau kotor ramuan hari ni, kotor ramuan apa tak nama? Kaso, mesti kesini sejak kesini ni nak kau ni, sejak rita yang maju aku, mesti makan sana.

0: Dennis Bore. Gagaganyin anyway. Dennis Bore. Gagaganyin, agaganyin, agaganyin, agaganyin. Finally. Hey. Achawe. Dennis Bore. 0707-181. Hey. Kagotil ganyil 7. Dennis Bore. Agocheng John. Kagocheng. Finally kagonyore. Dennis Bore. Pongisi sana. Kabetiano. Dennis Bore. 0707-181. 0707-181. Dennis Bore. Kaya njige bigita 150,000 of fire. Kibwati le tosi jor chigera ine. Pongisi sana. Hey. Pongisi sana charo John. Ile no tori kaya njige bigita. Pongesi. Aku til 7. Aku ira bini ketun dua tu gule. Ko 3,162. 3,162. Yani ya, bonus ketun dua aku 3,162. Aku gak kunjung cikai bikin kita 150,000. Pongesi sana. No tadi kemudian Dennis Bore. Pongesi sana Dennis Bore. Aku ibu kita guna orang ni. Ya sama cikai bestu tapi nunggu dah wengai siri. Lagi dia ulang kepercik ni ke ulang kita setengah wengai siri. Amma cik aku agen big Big 15, Chebenda 14,000, eh? Each in a star 274 ash, or get till a ticket number 5. No, I get my big chang, eh? Ngaba 14,000. Kimaja Big 15. So, by saying, Baranita, each in a star 274 ash, or get till a ticket number 5, eh? Chamona Gerudo, yes, ticket number 5. 14,000 Kenya shillings. Chamona confirm and got committing it at Tulgomi, so with Kevin Gang City. Alright, Kimaja Big at the 15. Aye, I went down to Konyoshige, down to getting congratulations. Alafu, cham dat yel jiga god marambile. So itile tiket seke change in your chinike konjel jachang. So imuchi yal 14,000 ngune, agi geti 14,000 age, agi geti 14,000 age, chamune. Inge lagi chamuni in your chiga 14,000 age ngas. So ngun gagle jini chile star 274 ash agi til tiga number 5. In your chiga 14,000, kwa imuchi geti chen gorane boing. Hey, very interesting. So chile star 274 ash agi til tiket not remite number 5, eh? Star 274 ash til tiket number 5. In your ticket 14,000 Kenya shillings.
1: Nganya Siri. Siri Ntomagai Imwachinichi.
2: Siri Netonga Imwachinichi.
1: Siri Netomagai Imwachinichi.
0: Yes, Siri, not Netomagai Imwachinichi. Yes, Chamge. Ungaloli agvanso langat entaje feme.
3: Sawa.
0: Yes, agoni tal kute du det note regle ngany siri note tom kay mochi chi.
3: Sawa.
0: Agira lago ge siri letin day siri ne tom kay mochi chi.
3: Eh, akenda.
0: Enye yugo ti de gengo ti moy gay nengum tus imwa we gay nengum.
3: Sawa mongo.
0: Afu zambamba kabisa. Mami tengala siri nengunga tukane mami.
3: Ene.
0: Eh.
3: Ane akenda lo ko eh.
0: Mhm.
3: Alafu. Koki kama ngwengo nyune ntu ende twendo.
0: Oh, kiyagi tunin.
3: Eh.
0: Ogi tunin lagu gangwan. Mhm.
3: Aya konge my husband ko someone barwan uya.
0: Mhm.
3: Company fulana.
0: Kugi go go tunin ay ku tumo besi anagi a besi.
3: Kitoma.
0: Ehe.
3: Anyo na ada spanya ne agi barwan ganyune taka 2023.
0: Mhm.
3: Ah, 2023 ang kuchuti wa family.
0: Kuchuti ni family ay non.
3: No nyuana.
0: Oh, kuchuti ni kolegalia.
3: I'm going to go to the house.
0: Inge lagi tamu agak sesuatu risau jatuh kita end kita ambak magen kita kau existen dia kau ingun.
3: Kau mangu baisha.
0: Ani? Kile kwanyitan kogi mawasi chelago?
3: Eki mawasi chelagas.
0: Aha, ani ni boyonde nyi?
3: Iko sirta.
0: Oh, lakini ki matako silago? Ehe.
3: Kutunis, kutaling kutako giran na kutako giran kamu na migo tamne tu chak para.
0: Good love karado, yani? So, tuh kupur ni cerita kebisa, no agar ke tuan es kuanda kau nye detis, agar kau le, ayeh, lekar ada laku ada mana ya, aku nama kau irta mustahil ne?
3: Tangi lud marangi magi lal, cuma tu selagi.
0: Oh, lagi ni si ingkila skill kau kau irta mustahil sini kau ngalor lu ni si nye detis, kau lenci lu gacha min, kau ni ane gira ane gila lu ecek selva mambogi. Kutam kile ne agira le una peba isijui ne ne ne una kasura msuri ne ne tuku chantu kun ngale ga manganga ne kuni ninye enjo jo anka ke mwe ne
3: manga ne manu ya ni ngamu ngile kite bana ni skole enjo ni marid
0: ehe
3: ole nti ehe ka ke mutango uni ya uni
0: ehe
3: kole enjo ni tinye lona ta
0: ehe imoje
3: amoje kwa ro ro wange sakine
0: ehe
3: aya kogi nango ga ka ge ngala school on da school mo bi goji ne ni
0: so gi chama ginye
3: kya ya nga amu ni ni
0: ehe
3: kya ge ra sala arame nya na lo ju go nge ti tu le
0: ehe
3: a ge ra sala mu go ma ge ya ga na ma ka ge go go na ni mara na go me la ju tu
0: bulla ba bulla ba so away ne ki mu a ji le ji la go jo ti ni go nge ti tu le
3: kya mu a ti
0: ani la go ju ta ju go nge ti ko mi tena na go ne
3: mi ya ngo nyo ame
0: ko nyo ane li ga gitu njine
3: Eh,
0: mi apa banyak? Ah, cakapnya cipta nak in limiten agi bagak terlalu.
3: Kiki
0: ya tena, kiki ya tena kalau sah. Oh, kiki ya tena ni anu na.
3: Kiki ya tena, mungkin amat kerbau nyonya letuk
0: kau nyuwe. Ani anu ni? Kau kan yang lagi nyonya kini lagi kini mutan terlalu agi lihat cium terlalu terlalu gama cah mutu terlalu jodoh. Kiki mutu dah nak in limiten kah terlalu.
3: Ah, tidak kamu yang soalin je ni.
0: Eh.
3: Kalenje atinge manlogo ene migo nyuana elimisa misa paranywa
0: ehe
3: eh kolenje onanye ndayanga ngalala ko machine esko ko machine le
0: ehe
3: koma ngalala nya para tablonga kot koma skill once
0: ani
3: eh
0: kya goratin boyondane
3: toma
0: ah somo goratin nenda mama ne taga
3: toma goratana toma so ko goita ki tengo nyuana de sentanis koma mi bare de sami nyuana
0: Aku mici tane jawat ini terima kau kaita tu ku.
3: Eh. Ayah. Kamu mungkin kene cang lagi ni.
0: Eh.
3: Kuku tahu dia mungkin anjor lah. Balian anan, wanyang ni teku kena. Amamu lagu tu. Kuwi terasit.
0: Ani.
3: Eh.
0: Kini orang lain tua nak mohon itu aku sihir nego angkat desak mama itu. Tuh skrim anda sihir itu ni mohon cerita aje.
3: Mama.
0: Ah, so aku yang kita cukup kasih dengi dan dia buat kita lewa nyanyian, lewa nyatesta, lewa nyalian, ane.
3: Ane yang datang nak buat
0: ni. Ehe.
3: Kau ini kalian jana, kamu aja sungguh non my brother, kamu mami smile, mami mas.
0: Ehe.
3: Kalian jana my dan ingkung ngang.
0: Ehe.
3: Ingkung ngang, skin orang kamu kau mungkin juga ngan lala.
0: Ehe.
3: Kau makan nyama?
0: Ani.
3: Ehe.
0: Nee, nengi kira missing en mama nte nene, nema tu teaching nene, murid neng aje. Kau tu nen?
3: Tengah di fans.
0: Ehe.
3: Mama jenah.
0: Mai macam mana negir?
3: Mama jenah kerja.
0: So igir lekai kai kuanya, kita lekai kai kau tu nen kuanya tu?
3: Kai kai.
0: Ina ada fitu kau leh. So ane ne kalau tu mimo aje berada ya Google.
3: Tu mama cici, anta mama cici.
0: Ane guna ane itu selaku yang nengungat kau tu tiada net ayu kau tu?
3: Kela naun mifun puno.
0: Mita sokandare.
3: Ita rara funfu.
0: Oh, sasa hii, imutu la kwenye wa form 4 Agi mwa chile nji baba ngu, sungu nani wa chile nji baba ngu ngongo Amu tayari kongi kule baba njinko ni mitanga
3: Tayari kongi nisi kule baba njinko mitanga
0: Eee, amu nisi kako yit
3: Kya tebe nisi wa lenji wa lenji nini
0: Ehe
3: Kasa lenji ni batia, mtu sara mga wa mata batia mtu
0: So igure mbatia mtu kwa rako yit, nika tune ne Anu kuna ni anka Njiko mwe po isa kia watari kule, anka tune jabi wa set Kigure mbaba na watala la igure ne Anyway, ani ni rasit ni gini sekitar ya, approximately ata.
3: 36.
0: Ah, 36 siapa na? Okay, kau ni nige cebio sana tu, nak ni aku tu tin dogan sekitar ya?
3: Kau kau
0: ni, ni kita
3: 62.
0: Ah, ni 62 alina. Hey, ya ni meten ni boyan mungkin nungguat eh, agan orang kita kiri 36 kau ni kita rasa bafoti boyan nungguat le.
3: Ya, cuma metamu ni.
0: Eh.
3: Kata kau ni anjamu ni.
0: Ah, ini ada lebih banyak fees? Cepat lagu ke? Aku minta lagu kali na?
3: ako mi konywana
0: kwa mune si maliba ni bayara ni tana kwa hibe lago kinende ehe
3: magwane nchini nyegi ya mastu batare
0: ehe
3: so ngele na marango mi kabichonga mi mwenye na kito
0: ah so igeri le ya mundu lago kuko ya mege itore ta wita itese taga asite le banye
3: ee otate taga asite
0: ok amasika viti kasi kito kino terebo masha bige aga sa le mitse ne le ga ina mi tore ngwe sauti tele edwe sa sa ba mitse gala eh
3: sa
0: ko go bisiki ei give me big kwane ta go existe ne chegele le go tune go aje ke jitu ne ta so mo acha go tuko ta go mitse chegele le ko tune ne go al go tu go nda ke kita go mitse ne yo gana le ke mitse ne Kenya go tuki wa hengi go lore ta ke le ona sinyo waro wetu go lo give me big
1: Nganya Siri. Nganya Siri. Nganya Siri. Siri. Nto magai imuachinichi.

0: anyorjige delight party am bwana, anyorjige delight party am. Sese vikitu chidude la bakor verse kabiti mwa chine wala nyenga dia nugo chiba ko mako nyorjige party am delight eh majo ke jage target chengale ga apko etenion kaende kaende gatai we edwe chidade dai tile tiket kuba bi gata kuba bi sikis ke jage big sikis ke jage got gatai tile tiket dj les da 274 ash age tile tiket number 5 da sir ke da shopping 40000 eh bicha ko nyur tiket jam da tiket ye check tos ga nyur tiket 40000 ba wen eh so dj les da 274 ash age tile tiket tira ta bit number ta number 5 ka sir ke le shopping sta 274 ash ta ko bi barai me low che mu chi nyur jine kel jine ni ta no go chita ga ga mu chi sikis jota to gol mu chi get tagi get tagi get chi go Star 274 ash agiwe na sirge le shopping chiba 14,000 kenya shillings meter number 5 hey lazo maka taringa le chikaroni inne kwa yo tole tina
1: omboi boyo kaneti uge otibonche ni no neji no mpinge chepyo salan ivure ni jo no hugu Kogurin partiem kebiosana. For young them all bigger to give up, give up mutin, give up to the whole cause and then give up mutin. Quagan get a moon, the moon, some of your news of course. Like this, a moment I have got here for he. If I get to get ten by eight, if I got from Baranat, then the level walk. Abi mutu loku abi yai mure kwa kam kebio sana tindo mbare tindo tuga boti to tige kwa sana kino abi baga mbare kichang kige reche lo sana sobo ndanyin manyin oro ako kaba ibai tani leti ya metiga kwa ne kaba ibai ne maman abi ito kwa ne hita agas Aku ini cara hasilnya kasihan. Mau tulis jinji bagai kamu nyolok. Kau yang tak bisa.
0: Kali oleh tidak.
1: Eh.
0: Anu lagu gaya aje ke? Kita karung kini ke muka jendawan ke lejin ngong cebiasan.
1: Kalau wanita no baju beli, anda juga mereka sejajar. Jangan jauh cono. Nebaku kola na nte agai ne tabrat ke ko kulu gai ne tani jogu kumme mis kabisa ko ko lan mar ko kabisa ki tere la kwa na ji jol magmoy
0: Kongga misi kongga misi gini oleh tiada kau kawal gini atau kau macam mana kabisa? Kau mungkin nak gelas ini nyeki muka cinta untuk labuh cakap kau ini cakap kau hece gitu nih suai. Kau lanjut cara orang cinta kau muka cakap lain je ini nak kau bahati am. Aku logo tu dummy form 4 kau bintang ngala? Aja we ngalek John kau ikut sih gay. Where si lain John gino?
2: Ada belang apa sih kau
0: ni? Ami kau ni? Ada
2: aku tu nak lebih mana tu? Riti lah saja kita. Abah mana? Oh dia. Kami semua nak itu. Kita ijaz itu. Alirah. Buku anda mu. Buku anda aku irah mama. Masa kami kerja kalau mungkin mungkin lah. Mak mila jangan irah. Irah jepe lihatan. Ia nampak jeriasan. Aku ingatkan kalau jauh saja ini orang katar weri. Lo kalau kalau mati saja jauh. So So the baba mulo, amu ka nam tu, amu ka jana mu wajat ko ka nam tu, ina le wajat tu, ane le le sore lo, ane mut lo, ane le mut kaba konjuan anyo, le di pan lo ka konjuan, wajat sebelah sana, mati jono sebelah sana, mati mat tak bisa maitan nondo.
0: Kali Wesley, Wesley. Wesley, aye kagak mandang Wesley. Kau macam apa boleh? Indah beri itu bondan ini nak lagu kiko lah cuma mami lagi mesti lagu kyu. Kau tuh kata kata setakat ini game mut mada mana? amun wan ka cham mama ni na madame ni amune la go chutinda so in ndabar ye sha bonari na go lama cham dai la go kyu kone na tsata mo jenga ke socio
2: am ga bato
0: ami ko mi
2: ta ta ni ame bi tu mi chon tu mi ra ko mi mi mi bi ke me yo tu ni ni mo ye sa mama ni ko tin go ai ta ge ko u jam ko ver la kwa ni gi ni ni gi go ri chem ya che ko ni go ni ti ku ti bu ni ko gi go si ya ni gi ba ko ga ko le o ga se ta nyu ni bu re ta ju la kwa o gi go no chem ya ni ti to ni gi no ma te be ma ma no ro ngo le ko ni ni ga te bu ni ju ko ni ba ko ba ko e na kwa no e pe se ga mo no le mo e te ko ni le ga ma ta ma ma no go o ba ge ngalo ji do si ya ni ni te ba ge ngala la kwa nda lo ko gi no ba ko ro ni o se ma ma no kumang ta jong ko ta ge ta chi chen ko ta ku ta ma ti te ko lu ba ye te na ba ye te chin ti te ri no ga mo ge ri te ko ye ga yu ye yun re bur go nye a ri ri ko ni ko lu ma ma ko i ya ni ti chi ni na i ya ni ga ga ma ye so ta ni ma ma na ni to go ge ro le a mu ko le se pa ge ga lan ko ne ba ku lo ti ma ko lu ko ngo ye su re no mo de le te ga
0: ko mi se ga sa de sa ra ma ri re la ba ge ta ge chi
3: fond
0: eh
3: Hey,
0: who are you? I'm not going to be here.
3: I'm not going to be here.
0: I'm going to go to the house.
3: I'm not going to go to the house.
0: Aya, ndaga nye ndaga tani kaki approach ni kote kote ya ni?
3: Ni amu mago mami stress mago ambi stress ni me mago na mino tu stress fan to mago riki te chepio sana. Ane ni kwana mago wani ni gori chepio sana. Amu log kama tenga na bani ni log ya choko bura agame kuwezi ni ya. Ane ni kwane.
0: Kau bising. Kau bising kat sana. Nau terik lebat cipta lama. Pasal itu kau lebat cipta. Anda kahana amustai subuh. Tak aje pemer. Ben ada kau lagi?
2: Eh.
0: Ia sila ini nih.
2: Ia tertaja kalau kerawat itu.
0: Eh.
2: Lebat tertara amun ni lagi alim betul ini nih.
0: Eh.
2: Wajib tanya dia nak kerja apa dia baru kau mesti boleh atau langsung juga.
0: Eh,
2: kalau mengisi jamnya kau mesti boleh atau mengisi jamnya. Ikan lagi nak jamnya bukan lagi.
0: Eh,
2: kau mesti ada jamnya. Kalau ruan langat tu ada uno tanam.
0: Rekat dekat apa kesusia?
1: Gungui. Okay, tebe jempe le liondo na ni le giger na chebiose.
0: Eh.
1: Na waliota karo.
0: Mhm.
1: Giger chebiose komie jempe le lio tene le babu tanga na lo gobi. Namba 2 giger weri amu matinye weri mazila. Ogon daga tagu sobe oga sa indiga bole njin daga tagu sobe boyo. Oga tagi se ter boyo ti oga se ter chebiose. Imo kuma ubiga kwenye njia kubet mata ki, lugo chonge kure na rafiki kwa, we region ogo onge kuingu nilakwa na labatene ta ita ga tengo tafje, mo kure ngeli ya kuiringa pesa, amunga ngeli pancho apiga kwenye njia, kenyani nyongo tega sisi budi,
4: Number 2 will take you to Ganesa. Number 3 will take you to go to you. Don't go busy. We are making it on the Tavane, actually, the Mungan log, Bagizi Big Law, in a Lengimita Ungu Yaragu, Logo Gavi, Easy TV. Labatina Pogotun, Avalivan, Bagung, how you would end Galia, Tibaga, Mungong, Mungong, Amun Berber, Ingold Dombar, Leleni, Indian, on the mountain, Mingalion.

0: ahora habla. Ya we mau di nun mangan lawan lagi apa orang angin terari ya si Elian ni runda angin di wey binda amor waru orang lagi cuci di studio ani we ni nanti beri bunga tak ya rab langat angin di Ya nama ego gue ni tu je tu lepas itu kamu kerum gaji. Amma ini nama dengen. Yang ini je law, kami dah risau beli tujuh law lagi. Kau tu si kuat, tapan. Kalau ni macam Arab langan ni tempoi je. Ni boi je kerja. Anting gue kaya ni apa kan jam malam tu dia aja ke tu ni dulu tu dah. Kuat kan tu Iran. Kuat. Amma jam malam tu Iran alergi. Is give like ni apa pihu. Kerja agak like jam kan ni iwe. Jangan ni makanya batil bina, batil bawa lain, abah lain buat anda gel buat mama je kuam buat anda mama kuam lo, kuam tu nak aku macam itu, mana nak ni, orang ini nak kuat lah kuat orang ni, saya kuat mandi mina nak apa buat tunggu anak buat anda buat lagi kamu, ni mungkin betul tak, aku jus guna guna kami meeting sama jaga masa, kau betul tu lagi sama jaga ni kan, mandi mina nak lagi, tu nuni sama sahaja, malas main mula. Paya nampaknya log tu anda tak tunggu cuci orang kau ibu log. Nampak jami indah, nampak indah domisil. Angkat tu benda korum kan?
1: Kau nggak bisik domisil. Alright, kau dah Manuel?
2: Jam ke fasu?
1: Amin ten kau mien.
2: Kau nggak amazing fasu? Indah tu cian negari gol, asal kau bisik tarat nampak. Kira nyun fasu, amat jolie nampak ni. Karengan lalma, awi. Oh, ji, amat jolie maman. Icungusan goron jebiosa. Mau itu ni, icungusan goron jebiosa. Jebio, kitun pansu, kuhitun, kiboi telakwa, enui. Kungguan jebiosa, kungguan karir kapasa. Aku lutor telakwa, aborib, aboyon. Tunggu, kiboi telakwa, tengi cahne, tengi kara orang kabilita kene. Badai kau yang cahne, kuhironu. Ulu apakah aktan? Oh, untuk mundu. Apakah aja toso? Ia je biasa negiinya gulle. Kan negi pernah kaya kasih. Kau mici biasa kau ucon. Cuma kengke asyik orang kau buat tesa longu. So please, Mary kau jinai. Iri lagi kau paldam pareh toyo. Iri ramas kau mesa long toyo. Aku orang keleji kau tu mici biasa. Ubu tu ni, lagi ni cungkusan koron, kumye, agi cungkusan kumye, kotai ni ni cebiosan, ni nanti ane cebiosan. Kamu ni, kikin, kikpa pernah tukujo, agi macam tak agi som koran, kelih, ece, kotap kipsegis, kugigi lolting gema, kugigi lolting gema, kamu siapa kang hul, kujebang hul, kuma hul lolma, kiri napa kupeni kuseret, kiri napa kupeni kubu neta. Ilol jemaat jebiosan orang, kau kari cungkusan. Aingu tuya orang yang aku orang tak jebiosan ni, aku ngan lolci. Ayo anu suara loge nyungku kau tuya orang orang tak bicun. Poyon tani kagak loge macici. Jemarat den, malle bangki. Ilepan aji tu jam gil, geram kita gilil, liram mon utu moti kau tebak espoga. Kau cutonju. So amajan orang ini madamin orang, kau tuya orang tak aku ini ni kagak loge nyula. Aku nguang itu, agi engal lorjin, agi itu ya kecap kele pipos, agi cundeh cilok mama inyo nanya mulok apa kau ini? Lagi zipto ngatu tu justru mengorun, kau yang ngatu je, alang kau ekserya badai, anu kau ekinge. Cungkau tuja kau nguang, aku membuat dia biasa ni, kau kari cungku saja biasa ni kau ni, alang kau magira aku mutut dia biasa ni unye, ni jiban lo, aku tunggu suahus komanda engko. Bagi cungkusan, aku lawati jawab kerana, nanti nelayi cungkusan kau ni, melekan. Ia kebab negri kita, lagi cikil, cikil koro. Si Wendy, oh tajak tiga lagi, tinggal lawan tu mungkin gel jawab itu. Tadi kau mahu itu, negri. Atau asal kau je, tu nampi.
3: Goodbye.
4: Nganyasiri.
5: Nganye Siri, Siri, natoma gai imuachini.
1: Yes, Siri, natoma gai imuachini chi. Kengete angae sirene. Kengete bara. Anyway, ngale ko chore chore. Chamwa ke jege nam jira chore. Sabi tege de sta en betut na tra bagaron. Ora ite lagini ke jege ogeri in mite na basa lagale te je babi gen gima bi 15 eh je bi nda 14000 ke shilling se. Geri lege jitu araka raka. Mega se lege jitu jita ne tane. Ki agi otun ko ku bunji bi ke change. Ka tagi gbere na tane ba bi te tute lagine. Ogeri ko lagai ne ton bana mu gima bi ke change. Star 274 ash age til ticket note mite number 5. Kima chibi 15 jebe india 14,000 kasa nyono itile tige tseke chang inyo urchini kia gonyo tige chang muchi nyo chige 14,000 mara tatu mara ine gotienga tige tseke etil so itile tige tagenge kogarga 14,000 itile tige tsekoeng kogarga 28,000 kuna anu tonge tsege 14,000 itile tige tsege temo itile tige tseke chang inyo urchini kia gonyo tige chang chile star 274 ash agitil ticket number 5 Nuton kabisa bwana kwa watu nikogia watene nguni. So chile star 274 ash Ogi tile ticket number 5 Kwa mwana olenji ntomoe tile ticket tike change Kutemoe nyorchi nige bora Ida nato nabo inyorchi garabi nike change Itile ticket tagenge kukirika akshopi njiba 14,000 Itile ticket tagenge kukirika akshopi njiba 28,000 So warchinga igiri lege tile ticket tike change Nyorchi ge bwana asi john Iget chigwara kut killing congratulations Chamdat igeti agi geti agi geti Sabere hake muchi agi cheng chige in 14,000 shopping Star 274 ash Okay, till the ticket. Star 274 ash till ticket number 5. It day na vas not a no good missing. Abisa ka sartan ginyo chini galu wiga bemete. Kwa jamda ati get chagi get chagi get chwe. Dineta not bagalimba sa moja. So barchinga ichi ili star 274 ash. Okay, till the ticket number 5. Star 274 ash. Okay, till the ticket not a meeting get number 5. Kagziri gele shopping chiba 14,000. Waisi njita chansi ni tarubana. Changra bise chon. Itila 28 shillings, 25 shillings, anago 30 shillings. Agi nyochi garabini chan. Tugu ligere le migo mnyes. So chile star 274 ash. Agi til ticket inono. Star 274. Ama agi dogo chita agenge buwana. Nguro chita agenge noto ambuanyo. Star 274 ash. Agi til ticket noto de miten kitoge. Number ata. Ticket konoto de miten kitoge. Number 5. Kagisiri gele shopping. Aya. Mami chita naga kwa logo tagenge. Mami. Barchinga bakita iti baati nunga tiritan. Kiti nagi geti agi geti. Ogoti chutuji taga ngeni otu nagi nyorchi 14,000 Mucho ti gesta tuguli nyege na muni yege tiagi geti agi geti inyorchi nge gonyelche chang Star 274 ash agi tile ticket nota de mite number 5 Kole irab sere
4: Yes
1: Ndai turaya ni chibta nungu ngeti wei Ago lenji ni mite nchebiosa naga ago ngalaluan kago kage goshine Macho gotuna na Ito di jamji
4: Chebiosa
1: Ego gole mi chebiosa nama gotuna Ya chuli kule na eh bagachi nye chugi meteni nye chugu chibai ne kichiba kita chuba gasare ya chuba gasare
4: chuba gasare
1: eh meteni chuba gasare ma chiba chugiba kitambo chigi maraski ne maragama sila ko chebiosa ko komuj ko nyego
4: ko to gasar ta nege nyego gianat lagni sai
1: eh ya Emelene le ilein kamutu ya chibo chwo ngale chuba gasares a ma chena go tunene suka bite ko lolji ma tsa kine
4: Okay.
1: Mhm.
4: Be lagini.
1: Mhm.
4: Ani ngumu.
1: Me jam jini lagwa ngotun bon.
4: Koro. Koro mu yagi ko me kosir ka sarta.
1: Amjini ade tare. Ebanga jor lagwa abe beter ga dag se kel sere be.
6: I want to urge the Ministry of Health, the COG, I think mainly the COG and the SRC to go out of their way, engage the unions and conclude that process because we don't want disruptions in this sector.
7: Mheshimiwa William Samoei Ruto alikuja na akasema lazima tufufue viwanda zetu. Na leo viwanda zetu zinashaga nini? Sukari. Na pale tumefika sasa tumepata sukari ya kutosha.

Tiwan. Tetapi tak ingin bertanya engkau lagi semua kerabat abang sekolah kini ni engkau litein hospital. Sahutya kau nanti tak bertanya ke engkau lagi tanggung kerabat abang sekolah kini ni engkau kisabai. Mutia imu yang kalian tadi na cerono mangesoi kogi cami nak kau cami Jehovah missing. Kiberas tewah kengkarak ini tak uba. Aku bermaya tapi di na cerono mangisoi ne baku kue tap kisabi simoti location konoin bomet. Laku tap negi kosir tau kibeti akalis mangisoi. Tup cetape Joshua, Daniel, Anna, Florence, Josea. Negi kosir tau Eleni, Ruben, Josephine, Rachel, akar Richard. Kami tapi Janet, Kilbat, Jackson, Clara, Akshalodi. Madainlo ne baha David, Daisy, Masi, Akrobat. Kia e kayu manik ke kita rete libane tabili tab sibitali to bata kona re tabur tani entar kita kenge no to garo na re tab sokol kenyi ni enga ke sabei empesa na bane bata rete ko 0706718771 0706718771 tetat kin nem portani enga tar ki somo garo tab sokol kenyi ni enge en litein hospital saucha kona re tabur tani ke ai entar ki tanguna re tab sokol kenyi ni Enga kisabei mutia imun enga liete dina cherono mangesoi kogichamin ago kochamin Jehovah missing kibaraste walking ragne toba meta besta cherono bi ne bako kweta ba kabomo engiptenden location konoin bomete osotio tamne ki kosirta John B la kweta amne ki kosirta Kendo yu aruto nego sirto Grace Ruto Akabornes Ruto Tup chetab Joshua Ngeny Yunis Cheriote Sarah Richard Nancy Cheriote Valin Enge Changenwa Betty Caroline Franklin Evelyn Enge Tabain Aaron Akakilbat Kigiberur Aglagoge Emily Langat Wesley Charles David Peter Akelen Koej Pamurto ab Joseph B aka Philip B Kamati tab Grace Seron Selena Birir Estarono aka Eunice Mitei Karge tab yugo neba Angela aka Rosbella Mitei kayumanik jaba konore ni engasi tabeng noto garoni tarikita ke garaw tab sokol ke nyini kine mu porta ni englite ino stol engasi tabangwan sauti konore ni ko kasi tamu tarikita ngwan Arawetab lo kenyini Arawetab sokol kenyini Enga kabomo Empesa namba Ko 0758 437 663 0758 437 663 Ko iti Alfred Kipkirui Mutia missing Agoba meni Kibaraste wa bameta Besta jero no bi Nebago kwetab kabomo Enge kiptenden location Konoin Bomet. Oso tio tamneki kusirta John B. Lakwe tamneki kusirta Kendu Yua Ruto. Ne kusirta Chris Ruto Akbornes Ruto. Tupje tab Joshua Ngeny. Eunice Cheriote. Sarah. Richard. Nancy Cheriote. Evelyn. Engchangenwa. Betty. Caroline. Franklin. Evelyn. Engtabain. Aaron. Aka Kilbat. Kigiberur Aglagoge. Emily Langat. Wesley, Charles, David, Peter, Akelen, Kwaej. Pamurtabi, Joseph B. Aka Philip B. Kamati tab Grace Ron, Selena Birir, Esther Rono, Aka Eunice Mitei. Kargetab yugoi nebo Angela Aka Rospela. Mitei kayu manikab konorenyi engasi tabaing. Tarigita geng garawe tab sokol kenyini. Kine mubortanyi englitei inositol engasi tabangwan. Sautia konorenyi ko kasi tamu tarigitangwan arawe tablo kenyini. Enga kabomo empesa na bane bataretit ko 0758-437-663 ko iti 663 ko iti Alfred Kipkirui. Mutia missing agoba menye. Choto ko sene nyu ko ka barasto shagame tega itwe jingyu tok pa studio ne ka ko ite sai tamana ko eng ne bagas kaling ka ko bata dege sik tipte mu a ka te sabeng ka ko tu jogo itwa ngi kisin dagri ne ka sata ne uni ko asuka bit ko ga ga ke ho ba agu ko no kim na te tmu te mi sing ko nyo

0: tiriren jeb ko go jeet kituge enyonam alright je gostone ni to din jage tul noto ni miten yon a sigo bet gora gede sta tul bagenge inti tu noto ni betuni brian ni gostone ni ago le jigi tu gostone ni noto ni basta etu 74 ash etigitit en number tigitit en number a two and not in about 100,000 not acknowledging matingi gerji sang labati number no ne tagi jugo sene matingi gerji sang any tagi was star 274 age and ore not age en nei negengi tuge augusto ne ne it tagi was star 274 age and ore not age en nei negengi tuge augusto ne ne mama je agi gerji sang e ya tani gibendi et tu tiete All right, in between the brand you go send any agony to get negative to see Ryan missing and Gabriel not in about conference line go and not in about Ajumatatu. I go not in the meeting like the book about this. It's going to be in between the brand name sectate again and not again in Gila County. I've got in our missing ministry and not in about agriculture not again. Netunogen and not in about go about this. It's not in about Ipsit not again. And yes, not about farming. Missing go to nojin sector to not about agriculture. And missing in county get to go le. Age and emit sergali not to know. Go meet the minister not about agriculture. Age bwa mbaka ulimba county not to play a great role. King gang elections about devolution. Go king gang elections about devolution. Get to go to nani. Ko asiguiti missing boisioni common mwananchi. Ko ikonyogori boisioni ge. Kwa ulamba nyumbani kuna otani ya ngaleji za bade devolve a government kuna otoka asiko bade kura kituka akostanani kwa itu ulamba nyumbani ako eni tangda bade devolve government kituka akostanani kuhiki nge tete kuhikiri kituile suku itipa isu ni missing ulamba counties kima jikiri ministry agenge notoke nipo agiria jain bituni brani ako ministry nita kura kituka akostanani kore ni ibe tukunjota jichanga All right, ibe tukunjo the jang missing in counties e joton di target ago in counties of the target him ko tuno jin sector ni tukunjo gere ngale zaba agobati si team gibendi limba sang bagine ta agobati ago bago tinge agnot again gibagine te ko tinge ago ba begu kyo jige mine nu yan gora gine gine upgrade ngale chot zaba agiage agi upgrade ngora ngale chot zaba gutko meeting ngale zaba diversification en inkunu gitu ko sene ne go chan tun jot en jema je kegir gitu gele go gibele missing gora en gobati sete pingale zaba diversification e go gino tene ba gamon utko the role not in about the ministry not in about agriculture missing not again in county go jege chot en jema dawo limba sanga abago net missing bigo de baborore ko tinge angala jezo ba agaba dije zimi ko angala jezo ba digi improve ne gora gi age ge ko kasi not ne ba ministry not ne ba agka jen ne ba county ko gergi tu kala abago net ta ta gole ji goba tigi tu ga yam ge welel gi age go ne go ne ngala jezo ba cement go toret kora en gori si not ge en ne ba agi age gora go toret gora ne toge missing in counties gutore the counties avisa joton ejiba and not judge the bagoba dicete mitu di gure the extensional officers joton di mitin in county extensional officers to go stand ni ya ngalala en beso ku bichu e gelli bane the taxpayers money joton jiba the common manager iraya joton di go contributing kiba gelli bane en bichu en obize en ngu ne genyi siju almost angwan joton di go sitere sergali not again ni mitin in county en ngu ne tous gitu ke agosto ne ne gunyur chine ge geljin missing agora en sector tino tene ba agriculture missing ko en gone dizet meeting ngale gitu ba paranza ne ganyo gi umbraine anye gele ko giyo gitu ko sonene bijo tengo ya ba gitu ke ministry no tene ba agriculture the extensional officer gonyo go net bijo zo baburori kutinge age minute kutinge agro to ko meeting ne lino ku ya chukura yo chukura ko ge prepare ne Koba tinde tenore tainona. Ngalekia tijibwa sigo. Genyo igiro atinu lon. Genyo kubenda tulimbo kula. Genyo kubimanate. Kutus. Ijege tim. Ijege tijie mitinu mstara wambele. Genyo igiro atulimbo kapchani. Genyo igiro atulimbo. Koba tisit. Nata niba kuvi. Nata niba chaing. Nata niba bandeng. Maragwa nige. Agviazi. konyoko net konyoko giri chukule at least kagi producing two choten jenin ko kagi producing two choten chenge ko bole mba market go bago na me egora a bait to sko nyurjine giljin ko ragi joge agosteni ni joge ni joge gibesi line not in about conference aligning and gab ko to ga sibiga le gale na rap tere bana le wangi guru sectaiti no non lakini mje ge na imbe tuni brand ge go sunire to une to sko nyurjine ge giljine so far so good the minister not about agriculture not in meeting in county ko to une ago to singe ne jot jitu no jini a meeting no lumber ground the extension of visas e buono lumber ground ko nyu gergi chule ga nyako ne tat pi ge to meeting no lumber ground ne gab ko le imbe chito ge go sunene kesire in each and every county agula simu kumitino vizi zege agulipa ni jebkonde ya tinotoke nipa jebkonde inotoke the tax joton jeba araya joton jika agi umat kura kitu kwa sonene ku inotoke gilipa ni gilipa ni jebkonde anotoke jika agi kipa gilipa ni bicho temitino vizi zege tusko nyogi inetage tusku bore ni ministri koro notoke agrikajiku tus une the state inotoke ninyin in county inotoke inyabu kutus une kubare ngalejon onde ndilimba county ibe itebe gelejin sector tene une kutuno njigo une tuno njingi age gino ne tuno njinga lega kobodisi anantun komi sector tene otne tuno njin agobi joni togi magi ki october ulba gobolon background ni kujogo seven ground gugirgule in county ni kutus iyo zege mine gogo yam gimproveni guess we got the meeting dire kutus une ngaleje zaba diversification kutus ego icheke tete nyugunete kwa batiki limba grao nyugule kiaiguni mizina zinapa avakado inga nagike rini wa leaders chigo waichote kuni extension ulo visasku ya ine tusku nyugusipa nyugugiri gule avakado jiguna wage aitha MP nemba nabagone ngote ngatuti niguna wage MCA jiguna governor kutus une the state na otaninyin condition na otaninyin kibi mbinku mnye, kimi ni ili nyolu nati tuku kyo njia wati kikiri kitu kustu nini anatu mkwai kumangu bichuwe nubi suni katar 5 good years kumitini eno ovize ngale kia taba cement, ngale kia taba geswig jato jikiri isien tuwa eni lon kwa chege jimitini ni ulimba county bagi tibin anani kwa area isi kala anako wiki njige 7 teta kubagi tibin bichu kili tuus unge ngale kia taba lafistu, ngale kia taba mnyanuagi incheke tibuwane nyugu chiki note kia kiki nilonga kazi note ni nyumane nito kura kichuko sone ni kitu itu kitu kila ino sariba conference line mb tunye brani conference line kwe watani ya kitu itu si kibagenge tukule so yona nyune kitu conference yona kitu kitu conference na sariba 020-790-4312 access code kuna tena 990 all right go and none to get to gusto ni gwaleji kitugenyon and not to 100,000 kuma logi to gusto ni agere gebendi gebar tagenyon lakini not to was time a 48 not to was time a 274 age none to was time 274 age gelenji kitugusto ni 100,000 in 100,000 jibostuki jibostene 100,000 jibostuki 100,000 jibostuki tikiti number 2 nitang number star 274 ash on your conference line gelendi tikiti number 200,000 agwajigu gati jibaba 100,000 kujigu mengi gerji sang enore notogne nege notogne star 274 age a digiti number 2 age gone ne 100,000 and ore not toge en negarane lende not some conference bana rute limbasi ne karibu
1: ria muna bana derer
0: bye karibu sana
1: kongoi kabisa munge taone nanne ko aweche kongoi bara bana derer ente tuteni kai gonu ke ngalale hakir kai ta ngalega hakir kai ta mungo gile pakpon nebagenya tugul ko ngalega hakir kai ta tegeni nabas neo ago hakir kai ta gora sakta na hakir kai ta gonne ki sirbi chai chan kapisa ko sirbi ni chai ga tugul ko bo ishoni ki o che ko mi hakir kai ta man ke ger korogi ko nagir gaund ne babo met kotari otinye budget nenywan en Uganda mine en kitabut ko budget nebo county nebo Bomet ko 9.9 billion
0: mhm
1: chepa 2020 2026 2027 ko ministry nebo agriculture livestock and fisheries ko kinde 257 million 149,527. Ni yer wadi na un niño na bambos wot ko maitu to libasimento a mi che ba AI service kita genge wot ko ni yer man go ko u ya si ya ne ko yer ba yun na ko u go it kita ne to te ba na terer go ya ge to in factory ni ki chabe magatian ba ro bon yo tembo me ki gutu nyo to na go bet ka be za o ya kwa bi magatian ba ro bon yo la ni gibet amana ile giben me ba ra in ma o gero ke le gilian Mad con esto special. Y era el mismo ahí son aquí. Que va a agregar que se anda aquí y mi te coja no bubi y con guabara. A monte mi gote mi se hay en bolea go y edir muy en jita muy en pey. Coto al en burana le digo en bolea chotane. Coba con de in paishon ni nale va a agregar que hago te mi spigi. Coa y development. A muño atane le mira vi ni gai gora ele changi. Coa agregar que hay. El aquí sirvi que hay changi. Comenzio va a agregar que hay. Y era el mismo atane a monte. Sige survival ni uanda mge mwa gele we eat to live or we live to eat koi gere lo ba mana ge gena gele sigo longe chi to ra bana terer ko magoriot ko ko to mi si mangale ga moe ti ba moe koro ku me longu ge gere le ko agri ga ta iste backbone no ba gila ki tu ko to sta ba isu ni ga ma ndele tu ko ga le ga ba agri ga ta ni ku ja do iste res ko ma ma ta se ni on ko ma cha ko ni ko ga che ne ba bi ga tre ki gi mi ge ba si pi o ko se bi ga in ta che ba mga bi za guri o si yo entre ko lin a ye be sa be ko ba re bi ba se ta che ba ko se ga bi za in bi ko ja me ta che ba mi ni ga ba za ko ngo i du da su ne dai
0: e ge tito
2: yes ara tere cham ge
0: bye
2: Kungoi missing kapa mana itu yang alalai negeri kajian ni, lagi ni mata kita ni yang boleh mana ni jadi tahu kongai tengah pesa. Kita ni kaya kan sih, nanti kalau nak yang mana, ekspor urusasi cawan kini gigi, ojek bayar saya sudah. Kopo mana, gawana saya sudah ruto. Kini gua isak, kopo aku tunggu cawan tunggu. Atu date, kau main gempi cawan. Mutkomi kau buruk tiannya nutis. Gua non agriculture ni kema gemo gongo bias kronorono amun agenge mp chama nyugo chut ngale chwe county abutor koto basta para ko bias rono kronorono non ko ban national lakini gere bu baudi yu ko mami kale ni utala ge ni ndogo ngoro gula ni eti bunya ki gula ni ge tene ni ngete paraji ni na bora bori ne yi ge mwana ngo yitinde iya ne mi ge bunya yu kula na na ge sire ni ge to ne yi kichejuwe lao ye subuli kwa kile wia wafu kulani kwa kile hii kulani kwa tini kubayi tini kiriyana kwa kile hii kulani kwa kile liyo anin kwa tukukutukun mbae kulani wata wiki kikari ya usunema mbae yate kisi nye taa kwenye nguroni ni ya mpichu wa kiri kacha kwa mwajwa lii mutukumi ofis pichu mwumangu ayini kwa hiru noeni onyoko rokta avakato ishe mwaki nakiche kule kino minanu mami tariki negi kwa kichwa tanyo mwana kala chongi nyoko kira teni mami karabi etu mami vetu negi mampia wa kiri kacha eno sis mami mutkumi bijoto wa kiri kacha ufisi kumi ufisa ngitulani mami ufisi ni yungi nini kumbu bijoto kapisa kwa ngetegei kijam kumi biji kiruwa taa kipiki viki oliginye oligipa isa kruza kuhiruwa watu vigeni chegi itam kubwa tuwaedi shuba yaa isa vesezeni kuhiruwa taa kipiki viki chegi ito otebwa lakini raa ini amdavitu kutu kulebo mani wei arabele goroni oginye ugo tinganda age muage le ajulebe nyugibe ajuneni so apa kau gini nolle? Untuk orang raya, sendiri ni jiko kau betayeng ke? Kuip kau bagula, sendiri ni ne? Kuip kau bagula. Lagi ni cara tu ni, kau berat kula, lepas barat kuwa isi, aje kuwa tu bi.
0: Alright, okay.
2: Lepas barat kuwa lagi kau rau kula. Rasa ni, ahi siru, arah tu ada kau kau meeting tu terus kau rau.
0: Again, again, Mr. Speaker ibu.
3: Jamge, nuri anggur arah tu ada.
0: Bye, karibu sana.
3: Isa sekta nabogo manu jit imani ni ngalala mbuti tava arabtere. Bapo ni kwa sababu tatu na dab. Kama maji, kwa vile pila maji, hakuna uhai. Pila ugali, pila chochote kuwekwa kwa tumbo, hakuna kusabai. Mkumite tute niwewe na wakamanu utekocha mwagase kwa wandoi kia. Kama mwagase kwa wandoi, teki hii kwa hika azuchake nkaunti. Mwina elekeza lawama, ane, nkaunti kama menenyuni. Chiyo kibi, wana sisiene. Imana jumu wa hivichu. Yazi nye ginege mwa jini gema ni oma tinge ele wakasa vote ni profesa. Kwa tiko meaze ta, neki hiko ninga zitu na sempea kazi. Yema chewe mwaonina ki unaka ubuwa kaya niwele niyo nabakira kache embo man nii tonone nsapko ondia inoon aki mmega mba ishe to tawe nga niki mwche kinge nki ngorela mwone si yuwa mpama nii kukaika inge ete bende siyo mwana tene ngibene kii tonone nono ongibor wei pakton aki nika si nai mwche wapakaji nai mwche ipakaji eza siyo mwiniwa nikati mwadko wangetenga anamet Ako intertam contract na nangu. Yang komplain siapa tindak esio na bakra kaya poma. Ako mo temiten pakai na kau kau tu. Pakai aku bayi tunggu aku pesa. Temiten komplain lelu air raya. Kau di sektor ni kau mau ajar apa terer ke malale. Bagi ni ane ni le bagi bagi support ni sektor isya kat. Mere tu kau cek aku intertam ni nala temiten intertam. Macam ni wah drop ni. Macam ni lebih ab AI sate. Intertam ni nama bawa mesti kau api. Magigere gari isega apka bagrakacha chegi wapi Inuwea kwa wapi Kachat nipa atrakacha Kumyano si magia isabi Mutu gari isega chegi wapi Gwani ya magia isabi And you have a pachet Kapaba say Nye tige pachet Nye muawezi na magono na sembe Kapachet Kwa natisione Kangu uke kumlene niraya Iko senguni ngomanda Kumuwa ego nile meate legit Jitu ndai factory isi nipara buwani Nanga sewe Rusa simenda isi Eno ni baba noin eh sikon Lord Awagi walk and dig into quick man Tugu Sin tini la sikon o siyo Kana la sikon Sikon tan Pui la sikon den laite Sini da kwa kwa kwa
0: Eterati
3: Makari ne pita le na kitu Wada siyo kisi Si jeswe kisi o Kologi na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Jadi seorang sabkau sebab cuma pasal orang. Ini challenge. Arah terus yang kami boleh tu cipta nuri dan yang kami nyamuan tu naga ubang.
0: Kengkei.
3: Apa saja. Konsep kanu. Faktor ini yang kami kata arah terus nombor cipta kami mengelir lawama. Kau bawa kapan? Lawama kau bawa kontraktor. Lama sih ini adalah. Oh mak, kita jumpa orang cipta orang kare. Kau mak, kita orang cipta orang cipta tangan pun ini cipta orang lama sih ini. Aku mau di muka aku. Itafunguliwa.
0: Okay, bye kwa. Kongoi. All right, jikongoi. Iyo, tunikiti sakura kitu kustono ni. Ya kwa na kwa ni biga lagi ni oni. Ali jiki tuge in and not tuge. Na wagiri kituge in yone. Bijoton. Jogiri gago pa kitu kustono ni. Agande 1,000. Imagine a big angwan in between your brain. In between your brain. Deviti. And not tuge in a tie. Ani. Nelsoni. Ag enotegu karene bijon angwangi tukostrine ne au meeting wenga beza lakini angene ne oyote tikiti tagenote ni meeting wenga tukostrine ne nitong nubo star 274 age imu jinyon gatemene nga beza iwa gande 1,000 imu gatemene nga tukostrine ne gabeza iwe ag 100,000 lakini kitindoi inu tikiti tukostrine ne enomache iyu agenge Nigiwe Akjeb Kondeze Nitong Nubo Star A 2 A 74 Aje Gile Njingi Tukostone Ni Indigitide Indigitini Number 4 Itindaira Bisege Nyona Indigitini Number 4 Tukostone Ni Iwe Ndi Agi 85,000 Kole Njine Nyon Iwe Ndi Agi 85,000 Amati na msimu na watani weto. E jil gitu ngotong nabo star 274 age. Agi reply tikitit number 4. Reply tikitino number 4 iwe og 85,000. jitano tene tae ni nguni kituko stene ni entikiti no ni te number 4 ako wakiro le miti kumye ni taka bisa imagine kie kuwane ni 85,000 jipaki pati nige nitong ni po star 2 a 74 aje tikiti number 4 matingi kie jisange kwa kile nje kipati nige tuko stene ni imu jimi tinyon au katu mainyur chigegi imi tinyon au katu mainyur chigegi kitu kosto nene nitang ni was star 274 age ningegunin 85,000 ningegunin 85,000 imi tinyon ole njina ne matingi gerjisang matingi gerjisang ji inota ni miyona imagine 85,000 85,000 it's on
4: a good to get it. And your
0: nitong ne was star 274 imagine got geger ji sang it was to nene koma batang gagane ngap ko giyo tun tigiti not ne kana rene ne oni e genyoru mbiga mbig somo geni ongora en county not of pomatoes kutuma gebe county salage kalenji ni majingi tuko sene ngutkumi nyurchigegi tugenyona ngutkumi nyurchigegi embe tunibrane ogo gilebi kyoto jelela itukule big chonton jelela itukul gituge agosto nene nitong nebo star 274 aje agi guni gitugenyon 85,000 85,000 kikuni ngitukuna ngitibaba matingi gerjini esange 85,000 matingi gerjini esange tuge en oreno tukne negene agitisi tagi tuge gunon mutai karibu sana
5: anad kore ariba sana
0: anyurungu mnyega bisa mutai
5: mungwe katulara tere agere uon mingwe netu agere nyomi lagini Bongo no talum yanine asuko mamangine gavana agu ngolol te dibike muni uke mi to no zuzu mamangwa ra tere yengala o gavinte pase travi je kita la di ngonyo ko ma te ni ra tere mami magire
0: to
5: mbai ni tere ko togi da jala dibike en wa di je mu te mi tembo me o bi da every word dibike je ko en te gia na lo ga bagu ga Lagi tu lah mengwe luaran ter. Lagi mana? Itu apa mana tu? Bujau, bujau tiba ni ni dah mulu. Tung je German. Macam je lain provinsa. Got kumil di mana tu? Niwe ni got tu kumil. Ejo got apa tak? Tiba ni ni di sini provinsa. Di sini ada si. Di mana tu kapan nak ubis? Ubis kan mau je jarak ter. Ambo tanam di kita korupsion. Oh, ebet ni kata aja mila ebet mus. Korupsion ni kita yang bawa mau tu nak jual terak terus. Dia boleh nak jual. So, apa jangan tu? Kita kejar ini. Sektor ni bagi kita cuma bawa. Mana? Bagi di mana ni mana tu? Naga sektor itu adalah kita bagi kita semua. Lain orang bagi kita cak. Ni bukan orang dia kata semua itu tu. Anak buah apa nak buat? Biar bukti orang saya dah bincang buat tang. Then in our Gobaya, the answer that we have World Bank, who will instead of an old law, we must have to do it. Maybe young of me, I did a little bit of a tag here, woman. Then, general, I didn't get your kitchen job. Say, I wouldn't know. No, I don't know.
0: All right, you're going gay. Thank you, son. Again, gay. Thomas, Karibo?
6: Yes, Jamway.
0: Bye.
6: My womb, boy. Mau mungkin yang nafas nafas itu nana segi segi rakupa ini kau di dalamnya nanti karena saya nak kunci bahagian kaca. Kau kongi jauh biri kau ini nana tera itu mus kubik kubik siapa yang kau ini baru jauh biri karam barcung ni mau mana saya nak tahu juga nana kapal ini kana ke ngolo lera kwa ko ai parchu gi ni ale ale ngir ale ni ale ale go ko lu zi ale ko ndo bili bili ki ne tin parchu ko go go yi amma ja na ku go itba te ne ba ga ga ki o yi na ra tere ko gi lo ji ni o yi no ji ba ya a bo lo ji bi bi ki ji ka fa che bi ji me ko ba ko ne ta ti bi en gro o wi ki ni go go ra te ba te ne ba ga ga a te ti ko ma ja ma zo te ni te ba te ne ba ga ga la ki ni ngolo lu ku ra tere ko go to go pa so ni ki wa ki ngolo lu ku ni Kuin, aina kuu kuin tätä korak, in kesvi kivai, jopa ravuani. Asiakin engetin, asiakin, kyllä matte sitä faktori niin voa arabteria, niin voa leilaiti, niin voa magatini. Kuvatte, että jumma ravuani laktu kulti kengoi, mi ravuani on kengoi, niin on magatini. Kuin ruutu on toi niin siin, kuvatte meidän vaikeat. Aavi kiitos kuu kuin varju, aavi siu ne voa vaikeat, sitienne, aavi rakuasi, ambrus korak kuu kuin jopa. Anu kuku burji biji tu anak itu kalau kena gule, jauh ini kapan nak gule terata mina ini nanti, pokok tu anu lekas, jangan tu mungkin jauh pun. Abu abu abu semua orang pun kafe in jauh itu aye berapa nak gule. Orang orang kafe itu kuku keep cikok cikok kubah pula, abda pula lagi kubah cikuk juga. Pokok era tu cikuk juga angin kau ini allah. Ingin kerana sila berjauh ini. Tiada kerap tiada program nak cara arah. Aku mak kubah kai lekas nak cara arah. Kau mungkin CEO in CEO lepas kerja kuasi. Onge wa ngu nono getore kapana ngi gele ogo na bu itpate be na ba ka jaga bito ne lemo je presi ta gne yuto ne lege yuru ne ni in tiljin ogi ki ni te mi so i nara tere ko i loge sa na jaga ka ja ali jibo mo le bu ge zbar chuk o siyo bu ge sa na ora i siyo la ku jammu bo ishi onge dore kapana o no le ne ko ge re fel kara ko tore te kapana ka bela ko to te i ogi ro te sipita
0: aya kon koi Gelio is in mate Ben, Gelio is in mate. Alright, I get a little me, Buna Bigi to Jonan. Anane, alright, Kursun Karibu?
7: Yes, Lakini inigir nebo embu negiginde 180 million kugi test times 3 number boito akonge ngalalo zingu nyara terer ki kui kiginde documents bo comet county kole kige chop ngalega somti paing central kutko go kiginde ke legigi chop ngalega ti paing central ba ile gure lele ito lakini batini ke gigi ifu komai tatitem agora bi ne ke giginde ndero ngo giginde ke legigi test from crack kita itu temi, siapa yang datang balik lagi? Ingin orang lain punya rapper, kini kongeten kini komun choice and kando enate nanyi net. Kogi nyong kau bayi skosu barcok, jago tik cegi kapangkan mama note terlebih choice lapuso. Kau nyong skosu barcok ini ten end first time. Aku keskap besar end kuni, ingin orang dosi kau tuku kejangan kita serta empomet. Imagine mau kau nyoru aku tuku imagine in kesika yot kopi toko tenens no komi tempo to factory kenam gela atio ko gnyor te clock se chore na machani ako gi mo chore ko it is because ma aratin is ke gi pai ye ko ratin is ke gi magi stampen office na ko wait and measures in county government na popo men tenens ne mi ten ku ne and bad men ba agriculture also go think is to go do it some CEO success this take your guys is check you are and the back man in order go go go muzara ni ku ni po me and back man ba ka cha no ma mi ten te giro to en ne ko ma te gen so mi ku ni ara tere ri ge mi ten nge mi ten ku ni nge mi ten ku ni because ki get ban ben na le ga ba ka cha na le ga county government en an le ga olim ke ma te gen so mi ku ni ki ma te gen so mi sara bruno a ye so William Mutai, CEO, Nabagap ACDA. Kimachoko go net, Kimachoko go net, Kimachoko go net, William Mutai, at Pierce Arabro, no, come away who lent it, come to Nina Guguren, Ampa, Kupango, Naldo Achai, come to Nina Guguren, Ampa, Kupango, Naldo Machani, Chapo Boita Factory, and $2.
8: Ara kem nga chepa girugi wan yo tokong ke bigere sap chambare kinete biga ba girugi mami so ngune tan ko ko me ka undine na popo me ko ngelo kwa le wa le le bichu we dikha par chuk nga ke chur se na ye so ma bi ngene na ale ta ke te pa ngene par chuk ne wa ko ta te wa ti o le le o mi par chuk ni go mi par chuk o de gere ka sa mami ya ne ma bi ngene bo me ka ud a ko prese ne bichu kara o ko ma ge so ma bichu kara chu se re to si o de nga mi tu Kering ni lekap cai, aku buat puteri. Aku pun jadi ni PS Rono kapasa. Bunjai si. Cangka berarti ke PS Rono. Engkau nak apa kata? Tuh tangan aku kui kui kongeten kui jono Rono. Aku begini lah. Kau kui kawe kau ini, kau ibu kawe. Kau cipta ni kau puteri kapasa. Kau ni ni aku gila. Aku cipta cipta lewe berjuk. Tukul. Kau kira nak lewe kami at kau ni ni bapa me. So aku pun jadi ni berakhir gitu. Nanti ni kau agresif cah mami. Kau kemi ni berantek mami. Tuh cici maki kira. Aku pun mesiara. Ni tu tau. O kwa ke rovisi ka par cho in ngune ko ke rati ma go miten novis on kwa le ki se bi ala chen ne polis ma ngi ngene ne a ke te ban par cho gele yi ki ngele weni par cho no boy ki ai ga ti tena ta ka ni ki ngele weni ma na iwe guno ni ka mo cha ba ka ko ang na pune sa ba ga la bini ka ma mi gi ne ba la bini o ki chan ne ne ka ran par cho chan ne ki bo to ni ka parati ka ran par cho ka ran par cho ngune ne ngeri re ko bo cha bi ga ap kelyo kelyo ga yer tu ke gi ai Mami gini tu setiap bom eh, semua cakap Arab tera, mungkin ni negara ni, itu aneh tu mungkin ni anak bagai lebih ni, kuai bu mau tiup tunggu.
9: Alright, jika kuai kucur wanita berucut ni, orang sewa county agak agi ni, alright, agi berucut, karibu.
10: Jamga, kan tu tera.
9: Bye bye, karibu sana.
10: Kita nak ikut ni. Kuai buan, kan ngalalengalengal, ikerengalengal, ayah ibu gini, ini kapan nak blog? Aku ni blog apa? Kau ingat lagi kita kuai kucur kucur. Nampaknya kau bahasa berjuk siu cukup untuk kasih sih. Negeri karan kau gigi metanon, aku gigi cipta noya kasih itu turut tua kasih. Kau juga cukup aku kasih semua gitu, semua itu nampak kami lawat. Negeri aku khusus kau mana kau ni bagir kaca. Tuh kenyal lu kau ingat lagi bagir kaca. Kau tahu kita apa met, lagi mana yang terbaca no. Seorang mangi itu kau warmings kau kopi je. Tapi negeri tu kau kau national jebu anak kau yuli account kau manja gigi sih. Kau untuk apa? Mianu kau sih kau untuk apa? Mian korip kominya tu kujawat anda. Mian kan gak kau implementan in PS keberunuran. Aku tu tahu nanti kujawat aku ini. Kau mianu korip kotor kotor tau gila. Agaknya itu kujawat. Kini kau mian kau berumi itu ni berapa yang tu terer. Kau ni tu macam nangge mau apa gila? Agaknya itu ribar ekir kau tunggu tu asyik tu kujawat. Kalau yang magis itu kau gini tu, apa sih kebara aja? Uin nengin tu. kinte ngunon ngut kelo kagmach ge ge ge jab service na bay ai ko winna kinte rapis ek agitcho ke chen bi ke mucho ko sungu kana tenga la chota kide ndu bu na koi wot ngut koi ngut kelo ban kinte ge ser bi ga se ko kinte ko yugu yugi ga se pulo ko ne ni ni ya koi na bawot mo ko sia gi ne ni guri bir chi kitcho sel nyam bi ok se ko nun data ko ki ngale ke onti ki mache ya pil ko mi ngale ga ko batisie na ka nge national ko chor ndia muru elbu elmu bi le boswe Nimru bandia tu kilos, konegit kelen wanted tungun, kotko jami alem yain, konegit carbo tu and attacking gun. Koniger kumian varito kounta kotachapo tabat man, akunta abise, kuger gulisuko itipi mean that konegi nyo loke, kotu kachapara tu kimuku dore pilianta. Nibara again in the county government, I want you to call engine nine to go, ojeru toast, kuwaiti, nikagazi, tamana, mamine tuna gelojo, like native agarijo, mimianta no lot, inyo bomet, kumimianta ulito, iwe nakuru, mimianta ulito, iwe naragano, mi, si kuangi, lukango, rabise, game bichu, unuputon rabise, kaliamona rabise, algaito, dore, bixuanga, pigun, or two kimucho by ye, inga nilanga, the mizer kogarani to Adondere, kuzinavaji, the Golovan school visit, no ruche, data ngote misko si jebe ndi tuguge ngwae ga asna ne bote misi ko yuru ko kechap game le mende ko korgo ni bodore de juta ne le dune nwan da dere ko na ga mana mba bias bruno rono kita nga sada bias bruno rono gele kita nga nanta ko ga ri do tili ina mwone ne mami era ne ke chori go si pe ko noi amu mate ge given wela tino ge dog bin di taga te gele le le mo chol da machani ko to mo chol da machani ati ka ni nyo ngara ni ati age itche ge gonin goita age gon ro tili Kamu kata dah gelir, ini jurin ramun. Tetapi negri itu tinggal dalam daerah. Kau jurin itu mana? Tapi nama David juta. Orang yang direct daerah kau boleh ambil contoh. Tapi ini ambil contoh untuk kongen gulungi makut dalam makasa. Kesan yang waktu kat, kau tu kau ingat gelagam kau boleh dijurut. Kau tu kau, aku ingat kat zaman MBS kau kau ingat nama juta. Kau kau nama kau coba berapa? Magri orang gelagam kau kau boleh itu cuma nak apa? Kau nama pinak makasa. So ingat lagi makasa. Isteri matung gay bunuh tujuh tiga. Nengyo kita orang orang macam yang kau orang kiri ingat orang cerita orang nyawa kau ika. Tapi amat jatuh kongen.
9: All right, Jigongoi, thank you, Sanam. All right, this is giving you a counter. You took a sonny to get in on again, not on the star 274 Ash. Magic to go legit to go sonny. Imagine 85,000 in 85,000. It took it to go sonny. 85,000. G not any meeting on him. Only dig it to give in 85,000. It took it to go sonny. Cogilated in ticket number 4. In ticket in number 4 to go stand in 85,000. But Tom never star 448 Age. Nitong never star 274 Age. 85,000. Imagine to go get to go stand in. Amati in your girl, good thing you tomb guy in your chinny gaggy. Good thing you tomb guy in your chinny gaggy to go stand in. Nitong never star 274 age in ticket number 4 in ticket number 4 to go stand in kegonin 85,000 matingi ger jisan imagine 85,000 could you get in ticket number 4 nail go to mago tiljiga bisa Agutomat Ginyoru, Negokwa Agi, 85,000. Mami Tinin Gune get to go stand in him. Tita not a name me on, not a nom one and any gune. Any tongue was time to a 74 age. In ticketing on number 4, Wagilegi Batinik Chiba 80,000, 85,000. Nitong was time to. 74 age. Amma jigi to go stand in it till digiti no number 4. Yaga it till digiti no number 4 to go stand in it. Amma jigi till digiti se go tingle tom guy in your chini gagi. Go tingle mami tingi ne go in your chini gagi to go stand in it. Nitong ne was star to 74 age. Imagine go tinne gigir chin sangi to go a go stand in it. Good kicker, G sang it to Ginyona. Ogine. Ah, Pana. Imagine 85,000 which you get it. Nitong the was star 274 age. Matin kicker, G sang again to Gostonane. And Nore not to Nagara. Imagine ticketing on number 4. In ticketing on number 4 to go stand in it, Martin Giger G. Sanger.
0: Nitang nebo star 274 Aja En tigiti non number 4 Matin geger jisang Imagine 85,000 Agumitem bi kebendi Agponaz ki chukosto nene Mitem bi kebendi Agponaz Iba gwenye agen koginye Agumi bi kebendi 85,000 Nitang nebo star 274 Aja En ore notong nene gana Alright, ini yang kita kongsikan ini, kita onyo ulimba Kericho County. Alright, ini ulimba Kericho County. Atau nembo na gipkemo, ulimba Tungoro, karibu.
11: Ya munara bye.
0: Bye bye bye bye, karibu gipkemo.
11: Kongai nisen, oke. Ulimba dari ko laut yang dulu ada di Rabsa. Dan anari beri dia lada.
0: Yes.
11: Aya, kawan ini nunggu bagaimana kiri jo? Kiri jo kawan di, kawan ada nunggu guru yang tetap mentah. Ko, hey, yo mohon, karena kau kata mereka kata mereka tamak kata CC nego.

0: kolli ko tuguk chon cheyoche kenoe biikab county konyokotyenot chitugul nomwonte ke tokosu nanashe angan akane rata mukunget kotkomoe kochikitis amun kakimoe boisionik en Kericho county ini kemoe boisionik kikoet boriet en Kericho ini kabisa kikoet kabisa akere ni netotie chito kolelen ongemwoe gavana koibwech boisionik komwoe tuguk alak ot brokaek en tebesonik kwilibet obwan otoretech kwilibet en tebesonik kwak obwan ibak obwan otoretech kabisa kimoche en yu kinet biik kamwa ngolio nibotik yono sotorote nibo keraniechu ak directaechu oteteochini biik kot kotianit omoche kebarech kot kotianit kebar chichi kakobur kokokianda in batet en kapchaini asikeib rotilit nebo noton bronrono amoche ot iyaine bichu bo zegeisiek chenyokobutote chaik akot keche sandol krosik chon akobut chaik akobut ine ndomwose ot kobwa bichoton chombo serikali akobiman kotom kobo banda en osnet chu akoiban kobo banda sikai kenam bichu amokilenen chubo KTDA echeket ot chombo kompunisiek chono tomo ng'alek kwo kany korogo kimoe kelen biik chebwone obwan otoretech kakas kele kiwolele Kericho county ini kot konyone chale sinye toretech en agrikacha kot kotamnyole inyon ng'o ninyone iyu kiptoyot komas kasit notoretech kiptoyot notoretech any otoret temik kobotichu notoret notoret ine kabisa orirenge alin boiboen cheriirenge amun tun kirirege akichek kale amorinech kikekile kose ptoyot ini akomuche koyai kaso sebulen amun imuche ot kwai kaso susan kii amun imuche kwai osusan kii kanakur mi biasinik chebo kaa yeu kongo yeu chenangebolu kochobwech kochobwech kopangwanwech kotepwech tuguk chekororonen susan kii kan amache amwa kongoi kounoton nostoke laine
1: Eso gwen ni kore chita gitu kwa sone ni Agiri nato ni ba 85,000 Asinye guna nato gile kwa wango Agiri nato kwa sone la Tukuli gebe tikititi number one Nitok ni kwa gile je gitu kwa sone Nitok ni ba star 274 Aje Enyo gitu kwa sone ni Gile je tikititi number one En tikiti no number one gitu kwa sone ni Agiri nato ni ba 85,000 Pungezi zana Sinyo gewege na onito bandayo. Nitong nebo star 274. Aje, etikitit number one. Etikitit no number one gitu gosto nene. Iwendi ok 67,000. Iwendi ok 67,000. Jito notong nemi tenyon. Kwa gili enu guno gebe etikitit number one. Etikitit no number one gitu gosto nene. Etikitit no number one. Kegu negi to go stone ne 67,000. Nitong ne was star 274 age. Tikitit number one. Imagine ye gune jebo school vizene gune. Kutoma gebe not ne was star 448 age. E tikitit number one. Nitong ne was star 274 age. Agi guni gitu gosto nene etikitit number one notog nebo 67,000 imagine gut kiger jisang gitu gosto nene gumogena ne gut kiger jisang gumogena ne ale si asi jutano enion imagine go gileje ji school fees agobi kemiti nyong gitu gosto nene imu gomenyor wani ne mamwa jaba ponaze lakini eni guni gitu gosto nene In tikiti number one, nitong ne was star 274 age. Keleji ni school fees kitu Augusta nene. Eno nitong ne was school fees not ne was 67,000. Jaribu bati not ne ungete ni guni. Manachi kwenye notog ene wendi agrabis yaga. Nini gitu kole tikiti number ata tikiti number one nitong nebo star 274 aje tikiti no number one gitu gosto nene en ore notoge ne inegene All right, at our meeting, Olimba Gericho County, Mr. Wikiro. Wikiro.
2: Jambe, well done, there. Ria Muneo.
1: Bye.
2: Amuneo Lamba Studio.
1: Matinyangal, inge the style.
2: Kongo, misingwe. Kai kwa nega ingal alman gegera oba ngalega bakri kacha, sekta na bakri kacha. Eche ngemi ulige mine ngalega apcha hai. Kiko ngalega apcha hai. Nilum ngani kongo kara, serkali nyon. Ata ke mua gelenen, kimai gerikie chamun, yuta elege sabi nage eche. Kisabi ngalega apcha hai hai. Kisabe ngalega apni ni chigau. Chuta yega sot ko, kage mwani kongo serkali nyon na paka wanti. Am minister of agriculture. Nota yebar John Chiruyo. Ninge not pilato no. Ngola le pilato, kogo min ne kawe ke kogo min no ino. Kogo ko chin ka bena. Ko paka da graft ti chorno, kogo min ne pilato. Ko puno vista ap ka bena in pilato. Tu bu chorno. Ke mwani kongo ka bena ka bena, amundu ke wa ko yai. E gricho ka wanti. Kapma ko le gisarat, gisarat ma gabena ni, endu ke gi achi, kando ke gi miten ro wala ke, o ngono le gi ki gi achi po ri no chi chu gi bote gi le, sma nyoko ko ai gi, la ngo ko ngo ya mu gi tarat ko mu ko inde, au nganga andan, ko rom gasi, ke le ni ti chu ngo tarat ta mun, ingen e che ga ni ke ma ge to gi bi ke tarat we na le ga, ko ma sta chi go, a mu e che ga sa bi ga la ge ngu, ko ko ma ba ka ma sta ko bai tu ga. Ke mwani kongo ya sirgali tapao ndia mwini kongo te balbe nga lega apea kwa pwa mwini ikiru mwini kia nga lole kwa kitam kwa kaswe ga apea kwa kitam kwa nga tere itoso lai ni nyoru raya nga 1500 nyoru nga pa 12 puta genge ako chota tol kupunu ya sirgali tapao ndi ke mwani kongo ya kima ke mwani kongo ya kibonga ya nga pisa o tuya srono ya nga lega apka apchaya talami kasita nweldo nteres kwa nga lega apka apchaya kwa kana bigi nga apchaya nini Kau ini biasiara, ini kalah. Biasiara ini kalah. Kau na bigo cuma manggil cuma roti licis. Agen licis ni si, anggut kau ni ni, kau leh amak apa anda? Agen api mana yang kita, na baru kau leh 10 kilos. Ni anu makosa. Oh mai esio kerana hat kau leh. Oh ni orang kita apa yang kita kau mai esio. Kini amak roti na bermu kau je, kau mai ini hara orang kau leh. Mau bicu alto cai, mau berogai cuci kau nama kau cai. Mau cuci alto ayam pasah. Mau cuci tak mau gondol cuci. Cik bawa tu agam bunuh sekolah. Sekolah ni orang yang sangat raya, jadi nanti cuma ini nanti jangan terus. Kau tak aku mahu, kita mesti ngerti nunggu negara ini kerja cukup tercair. Lagi nunggu barang yang tebal ni, lima bintu kan yang sangat nanti sergali. Kalau ambik kita kau bapa rakyat, kau mahu cuba bunuh sih. Asalnya kerja jilai, agi barang ni, minggu ram macam panas, minggu ram ini, aku bila kau yang mukar ini bintu deh na. En omong aja jilai kau tu tunggu itu na. Sergali saya jujur. Cuma yang sama mulia bruto, agi macam biasa orang. Jika lu ekat besar, agi naik lengan cual dewi macam ni yang mempasan. Mau apa cuci kerja tu perak aja, cuci kerja factory sih. So well done deh, ram nol jam di lain dah. Nana buka kipi alat. Mau apa sih yang kau ambil sekarang besar? Langat tu nami.
1: Alright, again, gay. Alright, awak mune limba gericho, kipet limba tu besar ni sama nak guru county.
0: Jamgwe Abderes.
1: Bye, karibu ibete.
0: Kele gitor jike gaunti alagu inajinus. Amuni kine uga pesa kuge ibete tutia dara Abderes gira uba ngale ape kawabati shiet ala temi shiet ala abdiris nubagri gaj. Amma jang ala lengri gaunti ole. Kengo lo lengri gaunti Kelilin kiti ni tiada nak beri bunun lece itu bunun. Kami ini nak kita stay, especially enggan muda, agar kerja kerja juga untuk. Ni orang kata nangal lawat dengan lek majud. Apa yang kita nunggu ikiroi? Kalau je ikiroi aja adit. Nangalan nangal lawat kapan na? Biar nangaleki orang macam mana lalu ya ma? Tapi ni kerja juga untuk kalau kita agar kerja. Kau tu kami tidak lagi baru kau untuk ni kapan sah? Kosiyo lagi mutuai kawana, ni baru betul. Kau ni baru tarik kawan dini boleh tio. Alani kata grup tu, tengah awe grup tu apa kahado. Lain kau jutu kulke baru ni kau guna kau tu lain kau guna biasa. Kena metu gamla je nolga pemain. Kenyo ke kenal ke kau angki kau itu ate. Aku orang berani grup tu orang gelek kokial. Apa kahado? Kokial kah awe? Aku tu kuki obrolan je nolga pemain.
3: ngalekab county government nebo Kericho ko kibare ko gaigai CC nekebare Cheruiyo. Konyo kotibinda siyo kabisa aone ole ngeteret ngalecho kibo vitisha zoime ko kiri le kibo minutu nebo agriculture. Ngalecho mwa wikire jombare le ngalekab AI ngalekab ne momi Kericho ngalecho iyo ni story ya chap age maje kemwachi nene biko kas komie ninyoru gavana kobare amwanteke amwa moe menoto yaani ne ngalechu mwawe gavana age mwagezo kakitoke ngalekab election next year biikab Kericho konyolu kokosi ak olewe chito ninyokoyoe tuguk Kericho kimokori kitinye multinationals sintoki aprochini bichu kotokikotoreti makitinye scholarship kitinye kapchai neu nebo kapyanga nemomiten baita momi betut nekedeclareni profit en kapchai noto mwana teter so ngengalan en county nebo Kericho keleini chechezo komute weja komute sikecheng kandoindet nemuche koro nyokowal Kericho miite Kericho town kekwonge kityo kikolikesiwechi roundup out nombo nombo taskis bwana teret amun yebo Kericho so tuguk tugul en Kericho ine komomi kit neteseta so ara terer nguche chita nyongalaleni kole kikoyai kole abana ingen ni ara terer likikitibendeni gavana from the world co lakini ane kokiamwa ale motibendeni chito mara amunga kunon ki ala ne adibendeni chito en tuk yachi kororo adibendeni chito arap terer akomwa ale kotu ayaiti gavana tuguk cherongrok ako ingen ile arap terer otinye imi studio yon
1: yes
3: oi kiboitiotab chito age ndo nguni iwe ketesiet komakiblemeni arap terer kiblemeni chito nekisir kiboitio neya so kwa hivyo maya kutuyache en kiboitinik chekisir gavana koya gavana nendet akine ata bwana terer
1: A digitit number one. Imagine digitit no number one gitu kostene ne. Kwa gili enjong gitu ke enyone. Nitong nebo star 274 aj. Digitit number one gitu kostene ne. E kwa tuku getu. A 67,000 enyone nitoge. Nitong nebo star 274 aj. En orate notong ne inegene. Araitu limba Nakuru County. Yote niya wangune nguno nitoge. Embe tunibrane. Walter,
4: yamuna tere, yamuna tere.
1: Bye.
4: Ah, bye. Kapisa ane tere. Rami kama sana ba Nakuru County. Wasiri nenyana na ba agragacha in County ogeburi lesko. Negoye tego tere kapisa kutoretika kumalili ngamun. Chagiri kama sana ba agragacha. Zivoki baso kumanama ngoyibi chagiri utoengi goyibi cooling plan gonyole gure nipturo. Chagiri marchingi agragacha sukumana kapisa gete ipa extender. Agiri alamaya lesko negapisa. Kine oche le tuta menje malili ni. Koga asi ne le sko gune no bona ba gara ga chai ni go to yi no ga pesa no ngolo lu go mi nyo ta yu no go to chi go to ja si aso no yi nyo go to che ru no yi nyo no go gere so le bonga ne ga asi ni ba gara ga cha no gere on le ga ba ndo mu go so 20 ja bio se tu ta so san gi ga mu gi go chi ni ja bio sa ne tu ta ko ma ko me to le sko ne ga pesa ama ko wal chi ora ga asi go bo go chi ni te ne ba gara ga cha mu ndo me ga ga pesa mu ja bi la da tere o wa go be na ba ko ma ga ne ko wal da indi ta tere
1: Gengay, Anthony in Olimbagib Tororo.
5: Hello, Arab Terer Yamune.
1: Bye, Karibu.
5: Ongo, you got 3 words, Jorwa. You get my money, 10 euro, you get my kidney, you get my kidney, you get my kidney, you get my kidney, you get my kidney, you get my kidney, you get my kidney, you get my kidney, you get my kidney, you get my kidney, you get my kidney, you get my kidney, you get my kidney, you get my kidney, you get my kidney, el éxito no tiene el esconón a nana le por hoy esto no llegó bien y quieren que el éxito de esto y el éxito de no poderle con el equipo en lo que tiene tú somos que tiene cualquier plan no va a viajar sin ningún no me quiere estar aquí ni mi plan ninguno a ver tiene para que tiene para cool ahí también llegó para a ver tiene a decirlo en el escuela está bien también para enemigos pero lo que dice que tiene que awen gue ni ngalega kerja yang gue lihat sesetia. Kita sini tu orang mana? Kini ngalega apa kerja tu guna kamu awal dah. Agni barat barat ramka beri. Agi itu ni ngalega apa yang ganjil gue gigi. Agi itu ni kita sini tang ngalega bantai. Rene ngalega apa yang yatin gun tipang sendat. Ni orang kamu awal, orang kita semua awal dah. Poli kita tipang sendat ni mikir ni ulang beri. Ini kita nama kita mahu jadi kau untuk kau mana bukan aku. Aku gini tiga ngomu si. Kemudian kita juga dengan ngalega apa kita barang ini diwali ngalega apa kita. Kita gigi aku ini kah experience no bisa. Jom bagi raga cerita tempoh ini tu, tapi kita ini gumuah ini ngalega apa. Awe ini gumuah ini gini ngalega apa. Aiy, alih kali awal data, negri tinggi ini gumuah ini urun data, nampak jaga apa. Nampak tinggi ini gumuah ini negri tu tam. Awe macam kita macam kau risa bola ni. In kawan, amat kau tinggi nampak raga cerita skusi kita star. Kau ini gumuah angko. Antonio kuteror gumuah na pera gumuah sa.
1: Egege Mr. Anthony in Olimba Agib Tororo right ita ngenyon skinyuru luguyon Rono
6: yes yes kamgara perer
1: bye bye
6: kuka nyirkin tu gurina Rono engko pe tazigir sila chulung ruwan kama ko masta ba agrika cha ko para amizin ni gap chayin ni gamaswe gap chuka ko para agapsa agrika cha ako yo aje gerif ako chita nerife agrika cha amizin ko chita nge kurende minde na wakili chukongo kwa ndoi arab terer chemite ni ngurese ni ena kuru kaunte kutareteche ngalega ben paishioni kutareteche ngalege chaang chuhu tekse chuko pae tipa ngsenda ane en elamite ni kemine chaang mise ako mite ngora ngalega chiko lakini neji minna mise kuna mbaka chaye mwa vichu CSC nipo krekacha lakini utie chitan na mi crown kukure na mchie MCA na unit kekuren Rose Mutai sikoi tukuchoto barat tukun kon kamune na MCA nito kikokir kabisa MCA Rose Mutai en boisie ne sikotei T-Bank Centers almost every village committed T-Bank Center kouta sinova MCA nade sikobwa tukukembara view no kokonda ko MCA neibe report kwa barak ako kowe konyungwa nyiru ima singale kwa bafe meto ako uwe kukwa kwa mwan kele jini MCA pongezi connected to CEC na gelti kwa report na kwa kumuwa kwa maana kabisa ngaleke changi na imboroindo nubo kregacha amumi nko kietiyo niya baka adeyon aktuku kwa lake changi tini kwa kregacha ole jini temi tukul jami tene nulandiku lele miyong kikiri kwa mpaisho ni kongkoi misi kukurena rono in sekeer sila chulungurwane thank you
1: alright kongkoi jomo tuke tere ni tuyo ni toke genyuru chulungu yon kongkoi jaya tu notu ni angalal kwa upcountry si chona kutike ang notu ke negaba agabat zietin betu ni bra
7: Lugu yota apka manut koi chite nik tukul. Kasar tabro wik chenwa gen kuni. Tuz koi chap chike gul se thi. Naile, petu taga tukul kuboga manut in kasar wik chutan. Yige sibi gul se agi min kes wik chenin. Kungu tiet nenege nabo igas rud kemiyaj. Kaba tindet netinye ngulga tiet kugul lige swik chibuane in jokinit. Agu jemange mige mewud. Chotan go Araka WH11 ak Haraka WH301. Chitore kasar tabi tu sikti saini. Agu iboga lagenga aktip tem gitiog asi. Kambuni ta Western Seed kutunye geswek alago u Aminika 403 tibi kasartane nuach asigas agubu anego gororon kunyalilin Aminika 505 chimangembe mianuagig agugon rudu chemiach Aminika 507 chitinye mwabek chegimen agunyalilin kubota gororon en silage Aminika 508 chigisene bande kechang agugon rudu chemiten baraga Men kusirin kasari ton barob tane nuach Keri ilegi baisin keswek chayanotin kubun Western Seed Maze Rutejin Raini, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, Ananko KFA Outlet Tagetugul, Nenegitenin. Entebu Tagetugul, Ibirsimet kwa number 0705-505-505. Ananiepchi, Tadudu Tab, Mese Tab Taj FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
1: Right, again, it was 67,000. Congratulations, video working at Rijati. Again, it's Samuel, Brenda, Geoffrey, Sheila. Well done, Dan Gan. Congratulations. Bitten ticket in the meeting, you get to go to Nottingham to Mogotil Jiga Biza, Agolijin and Arakanu team. A go bati and not an with your baba and not a good jacket tool. One way not an ingolan with Tinga and not a number a go but sitting between Ibrahim. So any target to go to nothing was time for 48 Asia. amajani gasega tugulenyon agolenjin gotingele tuma inyorchigegi gotingenile etuma inyorchigegi gitugostenene enitang nebo star 448 age nitang nebo star 448 age kelenjin gitugostenene gasenyenyon amajigi gunin 100,000 Iyon gigun in 100,000 ichu. Amati iyugu number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Gotingile tum gay inyurchini gegi. Gotingile tum gay inyurchini gegi. Tigitit number. Kostoni not in mitenyon. In tigitino number 3. Kogilenjon 100,000. Nitong nebo star. 448 age tigitit number 3 en tigitino number 3 gituko stanene gigoni gituke enyon 100,000 igose chake tukulne mitenyona ago mitenyona ponazi mibi kibendak ponazi mitem mitibendak jebkondet kabisa enyon gituko stanene olenji gero kogilenji mitong nebo stam 448 age tigitit number tigiti number 3 tigiti number 3 ngutingile tumga inyurchini gegi komwa una nega bisa embe tuni brine ngutingile tumga inyurchini gegi gitukostenene nitan nebo tigitit number 3 augijenge bigata kogile ongijenge big 7 Mpiju 7 gituge inyon making sure ile number 1. Making sure ile I number 1 gituge Augusto nene. Nitong nebo star 448 age. Kuno nitong imagine. Yani kogilenji gituge 100,000. Tuosu manot gigeri jizange. Augi jenge big 7. Imagine gijenge big ata. Kichenge big 7. Ago leni itile tikiti siku angwan. Itile tikiti siku mote. Tembea na peza. Tembea na peza. Alright. Nitok nebo star. 2-7. Not nebo star. 4-48. Tikitit. Nino number 1 kongo leji nini gituko stonene yegu number 1 gituko stonene nino number 1 Dominic oleji gituko stonene imagine giche ngwa big 7 empichu 7 gituko agosto indoni enji not a name itinyon enji not a name itinyon gituko agosto indoni not a name imagine jita gengene ngune olegero tilibak tikiti seku kangwan tilibak tikiti seku ngute Itinye daigo sek angwan. Eni onetage. Nino onagine Stella. Imagine laga ka mwai chita yangi kumwato kujutika besa. Nino on Stella niko chutuwe ningune. Congratulations inye Stella. Congratulations Stella. Noto ni mite nyona. Ngele mewagiri chika besa mewagiri. Agi ripka intoske welel kitukosta nene. Angotke welel. Agotu mainyur chike. My friend. Kwa lenji kitukosta nene. Nitong nebo star 448 age. Jita age tuku noto ni mitenyon. Nitong nebo star 448 age. Wesley number 3. Wesley number 3. Enore noto ni negene. Nitong nebo star. Alright. Aoka iker gituku nonu suri ane gaga mwa. Ago kumaja nge hati ni note nebo mwisho. Ago alenji nge otwe nebo mwisho kituko stonane. Matingi girjisang. Ago kitinye kitu just only 3 minutes. Ama janyi kaseni angu tukuminyur chika 100,000. Kukwa kikune inote nebo 70,000. Kase jake tukune mitinyon. Eni tong nebo star 448 age. Nitong nebo star 448 age. Tigitit number 1. En tikiti no number one gitu kostene ni. Omo chane iwe inyoni. En tikiti no number one. Omo ji iwe ok 70,000. Daigo si jasumo gitu kostene ni. Kwecho ni tokimuti nimbe tunibraini. Ok iwe ok 70,000. Nitang number star. 448 aje. Tikiti no number one. Ogo gile wangi jenge big nine. Kosto ende ni miten yon. Ingu niti ndai 2 minutes. 2 minutes icho wangi chuk agosto ende ni matinge gerji sange. Nitang number star. 448 aje. Majimogi rejina teni jutu yon gabisa. Ogo lina ne jito noto niti le ninguni. Chito noto niti le e ninguni kitu kosto nene gana nyamwaune nyon. Chito noto niti le e ninguni. Iwa kiep kondet. Niti la ne ninguni. Kwa lenji kima jibiga ta, kima jibiga naen. Nitong nebo star, 448 aje. Tikiti nambata, tikiti number 7. Alright, ugo gili netile ningune. Ogi jengwe being 9. Kichenge big ata? Being 9. Itinye 2 minutes to go stonene. Itindai 2 minutes. And ore notong nene again. Nitong nebo star 448 ash Geneva number 1. Geneva number 1. Ogo linjinga senjita ne mitenyon. Gotingile tu mainyur chigegi. A minute in the Bamusho. Itilenguni ticket is a hook, I ain't get to game. Itilen ticket is a hook, I ain't get to game. Kego Nambijan to will join. Itilen ticket is a hook, I ain't get to go stand a name. Casanamaja gave it to Anga again. It died 2 minutes there. Amajanam Simon. Dioli not on the was star 448 age. Nitong the was star 448 age. Tikiti number 1. Itile ninguni agitil tikiti se guk. Ayen gitjoge. A lenjin gitjoge ostenene. Empe tunibrai nina on kumbagi chililin. Imagin magere bichotwa inganyi chitabarasa chitage. Ko lenjin itile tikiti se guk. Ayen gitjoge. Nitong nebosta 448 aje. Nino netayani number 1 inegen gitjoge nyona. Elkana number 1. Gurechi tagu watinye 1 minute to go stonene. Nitong number star 448 age. Guru biga lag imagine nyon. Imagine turgi girji sang. Agu otindegi to 1 minute. Otinye 1 minute in negengi to go stonene. In yon itagyon. 1 minute in negen ne otinye. Yani nesi turgigiri jinne isang nega bisa. Kwa lingi tunitun kwa star 448 age. Alright. Imagine 1 minute ino kitu kosto nene. Amo janyi tileni yoni. Olan tukul kegeni kebebele tage. Yono gini kitu kigoyene wambijo andrabise ke. Chita netane ni miti nyoni kuredi kabisa. Ogiwe enyo kitu kakjeb gonde noto ningum. Nijona big five goyi goyi to enyon. Aguni na goi goi bi jan tugul gitu gostene ni enyon. So alenji nige miyon mama jan enyon asigiri jisange. Arai toko linka anabla in vizuri sana na otinibo star 274 ashe. Kase njita ke tugul enda gose jisumo. Kwa nolga tu mo genyuri chikegi. Enda ki gose jisumo ki jeju. Amma chiku higinye ene wende ki 85,000 ama isa isumo. Amma jay namsi mo ino. Ogi giri gitu gilege til digiti ngungi gitu gostene ni. Amma jay nam si mu noto ni munget. Dayuleng gitu noto ni bos star 274 age. Yaga itiong gitu gosto ni reply tikiti number 3. May ngololi ote jangin yon. Reply gitu tikiti number 3. En tikiti no number 3 gitu gosto ni. Iwe og 85,000. Itinye 2 minutes. Calling tikiti no number 3. En tikiti no number 3 gitu kostene ni. iwendi ak 85,000 ako netile ninguni calling ko mo binyuru chi ni rewa bisa ngap ko ti ko mu 123 ni ani imagine tikiti na number 3 any ten was star 274 age tikiti number 3 ki to ko stene ni any oni to imagine 85,000 imagine tikiti non number 3 Ogilijine nye 85,000 Tikiti non number 3 Eno tonge wa star 274 age Ongele uzuri kwa mwa nyurjige jiga bisa mwami jini kwa nyurjige gie nyon Mwami jini kwa nyurjige gie kabisa

Gorongoa? Ah, ini Dixon. Dixon number 707. Bongge si Dixon? Kima big 39. Tapi kau siang mood kita panganga, eh? Tapi kau siang mood kita panganga. *292#. *292#.

Uruan babe. Abire go sai gira but. Kibire go sai odade. Kibire go sai, kibire go sai, kibire go sai. Kimachike ton panganga. Pa panganga dade. Kimachike ton panganga. Eniguni asubit ke usigo ngi dade. Hey, guys of muo. Lalerama somgo ne lokoi bune ngalejo. Ilikuwa ibune ngalechu kabisa, ilikuwa kera nyakane kabisa. Kutuwa labana. Kwa mingini ini saiti. Kwa mingini ini saiti kabisa. Kura tebe na mbondo na otole kaliyane, ilikuwa mingini ito baba. Kwa hali maituku kye, chetoku ugiche. Chetoku rote. Hali mi rote na baga kule. Kule de. Amune. Anya somgo ngalechu.

0: 泣いたじゃん。
1: Llegas, Kerbazel.
2: Yes.
1: Karibu Daddy.
2: Asante kabisa.
1: Yes, mwanga leju.
2: Ngoja gerte na susi kabisa. Pota sana sana kama si yeye nyongoris kabisa. Susi.
1: Yes.
2: Kulo wagina ko uno aneta.
1: My boy is here.
2: Koge rabini kabisa ko osibine rabini kabisa ko bana kijana kabisa ko kijana yeye ko ko tokie wa mama
1: awe chebiose te nilboni awe magela ko chenge kijana ene chebiose ani chenge chebiose kijana
2: eh yeye chebiose kijana kabisa
1: kula nafikisha kiwango kule ite yote ate bana giole mo mo ite boyishi hmm Hmm? Ibrahim, ya ni kwa temena na inga pesa nito na muni nito na kwa buwa nyolo unge girtul unge mwatul na muni kaa kwa nyagimi itkabisa ili kibindi ngu nyanyi kukwa wengale kwa lak hmm? Kuli mwagu hiti
2: aterite me
1: mwagu hiti bwa ishi kiyoto moru hiti hmm? Kwenye kwa nama inila kwenye mingi bwa yota inga pesa ako namtake kapsa kuli nito ayini ribo inga pesa kule imuto mutio malabatenan kule ni ana magijana yechu kule birite mpaka asubuhi meruwe kule nile boyote ngoyam ngoyam nge runye ngoyam nitel kule jezawa oru yena gumnye kule warungora ile je katagilia na genge kitio mabir gani kule mabirite ito nje biose kule ne
3: Oh, hey, I got sitter.
1: Kali ano jeb game?
3: Ari mila.
1: Sinukweli.
3: Kile mabirta bi paishe
1: ke? Egal mabirta bi kale ke tegari muti mule pole.
3: Lagina skoma to kolo in susi.
1: Lagini ka bo sa ni lenge lendo nguni na tani. Nge nguni lendo ndo na tani.
3: Hmm?
1: Sereti. Acha magi sereti. Onge benye guno.
3: Mami, igere la chutan garanye.
1: Hmm?
3: Chutan, chu igere kibarote kilionote, kotuku chu chon gamuno. Yani, kikona ita sabet, agana terno ma uno no gino me sabet na yon wendi chito kungunga.
1: Amu kotra tebe boyo tagalinji, kalyana.
3: Kotra konyinate. Hmm?
1: Kole boy atere ni boy to le galiana kole to korate ni kabisa kole to kugije
3: Aras kogina na negi ya chebiose nyin ko mago kugije ko uno na sakai ko bar kiyo ande chebiose nyin so nyalu ko muti chaga to kul kunu enyi
1: Ani ko to korwa kora dik ba go gache nga nyin nda ilio ini
3: Ni mi che nga nyin jina me igere no jabot kiyo na go boy boy nje gon mate not ko ma ni nyu yang go jabu ko go boy boy kwa nyin ne ba ko nge ko ta he o nge go mo gru we ka disa ni ya gi ge si go ko tu tik si na ile no ni go che bi o se nyu mo mi ole to we ndi olda ga no ni go gi ge me ngi she twa
1: ko tro ta te be ate
3: go cha chi ga
1: ko tro ta te be bon no te nga lo mu na na o ri sai ga bisa ko tro gu ye ko li ambo yan na ta ni ger ko le ni ger o te na ika kule soko som jebio zeta enge kule kule kwa chabwa abwa la kwanini olimito ni okura kule umie aga anyina kule ocho ipko kwa tute kabla kwani kwenye boyo kwenye jebio sani nyo ane o
3: oke mama na kitu ngo mime gilele ni nyesusi
1: yes
3: kule imagine tunafanya na ye kasi kule imagine yes kwa unu kule torgai kwenye kule apura na ino apura we kwenye ngu marito kabisa kule torgai tu Yani kuna ogeri chebiose nyu kumarete wo ngabisa kumarete wo nacho marete wo
1: kasanyo
3: kula buru tarawe te goyongu moti mwana
1: mwana
3: ni naita sang saite
1: he aonge mwa mama kai kasi ke kali ngura uchungu sisi ni aga wendi pole pole ama akase tana ine ale toshi tani goi mutye ni kumye hmm
3: kitu mbaya ni wana rafiki mwayome kabisa mwame ke mwayone
0: Nerube koranye
1: Yes
0: Nerube korang ngalekap tililindo yerenge tililitsinye mo kuchame
3: chito. Kumwa kuhiko mandabo yote maji.
0: Ikele siku lene chito leine. Le marekta huwata. Nkonda amumara umurenda. Akpanganet. Kepanganet.
3: Ye, akpanganet. Aya, umara umatindo langwe chitkora na wakungo loljini mbo yote. Siko mingele, ingele ngoi chitkora bo yote. Siko nyolu itache sen. Matene na igero dilega abasaise gako lia. Kunyo alu singo lolji kumye. At least siko te, siko si imuti. Akuwa inye.
1: Kokisen ni muget tiongo chuchu muget ak kowek konyokochuchun kinet. Yani nemokichuchuni kinet angora uoni chuchuni lakwet chengechio. Pole pole pole pole ingelele nene asinye kabisa neleni yomba ni polit koro yomba ni polit ile ni juju ninga kongete si eut ngo koname ngo koname ngo
3: kichuchuni banguni mane ye chuchuni
1: yo ipoyot sine chuchuni kine ngungiso ako name ngo sai nata naginye kogenam chiboyot kine kot kichunde mbu koro ile akichuchun kine ta boyot ile Igazu go ito gele yani ichengo sinye inyit koristo yin
3: Ichi ketaptaveni
1: te screeno onge taptaveno ichengi ni boyot inyit koristo yin kiganyenis konyu koristo kabisa igazu ka puran kabisa ka puran kabisa ite gai gai matichoki okisenge kabisa onyit koristo kabisa kuturine Igo jenye time anyin igosa nga kagoita ing climax nga tokige obo suluali matimu suluali tile tri iname bu koro suluali iname bu suluali koro komasi komasi angi churu gumucho
0: angi muage kora pira
1: koitin koitu bagu be sai angi chul suluali tile gumwa ko lenji tas ayeyeyey igosa kagoni tanga
3: bisu bulu suluali tirano
1: masaiti ile ile kwa gingi ngelele manangi ngelele kipure kabisa ngelenge tes agi chunda buche ni ambago besa hii agi muimbu chany agi muimbu koro he imuimbu ito mkogeske agwa wego uru ye buche olenji suko ngetanyi kwa sabsabi yuko nguunget koro mara mita ni yumba in Karura Forest kaya sabsabu koro ngelenji yoto ngelenji Marat kokinyowan igosa alak kirute bi isopsop kibucha nyile magisumbuti ani sopsop bi pole pole sopsop bi pole pole pole pole pole pole pole pole pole ina mbuchilenje toma kisite uta ina migitiyamba ina mbuchiba Karura Forest yonile isopsop bi lenje kutu misu lwalita nyi kage baka isu lwalita nyi ambako pese ilenje haya kuti kotkowe puigo lenje ako sito su lwalit koit kutungoi Ako wega ngora. Kona ma ngwa kali. Kona ma ngwa kali mara kwatai. Egal mara kwatai kuturgo igasa nyangine ku ngele lai. Ka nyugoristo kole. He? Ka ngonget kabisa yebye ben buch mong bor. He? Ka ngongele. He? Ka ngongele lai nyangine kabisa ku ngele le manai ndoni kase le ko ngongele lai. Iwa nyagi sipte busu lwa lit ko itiyombo. Yombo to ka chorta ke buchi ngi to koi he yang pa
0: dengelele
3: manya ka sala
1: he to migir yang ka tono marakwat kabisa ko ngelele kabisa ka ko yubi ko tono kabisa kole he ka sa kabisa ka ko nyit he
3: ko wi ro selwale
1: e isi te selwale ko ke le ngwe nyombo chi le koro agi na mbuchi ger bo cha nyilenji Igeer buchi ne igeer ile sai na tan ko ka geip kelie gim ko geip kelie gim kiarun gutungai gelenji kotinam sulu alit kitia gire guin ko mangune ngel dage igeer agi ne ko mas ta ngel dage ko tia gule pat ina ile ka ko nyai ina
3: na ka le ne pandise ne kuulize kitu
1: Igera ngo.
3: Nana kala une pandise ne uliza kitu.
1: Igera ngo kagonyita nyin. Iga sagine ko gutuno na igera kagonam ko ikwet olindi tan kulenji. Matinye tanya ginyu direct. Agi nyi we direct bo yo tile I majuri. Amuche nye nam goro gingele agi kala kali bo yin. Ibo gurga tilenji.
0: Iga
1: yo.
0: Susi. Kwa
1: nasi
0: kani ngemela
1: tole wakata
0: ti
1: kumangu mele kangi mele
0: waka
1: mwagayati kumangu mele ne kareka. Aja, imachu utaginye ndeti yangai kasa nyaginye ije kara anyita nguristo kabisa. Oka kachumuka na imburto ginye. Iwege, haki inamana inamisa ginye in Musas, igere kwa kutuno kabisa. Iko se kawirge tiki tiki neka, iko se buch, iko se buwa ntie nile. Kikere kari tiyani rurua sore. Kikasi chongo kibiri start kari. Suko rurutu maginde kiai. Ika sangu wako rurubu kolechi. Mtaka i anuma changa pesa wanyit kuri taka pesa wajuat kabisa nuko matur kusub kuregu. Ina mbuja mbiriti tilenja agende wagu tilenja amba meti tile. Icho chumbuchi tilenja.
3: Verdad kanda wezu si.
1: Kimu sasa gita wajuatis kane ay.
3: Meti
1: tis na kabuti na wajin gita wajuande mu. Ina mbuchi tilenja agi icho chumbuchi tilenja icho chuni le. Jebet kangoro, kangoro aku jebet. Icu cumbu cianyi lenci, icu cuni lenci. Ima sembu kuti ti lenci. Kuti kalbu cilenci agi wewu le. I kalbu cile. I kau sekap sekulile. Nibu kau kuan onde. Mati koi. Yete. Yete. Yete. Usimpe. Yete nangoro aku lenci. Kutori aje. Ye nama gine. Inge tanginye boyot. Igele. Yang ni kau sila kau macam curi itu, ingat lelai nyokin ni. Inyo na nyu ibu itu kau beli atau cile agi kalbu cile, ikalbu cile agi musen uang ke ibu yang bayi, mana kuat cile, ibu beli, ibu cile, ibu. Kuter ni kau sangat sekolah, nindi uang opi, nindi uang, I ata nyiti yang pun itu kami lihat tilenj. Agi ruskan dah agen demi teni karibu ini. Cuma mana aku tilai.
3: Pen? Agas? Kau ada mina kali?
4: Kau agas kau agi rusinnya besoklah awal jauh hari ane kan dia.
3: Oh.
1: Apa kau korang galak abian ini? Onge apa kau korang ni? Hey.
3: Sa.
1: Aya, kau yang kau ingat tak? Igera ni lekago, kah macam ini kapisa. Iwong pun coba kong ikan mau nolenc. Iwong nyata tilenc. Kuto ni igera kapisa kong utpe gule. Pas. Ini lekago ni tanggurista. Kau elegi aku boleh isi tu, engkau komanda, aku boleh cie ngene kau mingin. Aku yang cie tu cie tatul. Lagi engkau kau ikka. Kumama chuko ya chini nanyine tiyavyose nimiteka. Mama chuko ya chini miga. Kutatiswa ilaka nyoko bitu nena imakose ikasu kulile mboishi. Igi rangi chana yatakine. Kowegi kunyuku chopchi chiyavyose kuhuno nite. Iloko njuku junie ngalechu. Kwa mga nyolele intaki chopchi nige kuhuno tani ingo. Kumi imakose. Amunis.
3: Intaki chopchi nige ingo kuhuno anoko mami chine manto.
1: Mami cina mana?
3: Okay, ingat kecil. Okay, ingat kecil. Kalau boleh cek, kalau
1: lagi ni, kalian ni.
3: Lagi itu.
1: Kalian sih.
3: Kalau boleh, atas kau kasih boleh. Mati nyota ribu.
1: Gimi, aku yang gemel lah. Mami makan sah gemel kabisa. Lagi ni tu bi kau kau mama cik. Lagi ni tu tesan ni, kau kau mail cina ke? Lagi ni mami cina mika.
3: Mami cina susi kau tiangnya. Yara ye muri tu cik tak kau kau mailu not boleh atau mana? Kuti muri itu nyeme cuma ini mana nak bagi pedi par bagi agasi non tu kalau ni tu itu time nampak tililin dah gitu kan nampak cipta kan, kau jangan ingat ni lah nak kari apa isah isah apa ya, aku memang tak ada cipta kau tilili tak ingat kau tiad kau tilili itu, senda lelai nusut paya, eh kalau no mai dia kau terus nusut kau pas kau mii kau nyara ye kau cah nyawa mii arbu nani ni kau mai ngah mana utang ngah.
1: Oh yang ni nak emiluan.
3: Aras tu juga bonda nyusup maya kan berada tak ucap tak berjaci.
1: Oh, orang yang mana lagi ni?
3: Maya kan berada tak ucap?
1: Oh, yang ni kau melin ni, iya ni. Oh, tiennya yang ni cuci, lembam sih. Macam
3: mana? Lagi ni tu kau kira mai kau yai ni, dat kau yai.
1: Lagi ni main cuci ni. Kali ana ni, kali asih mago cuci, kau melungu ni, kali asih mago melungu, kau memaji cuci nanya, why?
3: Yesus. Aja, arus ingat ni le. Misalnya ke, ayah cakap tengok mereka susinya ingat ni sila. Ite kau kau ngetin feeling saya kau itu kau kacau kau cemburu ribu pada itu.
1: Kira guna wakil asim jempolan. Kau ini saya nak ngulir lama le. Buat. Anak mak cuci jenis kita bawa atau judi. Kimi le? Kimi labari nengu, kalau ani yesi ni itu tersanggul, ibe email, itu kau kau memang cie email.
3: Aku
1: kerja tuh cuci otak. Aku kerja tuh cuci otak. Ima cie ibe, ima pakai cuci nuneh nu, lagi ni me anjing ni kau angun kau cuci ni.
3: Oh, anda juga cukup bermeret, kebak. Pun tata yang dah inje. Ondi ko acosti aiso masur. Iru lan kero wapuaya angka yang dah inje. Ata mama me we di tau boyo cio ni cio me ko we di boyo cio me me aci ni tuku cio mace.
1: Yes.
3: Ko anda ku sigir ko ko mata. Anu mana fuzi anu mana anu.
4: Bene.
3: Ondi ko la ondi ko la mi ani na lamiano. Bene, umekuja shule bila uniform.
4: Maneno. Wakuenda atawekwa. Wakuenda ataenda. Au ndiye melewe
3: mbele. Ataenda.
1: Mawendi. Pienga ligeripte. Ligeripte mawendi.
3: Kienga awai. Kina tamko. Kina okoigoe ngane nyei. Igera mane ndagi chome timisa itiko togi mago mutungi kali ama muchoton olikinya asinyone which means ko gi chame ko sir chune ko
5: emo toni nyo se karo le kagi le mwana ngere mama ya watu ona skia nini mi ya ko nende ya chituku chutukul jimwai nye ko til ko to kwendi gora my dear
1: Maendi, Maendi, Yamanse, Guti, Guti, Gasol, Guti Wajini, Guti Wani, Wilimok, Elemok, Tay.
3: Aku nak mana mana relationship.
5: Mereka semua sudah nawa pen. Mami mana umur dengararan?
1: Aja, matung aku.
3: Ingen mochi
5: apa nak kita mami kita orang ni kredit bermain nama
1: orang. Gua ingen apa so kau ikut friendsi. Kau ngelali ni kau ngah judi ama jeep keme.
3: Awalnya cini.
1: Yes.
3: Mula ni aku ni email jadi email cina. Iti email lagi kau tak aku marah kau bunuh kau tak kau lagi. Iga se?
1: Mati itu kau na.
3: Kwani ngoitu kwa wate mungu meti ni beba mngatke ngoitu? Kwani yoko kwa mngatke kwa wate?
1: Amre kii jimbegis kwa mngatke kwa wate?
3: Ola uyu, kwani mse yako analala bila kuoga, ana nyo wendi kasi subuhi, ako ilangate ngasi, taki nyoko rupi kwa mngatke?
5: Lazima nyoko unge.
1: Lazima nyoko unge?
3: Kwani choni mwe, kuka ngu unge kuma kwa wate?
5: Mwambele ameis? Mwambele?
3: Lea kukanyi eno ano?
5: Ha? Eli nyege anyun.
1: Ara gogo memeli jeep geme kuma ba go melu na go
5: Asa ko meri peni anyu
3: yani ya so meli tana ga bunu ne magilo singe magile gele ga ngala ke magile gele ga ngala le ko go le kimele ma ko no ndo ke rasa
1: acha
3: ko ke ngala le ko ko gi ne te ga gele e che en go nyi sikai ko mama nda boyo ti ko ga kalia Nee nige muti ge ya ya so mama nda bo ise chuko mo ge lelele lasma ge le kageme lasgo lia nasgo lia tu ko ni wa te ge matiji lasa iti lele go le le lasma ge me la lasma ge le ne to ko chuki ne te ge ana no sa ne
1: hm
3: gere ba ne ke am chumi
1: aja manere kamu aji tu ni aso magine re ge amuni ke mo ke yo magine si ne timu ile isu mama nda bo yoti Go email ji. Kuna kaki ne tagi ne boishi ke lenji. Ya chinji apio se etki agatukul. Ako tinte nyo na agi ruse enge lepta yuba mara akwat. Iruse empu chile. Iruse, iruse, iruse, iruse. Mami makosa, ni ako. Ni yako?
5: Adero sana waraskari put atatoka inje.
1: Mamanda? Mamanda?
5: Alisha oil.
1: Mamanda?
5: Manda oil.
3: Mamanda ndi.
1: Mamanda utiachi, utiachi kuye mache. Go go. Negi negi ni go chuko bwa tutiki ko manda. Agui go ni kuye mai.
0: Tu si.
1: Nation. Yes, Nation. Why National? Come on, Jagane.
6: Jamga, Susie.
1: Jamga, Jamga, Nation.
6: Sir, I agree with Penya.
1: Yes.
6: Because so long as it's good thing at the Ewu in Aladdin.
1: Romance.
6: Before in Jogu, as in sure enough.
1: Yes.
6: What did you mean? You get the leg at the
1: right.
6: And the more get the is leg any come in a meter and you?
1: Yes.
5: Exactly.
6: The more with the Quindy Jijana, go away, better than one of the white. Oh, if I would, if I would not.
1: Imagine
6: a little.
5: Sorry,
1: I never go even.
6: Let me work in as a slag in the end. Kuhye buri ni nti tega orgel le mema chaya ine ele le ngap si chu mema chagun ele tinya wabo tu tida ine bari le mina wabo chu chu na eh ni buri
1: yes
6: iros taya
1: apu
6: okay mene aga yende unga pesa kai tu nwele tewe guji jau mimi
1: amuni ki ni we gunasa amuni kuwa nyor tu kuptu kulo
6: yes
5: Nini wanaume mnaridhikanga, mnatoshekanga?
1: Yes.
6: So long as
5: yanatosheka ukichunga kwa nyumba?
6: Kapisa.
5: Wewe, nini mnaridhika wewe? Inge mwanaume kwa chita netos kwa goti kuruya chita fulani ya wewe. Akinyukweje huja maya hiki? Unatua hiko wewe kini?
6: Inge nile, tosi inge nile, naomile wami apkasi, o chiche ae kutega kwa miungune warua.
1: Yes. Apu.
5: No,
1: Yes. Ukweli hapo? Lakini
5: anyway, dust delayed is not dust denied. Masikieni itafika.
1: Language time. Language ma means a lot. Yes. Yes.
5: What you are making a lot of language in Angalal, Ingalal, which is whatever the boy at Kinamona, Ingalal, which again got me in a package of what she took Lingala meets it and you to live on the name Pepis.
1: Cabeza? Ine?
5: Going down, what the memoir, you are near me as me boy at Kitaga to Lille, who hung a case at the whole is the child. Every year, we are my boy, I just get out, I won't get it again.
1: Another thing, or I give you much again, what you got, ladies.
6: Ki kabra mo chi kita nge inso si bichu.
1: Yes.
6: Kabra mo kita nge pen ki na bara bara. Ni ni wul muy wul gete de time. Okay, for example, give me 10 dwa. ko urget lekitetetai ini nikiru ikiru pi barake lakilu urget poetucho akilete
1: pakachuko noten nashu nashu netane nekomoche omwochi kora akane I support you en yon yomiten barak boyot matichil simoit yomi barak boyot mati amache inamu utokinye igonu miten language takinon ngengololchi ngele tamamwa kila lele yon omege yon okurege ak boyo ongalal onetke ongalal yon ikose kakinam kinde ile oi baby pakach inyo yoto oi
5: ile yapo
1: yon ikose ay kabisa kotesetai ile aki uko smart baba jela hai yote aki nakupenda temua ingololji ni gunanda aki gonu tuku kekirirji inyita anjipresha na popo yote konyi kundu na mwaunai imu jote kurilize mbo yote awa testa
5: komengas
1: imu jote kurilize na kwa namu kwa testa wana kutur kwa pwa anjegu amune inye nege echa kapasa nani kasa kapasa woi aki acha minwe baba jela inyege nene chegu ge
5: ategisine
1: acha mine ako sai nota igulgulji ni tigileni aki namjini ginet yoni namjini ginet igulgulji ti ingorchi metit inamuo ile ngaye ne kingo ngingoite nanu hi ile gindeite ile gichapte nanu ma mai bua tebisi koko ni ger murene kemiza nyuni uangi ger ngeti kebire mbire
5: Ogi tage nyo susi.
1: Yes.
5: Igere kine ka bare chine. Le kon goit boyo tus na toy toche boyo tus ile mi kare puke ni chucha igia nyo gi wa gi em ngat ke ni chube go bu. Le kon go nam go komanda boyo ka na ngwe si moit inam si moit na me si moit ko galia. Na me si moit a boyo ko galia nu ayu.
1: Kutima bresi ani. Kutima kwa namini bresi ani.
5: Imiana pere nyanyo pere na antenen teke. Na utisa tu. Ike resi mweta boyot kupo boyot. Nengungo nengungo.
1: Aya. Hale simyoni.
5: Hale
1: arabo weni.
5: Kota kubane si mweshe kuchiki. Abras kwa ngala ala kwa yama. Kwa ngala albeta si mweshe. Kwa ngala ala ila ifungune. Pane si mweta inegei.
1: Aya. Kala arabo weni. Nenyo shide ya sikuisi. Imepua express nyanyawe. Inyende ni kwa nyongu ni ayo nyanyawe. Kwa kwa kinetke kila gile. Kwa nyi. Yonu ya ibi. Matungo zinda na tuwa. Kikir teta ya sukuri rane. Ibe teta, ikasa kule, iti wache teta kule, shhh. Ako tila atili ya netko tarat kule. Kak.
5: Ile ni kejel exercise.
1: Kejel. Kipare kejel. Iya ile agi.
5: Kejel exercise.
1: Agi ratile. Iya agora ile agi ratile. Ako agi taime mbo yo tionindo uri. Kuma titi aj express. Ikasi ya ninda wole ni tioki ya nikasi mwe gochir kule iratili chuchu nile kondi auriti ichundechi bare we kukule ni iratili haya agi yae masoyesi kuwanda yae masoyesi o tioni ya ibe inamana mil ichuchu nile ni kuwariti igule ako tioni mibuch yoni mibuch olampo kwa itama ikuwanya kuna ani burbuch ile kutu ichuchu kuwariti ile iratili iratili Mami betu ni kasi ikasi kwa ibri. Kwa kwa nambu wa yotu wa ibrege ni pachiniti. Akuburge kabileta ge.
5: Zuri, ambigo ayuri baro stela tachitu bado.
1: Acha matile ngigwajotu igwachi nyes akonetke kuonyi ngilenji ninge era style ni komati waluje bare koi bune nani chata koi lete gwan
5: igere nan resi mwesho akena igere nye ona mwoga na bichuk mi gori igere matite bonde ngundu kya sams inite bonde ngundu kya sams yana kongo itot kot boyote komegere bogi na nigere kityo kama tu Kau cita nak meh itu kau bawa anda ngu.
1: Yes.
5: Lakini niburuna komnya aki na internet nunu ko kwanda blog ko itot ko tuku ko cheko tate ya han ko ga ko gesike mugulal da ngun ko yo.
1: Yes. Amun inyo ru tuku tuku no je mai.
5: Ai were ti anyo ne pe ni ne ponik.
1: Ngineet kenye kasi si nye chemi ka uli amucho siki koi mboronda chibi kimi conference kutuko mwa wechagi chee ngalechu kutuko mwa wechagi ne ngalechu kutuko mwa wechagi ngalechu wagi chee piki miteni kebe bertano tanda ba ulimbo ka kinyurutieda gidogo papa.